0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis dan direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Dengan pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Semarang.
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar-benar. Semoga bisa kesini lagi.
2: Amin. Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari AB Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Saada Tudaren.
5: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
6: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti diantaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
5: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
6: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
7: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
6: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Ain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
8: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
9: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa

0: kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lambat, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan melakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau

0: khusus baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ATM Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Sudah, tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Ya, setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Sentral ya dari Pro 3 RRI, saat ini sudah dipukul 9:43. Kami telah terhubung bersama perakirawan dari BMKG Merauke, Yunita, yang akan melaporkan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini di hari Senin tanggal 21 September 2026. Ya, halo, selamat pagi Yunita.
3: Ya, selamat pagi Kak.
2: Apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik. Oke, Yunita, terkait juga dengan perkiraan cuaca ya untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi selama 24 jam ke depan ini diperkirakan oleh BMKG akan seperti apa ini cuacanya? Apakah masih akan tetap sama dengan hari-hari belakangan ini? Silakan Yunita.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke. Untuk edisi hari ini, Senin 21 September 2026, bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Kita awali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Asmat, pagi hari ini diperkirakan berawan dan siang hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan cerah berawan, dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Udara di wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 57 hingga 92%. Dimana arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, untuk siang hari diperkirakan berawan, malam hari wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan cerah berawan, dan dini hari diperkirakan wilayah Mapi kembali berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 55 hingga 92%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Pagi hari ini

besar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Selanjutnya informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara

0: Diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dan untuk laut arah Furu Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 3,8 meter pada jam 9 waktu Indonesia Timur dan 4,4 meter pada jam 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore nanti. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 3,3 meter pada jam 12 waktu Indonesia Timur dan 1,4 meter pada jam 3 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari, Selasa 22 September 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan hujan ringan. Dan untuk wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembali ke studio Kedua Pro 1 RRI Merauke.
1: Baik, terima kasih Yunita atas laporannya. Dan sukses selalu ya bersama rekan-rekan di kantor BMKG Merauke, Yunita.
0: Terima kasih Kak Ari. Selamat pagi.
1: Pagi. Ya, pendengar, demikian tadi laporan yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Merauke, Yunita STR. Nah, pendengar, dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Rumah untuk Ali berkisah tentang Ali Ishala Samanta, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang hidupnya berubah drastis setelah kematian ibunya, Bunda Gianla. 5 tahun lalu, ibunya meninggal dalam sebuah kejadian misterius. Dan sejak itu, Ali dituduh sebagai penyebab kematian tersebut. Tuduhan ini datang dari orang-orang terdekatnya, ayah kandungnya sendiri, dan keempat kakak tirinya, Sadipta, Rendra, Samuel, dan Nata. Akibat tuduhan ini, Ali tumbuh dalam keluarga yang keras dan penuh penolakan. Ia tidak hanya dijauhi dan dicaci secara emosional, tetapi juga menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis di rumahnya. Kakak-kakaknya memperlakukannya seperti orang asing. Hanya Rendra, sang kakak ketiga yang sedikit berbeda, ia masih memiliki empati dan memperlakukan Ali dengan rasa hormat, meski masih terikat oleh tekanan keluarga. Di luar rumah, Ali juga tidak menemukan tempat berlindung. Di sekolah, ia mengalami perundungan berat. Julukan kejam seperti anak haram, anak pembantu, dan anak pembunuh melekat padanya. Ia dijauhi oleh teman-temannya dan tidak punya siapapun untuk bersandar. Sekolah dan rumah, dua tempat yang seharusnya menjadi zona aman bagi remaja, justru menjadi medan tempur bagi Ali. Meskipun demikian, Ali tetap kuat. Ia menunjukkan ketabahan luar biasa sebagai seorang anak yang haus akan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Ia terus mencari makna rumah, tempat yang bukan hanya berdiri secara fisik, tetapi tempat yang diisi oleh cinta, pengertian, dan penerimaan. Konflik mulai memuncak ketika kebenaran tentang kematian Bunda Gianla secara perlahan terungkap. Ada rahasia keluarga yang disembunyikan dan konflik batin dalam diri para kakaknya, terutama Sadipta dan Samuel, yang mulai mempertanyakan tuduhan yang selama ini mereka percayai. Proses rekonsiliasi pun menjadi bagian penting dalam klimaks cerita. Dengan fokus pada bagian luka lama, bisa disembuhkan oleh pengakuan, penyesalan, dan cinta yang tulus. Tema dan nilai moral, novel ini menonjolkan berbagai tema berat dan emosional, terutama yang berkaitan dengan penolakan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ali menjadi simbol anak-anak yang terjebak dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat atau toxic family. Pencarian makna rumah, rumah tidak selalu identik dengan tempat tinggal atau keluarga biologis, tetapi lebih kepada tempat di mana seseorang diterima dan dicintai. Perundungan atau bullying, Ali menghadapi perundungan di dua dunia, rumah dan sekolah. Ini menggambarkan kenyataan pahit banyak anak dan remaja di dunia nyata. Pemaafan dan proses penyembuhan. Kisah ini menyampaikan pesan bahwa luka bisa sembuh, tetapi dibutuhkan keberanian, pengakuan, dan cinta untuk menyembuhkannya. Empati dan harapan, meskipun sebagian besar keluarganya menolak Ali, secercah harapan tetap ada lewat figur seperti Rendra, yang menjadi representasi bahwa kebaikan bisa hadir di tempat yang tidak disangka. Rumah untuk Ali adalah novel yang menyayat hati namun syarat makna. Len Liu berhasil menulis sebuah kisah yang kuat secara emosional dan relevan secara sosial. Ali bukan hanya karakter fiksi, ia adalah gambaran nyata dari anak-anak yang berjuang untuk menemukan tempat mereka di dunia, tempat yang disebut rumah.

0: Saatnya program acara pengarus utamaan gender Pro 1 RRI Merauke.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Dan pendengar, kali ini di program pengarus utamaan gender, ya, kami hadirkan beberapa informasi-informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi terkait juga dengan sekitar 40 mahasiswa dan anggota komunitas mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi kesetaraan gender dan peran perempuan ASMAT bagi generasi muda Kabupaten Merauke. Kegiatan ini berlangsung di Universitas Musamus pada Sabtu 19 September 2026. Ya, kegiatan yang berlangsung mulai pukul 8.30 sampai 13.30 waktu Indonesia Timur tersebut diselenggarakan oleh Berta M. Manampimbir bersama Indica Foundation dan Explovir. Ya, kegiatan turut melibatkan MRP Papua Selatan, Pokja Perempuan, Ikatan Mahasiswa Malin, Ikatan Mahasiswa MAPI, Ikatan Mahasiswa Bovendigul, serta tokoh adat ASMAT. Ya, Berta M. Manampimbir selaku pelaksana kegiatan mengatakan, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada generasi muda, khususnya orang muda ASMAT, mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, harapannya pemahaman ini dapat menjadi pedoman bagi generasi muda ke depannya, sehingga tidak salah kaprah dalam mengambil keputusan. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pemaparan materi dari instansi terkait dan pihak penyelenggara mengenai kesetaraan gender serta peran perempuan ASMAT. Dia berharap pemahaman yang diberikan, ya, pemahaman yang diperoleh peserta tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu dia informasi yang pertama pendengar di program kesetaraan gender, ya, di siang hari ini, dan masih akan ada informasi-informasi lainnya. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Timur dan juga budaya masyarakat lokal yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Wasur. Secara tradisional, kawasan Taman Nasional Wasur didiami oleh 4 suku. Saya Yarman Eshut MP, Kepala Balai Taman Nasional Wasur, mengajak kita semua, ayo kita menjaga Taman Nasional Wasur agar tetap lestari dengan tidak melakukan perburuan liar, penebangan pohon, dan tidak melakukan perusakan hutan lainnya. Menjaga hutan beserta isinya merupakan upaya menjaga budaya dan kearifan lokal masyarakat yang ada dalam kawasan Taman Nasional Wasur.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi yang selanjutnya di pengaruh utamaan gender di siang hari ini, ya ini ada informasi pada dialog interaktif ya, aspirasi Sumut di program 1 RRI Medan membahas isu penting mengenai keselamatan perempuan dalam menggunakan transportasi publik di Sumatera Utara. Ya, ini dengan menghadirkan narasumber, yaitu akademisi atau juga sekretaris MTI Sumut, dan juga anggota Komisi D DPRD Sumut, ya. Di mana kasus pelecehan, ketidaknyamanan, dan minimnya fasilitas ramah perempuan masih sering terjadi di angkutan umum. Hal ini membuat banyak perempuan merasa tidak aman dan memilih tidak menggunakan transportasi publik. Ya, dua narasumber dari unsur akademisi dan legislatif memberikan analisis serta solusi untuk membangun budaya keselamatan yang berkeadilan gender. Ya, menurutnya transportasi publik selama ini lebih banyak dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan, seperti pencahayaan yang cukup, ruang tunggu yang aman, dan akses yang mudah bagi ibu hamil serta ibu yang membawa anak. Dan ditekankan pentingnya penerapan prinsip inklusif dalam desain halte, bus, dan sistem operasional. Selain itu, edukasi kepada pengemudi, kondektur, dan petugas agar memiliki kepekaan terhadap keselamatan perempuan menjadi hal yang wajib. Sistem pelaporan berbasis aplikasi dan keberadaan CCTV juga harus dimaksimalkan agar korban pelecehan bisa segera mendapat bantuan. Nah, selain itu juga, anggota DPRD Sumut ya, menyoroti tentang peran kebijakan dan anggaran dalam mewujudkan transportasi aman. Ditegaskan bahwa DPRD Sumut mendorong pemerintah provinsi untuk membuat regulasi khusus tentang keselamatan transportasi publik, termasuk penerapan SOP penanganan kekerasan seksual di angkutan umum, di mana dia juga meminta Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan ketat dan evaluasi rutin terhadap operator transportasi. Ditambahkan bahwa kampanye budaya malu dan berani melapor harus digalakkan di sekolah, kampus, dan komunitas perempuan agar korban tidak takut bersuara. Ya, di akhir dialog, narasumber menyimpulkan bahwa mengawal budaya keselamatan transportasi publik bagi perempuan membutuhkan komitmen nyata dari semua pihak. Transportasi publik harus menjadi ruang aman, nyaman, dan setara bagi semua warga. Dengan kebijakan yang berpihak, fasilitas yang inklusif, dan kesadaran kolektif, ya Sumatera Utara dapat mewujudkan sistem transportasi yang manusiawi dan bermartabat, pendengar. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan pendengar masih di program kesetaraan gender ya di siang hari ini. Ya, untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Nah, kali ini kami coba ya berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi terkait juga dengan masyarakat perlu pahami perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender. Pemahaman masyarakat terhadap regulasi perlindungan korban kekerasan berbasis gender dinilai perlu terus diperkuat. Langkah ini penting agar korban maupun masyarakat mengetahui hak, mekanisme pelaporan, serta bentuk perlindungan dan pendampingan yang tersedia. Direktur LBH Apik Bali mengatakan persoalan kekerasan berbasis gender masih berkaitan dengan diskriminasi, marginalisasi, pelabelan, stereotip, hingga beban ganda terhadap perempuan. Menurutnya, kondisi ini membuat banyak korban masih enggan menyuarakan pengalaman yang dialaminya karena menganggap kekerasan sebagai aib atau khawatir mendapatkan stigma dari lingkungan. Dia menilai peran pendampingan menjadi penting untuk membantu korban berani bersuara sekaligus memastikan korban tidak menghadapi persoalannya seorang diri. Ya, dikatakan persoalan kekerasan berbasis gender khususnya kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai situasi dan semakin berkembang hingga ruang digital. Menurutnya, pemahaman terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis digital juga perlu diperkuat agar masyarakat dapat melakukan pencegahan sejak awal. Ya, dikatakan korban seringkali menghadapi persoalan ketika berhadapan dengan sistem hukum. Meskipun regulasi telah memberikan dasar perlindungan, ya menurutnya sebagian korban masih belum yakin bahwa laporan mereka akan didengar dan ditangani dengan baik. Karena itu dia menilai masyarakat perlu mengetahui keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS. Menurutnya regulasi ini telah mengatur kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, penanganan hingga pemulihan bagi korban. Ya, pemerintah melalui layanan perlindungan perempuan dan anak memiliki peran dalam memastikan korban memperoleh layanan yang dibutuhkan, termasuk layanan psikologis dan hukum hingga proses pemulihan. Ya, negara perlu hadir agar korban tidak merasa sendiri dan masyarakat tidak melakukan pengucilan maupun diskriminasi terhadap korban, pendengar. Selain pemerintah, masyarakat juga dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi korban. Dukungan masyarakat diperlukan agar korban tidak kembali mengalami tekanan maupun stigma setelah berani melaporkan kekerasan yang dialaminya, pendengar. Ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke. Saat ini sudah dipukul 10:59. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan ya di ruang dengar Anda. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke dan sampai jumpa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut ngoblos?
4: Loh, lemangnya kenapa toh mbak yu?
3: Loh, lek pahit di pakai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasian toh, lek pahit di.
4: Loh, ya lebih kasian kalau lek pahit di tidak menyalurkan suaranya toh mbak yu? Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusi. institusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
3: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
4: Loh, Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
3: Oh, iya ya.

Video ulasan bintang 5 untuk produk kecantikanmu viral di TikTok. Ubah itu jadi iklan dengan kupon iklan 100 juta rupiah. Konten autentik pelanggan mampu menghasilkan konversi 3 kali lebih banyak. Spark Ads mengubah konten itu jadi iklanmu dan meningkatkan visibilitasnya. Manfaatkan ulasan untuk mendatangkan penjualan dengan TikTok Ads sekarang. Video ulasan bintang 5 untuk...

0: Kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan saat ini sudah dipukul 11.31 menit. Ya, itu artinya waktunya untuk saya Arif pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Dan kami ucapkan ya terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami mulai dari pagi tadi hingga saat ini. Dan selanjutnya nanti akan ada rekan saya yang akan menemani Anda dengan program-program hiburan dan juga informasi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Injil Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat, pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Ya, pendengar, selamat siang bagi Anda sekalian dan salam jumpa kembali bersama saya Dici Sambe yang akan temani Anda semuanya untuk seluruh rangkaian acara Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini edisi hari Senin 21 September 2026 melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Berharap bahwa seluruh aktivitas yang sudah Anda kerjakan dari pagi tadi ya boleh berjalan sesuai dengan target Anda hari ini, schedule-nya, dan berbuah hasil yang baik tentu. Dan pendengar, untuk seluruh informasi hiburan yang tentunya kami juga akan updatekan untuk Anda dari referensi laman portal berita rri.co.id. Juga Anda yang tentunya siang hari ini ya lagi sedang menikmati waktu istirahatnya sambil mempersiapkan diri untuk kembali menyelesaikan lagi tugas-tugas selanjutnya. Dan semoga apa yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda hari ini pun juga menambah referensi wawasan Anda sekaligus memberikan hiburan yang hiburan yang menyenangkan dan tentunya memberikan nuansa yang bahagia ya buat Anda semuanya. Dan sebelum nanti kita akan beralih ke informasi dalam program acara Merauke di siang hari ini, satu informasi duka akan saya sampaikan lebih dulu di ruang dengar Anda dalam ruang layanan masyarakat di siang hari ini.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi duka di ruang dengar Anda untuk saat ini, dan informasi duka yang berasal dari keluarga Bapak Yosep B. Renyut di Merauke ditujukan kepada keluarga besar Hasenda di Ambon. Dan di mana saja berada, keluarga besar Sinanda di Ambon, Makassar, Jakarta, dan Merauke. Keluarga besar Hulaliu Haturesi Rakan Nyawa di

Pak George Renyut dan Agus Renyut di Jakarta, keluarga besar Renyut di Merauke, keluarga besar Dumatubun di Merauke. Disampaikan bahwa telah meninggal dunia istri, kakak, tanta, oma terkasih, Henderina Jeremine Noya. Telah meninggal dunia istri, kakak, tanta, oma terkasih, Henderina Jeremine Noya, pada hari Senin tanggal 21 September 2026. Atau hari ini, dan jenazah disemayamkan di Gang Citra. Rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Senin atau hari ini, Senin tanggal 21 September 2026 pada pukul 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Timur di pekuburan keluarga Buti Merauke. Demikian informasi duka ini disampaikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis. Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin. Salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Merauke siang ini, Pro1 RRI Merauke, Pro1 RRI Merauke, Instagram @Pro1 RRI Merauke, Facebook RRI Pro1 Merauke, Merauke siang ini.
3: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar, untuk beberapa referensi informasi ya terkait program musik tradisional dan juga budaya, kita akan mengenal lebih jauh terkait salah satu pulau yang ada di wilayah Provinsi Maluku ya, Pulau Seram, dan merupakan pulau terbesar di Provinsi Maluku Indonesia yang terkenal dengan kekayaan alam, pegunungan, dan juga keanekaragaman hayatinya, yang menjadi bagian daripada informasi di edisi siar hari ini ya, Senin 21 September 2026, program musik tradisional dan juga budaya. Dan berkaitan dengan informasi lengkapnya ya, untuk kita ketahui berkaitan dengan Pulau Seram ini sendiri ya. Ya, untuk kita ketahui bahwa Pulau Seram sendiri terbagi menjadi beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Maluku Tengah dengan ibu kota Masohi, serta dua kabupaten hasil pemekaran, yaitu Kabupaten Seram bagian timur dengan ibu kotanya Bula, dan Kabupaten Seram bagian barat dengan ibu kotanya Piru. Di pulau terdapat beberapa pelabuhan, Amahai, Masohi, Kairatu, kemudian juga Piru, dan pelabuhan rakyat seperti Tehoru, Bula, Geser, Wahai, Komisadar, dan juga Wailei. Ya, dan untuk diketahui berkaitan dengan geografisnya, Pulau Seram ini memiliki wilayah seluas 18.625 km persegi dengan panjangnya 340 km, lebarnya 60 km. Titik tertingginya ialah Gunung Binaya setinggi 3027 meter di atas permukaan laut ya. Lalu untuk informasi lainnya ya, Anda ketahui yang berkaitan dengan sedikit sejarah ya, bahwa misionaris Portugal berada di Pulau Seram itu pada abad ke-16. Dan pos dagang Belanda didirikan pada awal abad ke-17. Misionaris menyebarkan agama Katolik di Pulau Seram pada saat itu, dan juga di tahun 1650 Seram dikuasai oleh Belanda, dan Injil Yosef Kam juga sampai di Pulau Seram. Dan secara administratif, Pulau Seram dibagi menjadi 3 kabupaten, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram bagian barat, dan Kabupaten Seram bagian timur. Maluku Tengah merupakan kabupaten induk, sementara untuk Kabupaten Seram bagian barat dan Seram bagian timur adalah kabupaten pemekaran. Iya, dan juga perlu diketahui ya, berkaitan dengan penduduk asli Pulau Seram adalah kelompok Alifuru yang menuturkan berbagai bahasa Austronesia. Mereka dipercaya sebagai asal-muasal orang Ambon melalui percampuran dengan berbagai pendatang dari utara, Banda, Maluku Tenggara, maupun luar Maluku. Dan untuk kelompok Alifuru sendiri mendiami daerah pegunungan, sementara yang disebut sebagai orang Ambon mendiami Pulau Ambon dan juga pulau-pulau Liase dan pesisir Pulau Seram. Ya, dan juga ada beberapa suku independen di Pulau Seram selain yang secara umum dikenal sebagai suku Ambon, yakni Huawulu, kemudian untuk Huawulunya sendiri di Seram bagian utara, kemudian Nuawulunya di Seram bagian selatan, Alune, serta Wemales. Dan sekarang telah banyak juga pendatang di pulau tersebut ya, bagian dari masyarakat transmigrasi yang berasal dari Jawa. Kemudian migran informal asal Buton, bahkan juga ada keturunan Tionghoa dan Arab.
Lalu berkaitan dengan informasi lainnya yang kita akan ketahui ya dari Pulau Seram sendiri adalah potensi dan juga pariwisatanya sendiri ya.

Ya, sebelum kita lanjutkan untuk Anda dengarkan ya referensi yang berkaitan dengan program acara musik tradisional dan juga budaya. Satu lagu daerah kita dengarkan lebih dulu ya, dan setelah itu kita akan kembali untuk mendengarkan referensi yang berkaitan dengan Pulau Seram sendiri di suasana siang hari ini.

untuk informasi yang terakhir ya, sebagai pelengkap dalam segmen musik tradisional dan juga budaya edisi hari ini, berkaitan dengan potensi dan juga pariwisatanya dari Pulau Seram sendiri ya. Hasil buminya adalah penghasil rempah-rempah seperti cengkeh dan pala, serta kopra, damar, sagu, ikan, dan juga minyak. Lalu yang berikutnya adalah Taman Nasional Manusela, kawasan konservasi yang melindungi berbagai flora dan juga fauna endemik Maluku. Berikutnya adalah destinasi populer meliputi Pantai Ora di Seram Utara yang terkenal dengan air laut yang sangat jernih dan juga keindahan bawah lautnya. Ya, itu terkait potensi dan pariwisatanya sendiri ya, dan beberapa referensi singkat yang sudah Anda dengarkan berkaitan dengan Pulau Seram, salah satu pulau terbesar di Provinsi Maluku yang terkenal dengan kekayaan alam, pegunungan, dan juga keanekaragaman hayatinya, sudah melengkapi segmen informasi musik tradisional dan juga budaya hari ini, dan juga tentunya bagian daripada kita lebih mengenal lagi ya budaya setiap daerah yang ada di Nusantara tercinta, dan juga makin mencintai serta menghargai semua yang dimiliki oleh Nusantara kita tercinta ya, patut untuk kita jaga, lestarikan, dan juga cintai. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengupdatekan perkembangan informasi olahraga dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3 RRI.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Yang Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Bobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi, saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There'll be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
3: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Gelavas seperti ini saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyamak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

0: Kan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP. He has finally...
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi 5 besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure itu mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non teknis, karena menurutnya koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Jadi kalau bilang kita tes yang dari cukup jauh dan pasangan padat, kita tahu persiap tim kita di sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita mengalami kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol dari awal dari gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, yang mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengawasi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Rakim, Warga.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat 3 poin, kita dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas Kapten Tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan dievaluasi. Buat tim main luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 26 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbunyi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau pemain semua sudah bagus, kita tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap. Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick. Kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya. Bernard ambil ancang-ancang, konsentrasi. Kita nantikan dengan kaki kanan. Masuk.

0: Kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
1: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka masih di bawah.
2: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dalam masa revolusi fisik tahun 1945 hingga tahun 1949, RRI punya peran krusial. Lewat gelombang radio, berita tentang perjuangan, seruan pemimpin bangsa, hingga lagu-lagu perjuangan disiarkan tanpa hentinya.
3: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu.
2: Bayangkan saat itu, tentara Sekutu kembali masuk ke Indonesia. Dan banyak wilayah mengalami konflik. Rakyat mendengarkan radio sebagai satu-satunya sumber informasi yang dapat dipercaya. Disinilah RRI memainkan perannya, menjadi corong kemerdekaan. Siaran RRI juga menjangkau luar negeri. Memperkenalkan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka, menepis propaganda kolonial, dan meminta dukungan dunia internasional. Namun keberanian ini harus dibayar mahal. Dr. Abdul Rahman Saleh, pendiri RRI, gugur pada tahun 1947 ketika pesawat yang membawanya dan bantuan medis untuk korban agresi Belanda ditembak jatuh oleh Belanda di

0: jadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, mendengar segmen hiburan pro dangdut. Dangdut adalah kita, dua lagu dangdut yang sudah Anda dengarkan. Punyanya Dayu Age featuring Ine Cynthia Bujang Merana dan juga Cucu Cahyati featuring Wan Abut dengan penonton. Oke, akan melengkapi suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Tentu juga sambil Anda menyelesaikan berbagai aktivitasnya ya, yang masih tersisa untuk hari ini. Oke, Anda boleh bergabung request dan juga sapa-salamnya spesial untuk segmen hiburan pro dangdut. Dangdut adalah kita di jalur telepon 0971-333-0745 ataupun boleh mampir di SMS WhatsApp 0852-7511-2433. Tentu saya akan keep waktu untuk Anda nanti punya atensi saya bacakan ya. Oke, buat semua pendengar se-Nusantara yang lagi stay di aplikasi RRI Digital atau streaming www.rri.co.id ataupun juga yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke lebih khusus di FM 94,8 MHz masih Anda pantau. Thank you. Semoga sampai sejauh ini tetap bahagia, tetap sehat ya. Oke, okay, di jalur telepon sudah berderang-dering. Saya akan terima penelpon yang pertama. Penelpon pertama kita untuk segmen Prodangdut. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Siang juga. Ini suaranya kok agak sedikit sengal ya?
1: Iya, betul. Sudah berapa hari belum obat, tapi ini belum pulih. Sepertinya belum pulih nih, sudah berapa hari.
0: Belum total ya pulihnya ya?
1: Belum total. Masih totalnya sedikit-sedikit, Mbak.
0: Yes,
1: Desi.
0: Masih kedengaran bindengnya. It's okay. Bikin tambah-tambah seksi sedikit lah ya di udara ya.
1: Iya. Kalau suara-suara begitu kan agak seksi.
0: Iya.
1: Tidak ya orang penasaran. Dengar suaranya kan agak seksi gitu toh, jadi
0: bikin penasaran orang juga nih siapa ya kira-kira ya.
1: Iya, itu sudah orang pendatang baru atau apa ini, pada luar pak. Okay. Apa kabar Mbak Desi?
0: Baik sekali Budi. Oke,
1: okay. Sehat ya?
0: Ya sehat, puji Tuhan sehat.
1: Tapi sudah makan ke belum?
0: Sudah makan.
1: Alhamdulillah. Pantas semangat. Bisa yang penting jaga energi di siang hari. Jangan terlambat makan gitu.
0: Yes, betul sekali ya. Itu paling penting.
1: Kalau saya bersama keluarga itu sudah waktunya makan ya. Mantap. Jadi waktu jam 12 atau setengah 1 itu tepat waktu kita makan. Jadi jadi kita tuh masalah apa makan itu kita tidak sampai tunda sampai nanti jam 2 atau jam setengah 3 bermakan juga.
0: Intinya tidak bisa bergeser ya. Harus
1: on tidak time. Bisa bergeser. Apalagi waktu jam tidur, Mbak Desi. Jam tidur itu waktu sebenarnya tidur. Kalau waktu bangun, waktu tidur gitu.
0: Asik. Gitu. Oke, lagunya siapa yang mau direkos ini, Butri? Biar bisa cepat hilang itu flow-nya ya.
1: Elia Kadam.
0: Lagunya siapa?
1: Elia Kadam.
0: Judulnya?
1: Akur lah.
0: Oke, baik.
1: Dengar suara saya karena lahnya tuh kayaknya kurang begitu lancar gitu ya. Akur lah.
0: Asik.
1: Sudah mulai bertengkar ini akur lah. Oke, ya begitu. Akur saja. Bagus, artinya akur lah itu abaku sayang bersama keluarga gitu.
0: Asik.
1: Semoga Mbak Desi. Semoga Mbak Desi juga bagus sayang bersama keluarga ya. Okay. Di rumah dan berbahagia juga. Walaupun jauhan di sana tapi selalu berbahagia begitu.
0: Okay.
1: Karena Mbak Desi, saya tuh juga begitu. Pernah saya jauhan di sana tapi selalu kita saling bagus sayang, telepon-teleponan. Satu hari tuh mungkin bisa sampai 10 kali Mbak Desi gitu. Jadi,
0: Kayaknya paling mantap itu ya.
1: Dari itu Mbak Desi baku sayang dengan suami walaupun suami jauh toh. Jadi, jadi itu pelajaran yang paling paling bahagia Mbak Desi.
0: Oke, baiklah silahkan sama salamnya dulu.
1: Semoga Mbak Desi selalu sama keluarga di rumah dan juga diberikan rezeki yang banyak dan juga selalu akur-akurlah begitu. Ini judulnya.
0: Tapi saya belum dapat nih lagunya ya.
1: Iya.
0: Apakah judulnya benar itu judulnya?
1: Benar ini.
0: Di sini saya dapatnya itu yang mana? Yang yang ada ogah ah. Ini yang dapatnya ogah ah.
1: Coba cari lagi Elia Kadam, bukan Elia Kadam yang penyanyi.
0: Iya, tulisannya kan E L L Y A K K H A D A M. E K H A D A M. Aduh, susah banget sih.
1: Kadam.
0: Kadam. Ini malah di sini ogah ah.
1: Ogah. Jangan ogah. Jangan ogah nanti. Di situ ada apa saja?
0: Sabar ya, saya cari dulu. Pokoknya nanti saya pilihkan ya.
1: Iya.
0: Silahkan sapa salam dulu.
1: Sapa dulu ya untuk keluarga. Atau boneka dari India saja, Mbak Desi.
0: Kalau tidak balik ke boneka dari India.
1: Iya, boneka dari India gitu ya.
0: Oke, sabar. Saya cari dulu ya. Siapa tahu
1: ya, ketemu yang. Cari dulu mungkin ketemu yang itu. Kalau ketemu itu yang itu tadi, kalau tidak boneka dari India saja.
0: Siap.
1: Ya, oke, saya kirim dulu untuk keluarga besar saya di Jalan Hindun, Bude Eki bersama keluarga. Semoga Bude selalu sehat dan juga berbahagia. Dan juga Amin. Bude Emi, Pak Detio, Bude Una juga semoga sehat. Mama Ines dan Bang Christian juga selalu sehat di siang hari ini. Dan juga Bude Yati Suci ya di Mopalama. Semoga Bude selalu sehat. Dan Mama Roni, Ibu Lili, dan Ibu Siti di Kelapa Lima. Dan juga tak lupa mas-mas di kilometer. Selalu saya ingat di kilometer. Padahal SD4, SD5 ini bukan kilometer, hanya SD ya. SD4, SD5. Karena mengenang masa lalu ruang saya di bawah Vendigo. Karena saya tinggalnya di kilometer 3 ya. Jadi mengingat masa lalu Mbak Desi. Jadi dan juga Bang Hasan Lalo, semoga Bang Hasan Lalo selalu sehat. Dan juga Pak Norki, Pak Berla juga sehat. Serta keluarga besar saya di Jalan Gak dari pukul ujung. Di sana ada Henny, sekeluarga, semuanya selalu sehat. Dan saya jalan-jalan lagi ke luar daerah Mbak Desi. Untuk Abang Sita Mame dan Kak Ani juga selalu sehat. Pak Bernard. Dan juga untuk Bang Luhut dan juga untuk Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, Ibu Fariza, Ibu Natalia Ditoli-Toli, dan Ibu Ellen juga, Ibu Anu juga semuanya sehat. Dan Ibu Maslia bersama pasangannya semuanya selalu sehat. Dan juga Ibu Farida ya. Dan juga untuk Mbak Ayu, Mbak Dinda juga selalu sehat di siang hari. Dan untuk Mama Ima di Momere, semoga Mama Ima juga selalu sehat. Serta Bang Yunus di Buton Selatan, semuanya sehat. Dan untuk semuanya saja Mbak Desi dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Terima kasih, selamat siang, dan salam sehat dari Ibu Utri di Seringgu. Terima kasih.
0: Amin.
1: Oke. Adalah kita.
0: Baik, terima kasih kembali juga buat Ibu Utri di Seringgu. Jadi penonton pertama kita untuk segmen hiburan Pro Dangdut edisi hari ini ya. Coba semoga cepat sembuh ya. Dan bisa kembali beraktivitas terutama di luar rumah, di luar daerah, di luar kota. Oke, terima kasih buat Ibu Tri. Selanjutnya lagi, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo juga, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih Bang Nasrun, apa kabar untuk hari ini?
2: Sama kita, baik-baik selalu, sehat, walafiat.
0: Amin dong ya. Lagunya siapa siang hari ini?
2: pandangan apa? Pandangan pertama.
0: Pandangan pertama punya siapa tuh?
2: Iya, Arafik.
0: Arafik. Oke, okay, iya. Arafik ya. Siap. Sapa salamnya dulu.
2: Selamat tugas, selamat ke rumah.
0: Amin.
2: Nah, Pak Bena, Bang Yusuf, Pak Mamir, Jakarta, dan Bogor, Dewan. Bapak Adis, Bung Leman, terus ada Pak Lili Suteng, ada Mas Lian, Natalia, ada Ibu Ani juga di Kota Bagusana, ada Ima, ada Fahim, ada Hamsa Yusuf, ada Puja, Penuma Sari, Muhirwan, Freddy, Putri, semua adalah tanpa kecuali ya. Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih kembali buat Bang Nasrun yang sudah gabung langsung dari Palu ya. Oke, okay, lagunya sudah disiapkan. Dan setelah dua lagu yang di request, saya akan kembali lagi untuk terima atensi Anda di jalur telepon spesial yang mau gabung untuk siang hari ini ya. Oke, okay. Seru-seruan dan juga yang pastinya biar lebih produktif lagi ya, bebas ngantuk. Apalagi jam-jam segini ya, rawan. Oke, okay. Yang mau sapa salam di SMS WhatsApp juga saya masih menantikan atensinya ya. Di 0852-75-11-2433. Dan kita dengarkan dua lagu yang sudah di request untuk siang hari ini.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut lagi untuk segmen hiburan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, suasana siang hari ini. Oke, di jalur telepon sudah ada lagi yang berdering. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.

0: Iya. Kalau di sana gimana kabarnya, gimana cuacanya, gimana Desi?
1: Kalau tadi pas on the way ke kantor, kayaknya memang panas juga.
0: Terus?
1: Sepertinya masih tetap sama panas.
0: Sudah pernah turun hujan nggak di sana? Di...
1: Belum pernah.
0: Belum? Oh, sama dong. Tapi aman-aman kan? Hutan-hutan aman kan? Nggak ada, nggak ada.
1: Aman sih sejauh ini.
0: Cuman membakar mungkin cuman sampah-sampah yang dibakar kan? Ya. Tapi hati-hati loh. Mm. Ya, tapi jangan sampai kebakaran jenggot.
1: Itu yang perlu... itu jangan.
0: Oke. Terakhir ini kan.
1: Oh, belum lah, masih ada berapa menit lagi. Masih banyak waktunya.
0: Nah, ini kan kedua kan?
1: Iya.
0: Sesi kedua kan?
1: Baru penelpon ketiga.
0: Iya, sesi kedua penelpon ketiga kan.
1: Lagunya siapa dulu nih yang mau di request?
0: Aduh, lagu apa ya? Ini aku kalau dangdut payah dong dangdut ini. yang kemarin apa? Apa itu bahagia itu sederhana kan?
1: Punyanya si cita-cita
0: punya
1: apa
0: itu
1: ya?
0: Deci Sande kan?
1: Janganlah, nanti yang punya tuh marah itu ya.
0: Marah nanti apa tuh? Apa kena apa tuh namanya?
1: Kok diganti?
0: Nanti di apa gitu? Oke deh, itu aja, boleh?
1: Boleh dong. Sangat boleh lagunya ya. Oke, silahkan sapa salamnya dulu.
0: Oke, Kak Cliff mau salam dulu yang pertama. Spesial, yang cantik, imut, seksi, merdu, smart. Oh, pokoknya semualah. Siapa kalau bukan Deci yang lagi siaran. Tadi malam gak bisa sambung loh.
1: Kenapa?
0: Sudah berusaha. Susah dong. Sudah pakai 3 handphone malah. Tapi gak.
1: Tidak nembus ya.
0: Nyangkut gitu.
1: Baiklah.
0: Okay. Sehat terus diberkati ya.
1: Amin.
0: Keluarganya Deci.
1: Amin.
0: Gitu. Okay, yang pada gabung-gabung ya. Yang dari tadi sesi pertama dan... sesi selanjutnya, okay. Ayo berusaha, mesti berdoa dulu baru masuk sama Desi. Minta kekuatan doa dan niat, tentu niat juga harus dong. Kalau cuma setengah hati nggak bisa masuk loh, ya kan?
1: Iya betul.
0: Ada siapa yang ada di penelpon pertama si ibu siapa itu? Utri kan tidak salah ya?
1: Betul.
0: Tapi kedua tadi siapa ya soalnya?
1: Tadi yang kedua Bang Nasrun.
0: Oh Nasrun, Tajudin belum ya? Ayo belum. Tajudin, berusaha nanti sebentar nanti dia akan bertanya-tanya. Kok tanya? Kamu nanya? Kok bertanya-tanya? Oke, terus siapa lagi ya? Oh, Bunda yang ada di toli-toli. Ah masih berusaha nih Bunda ini lagi pasti kan? Christine Natalia kan? Yang ada di toli-toli. Ayo gabung. Terus Bunda Ellen, Ibu Ellen yang ada di Manado. Ada Ibu Ratna juga yang ada di Singkil, Manado. Dan siapa lagi ya? Oh, yang ada di Fak-Fak. Ada Pak Leo, Putra Tengah ya, nama udaranya begitu. Dan semua-semualah pendengar setia. Pro 1. Okay. Aduh, saya udah lupa ini. Maroke katun. Dodo, nggak ada dong begitu, Kita orang mana, Dodo?
1: Aduh.
0: Begitu, Jokan.
1: Bisa jadi karaoke, bisa lari ke tempat lain tuh bagaimana ceritanya ya?
0: Oke, saya kepanasan sekarang, tapi ya puji Tuhan berangin sih, tapi aman sih.
1: Oke.
0: Itu aja dulu, nanti kita ketemu kapan lagi ya? Jadwalnya kapan? Supaya aku sudah standby handphone aku.
1: Asik,
0: gitu.
1: Ya, bila perlu 10 handphone ya.
0: Sampai kaki itu pencet, sampai orang lain saya minta bantuan pencet dong di nomor ini supaya salah satu itu nyangkut gitu kan.
1: hari Kamis
0: malam kan?
1: Yes betul,
0: malam terus lanjut lagi ke Jumat siang gitu kan?
1: Ya betul sekali.
0: Oke, semangat sehat apalagi ya, pokoknya semangat
1: thank you.
0: Aja ya Desi,
1: terima kasih kembali
0: yang pro dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih kembali juga buat Kak Cliff di Manado yang sudah gabung untuk siang hari ini ya. Dan tetap semangat untuk menyelesaikan juga semua aktivitasnya. Dan dari Manado kita kemana nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Dangdut adalah kita.
1: Iya, siang juga. Terima kasih sudah

0: gabung.
1: Sama-sama, Mbak Dici.
0: Oke, bagaimana siang hari ini?
1: Siang hari ini panas sekali, panas terik sekali.
0: Panas terik sekali, weh. Ya,
1: panas terik sekali, masih dalam beraktivitas, tapi saya beri dulu. Nanti setelah selesai telepon mau dilanjutkan, belum selesai ini kayaknya.
0: Mantap.
1: Ya,
0: terima kasih. Terima kasih loh sudah bergabung ke sini ya, disempat-sempatkan.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih juga Mbak Tajudin.
0: Oke, Bang Tajudin, request lagu dangdutnya siapa dulu nih?
1: Senyum tipis-tipis ya.
0: Senyum tipis-tipis siapa nyanyi tuh?
1: Macet Purba.
0: Versi dangdut kah?
1: Iya, apa hitdut boleh kan?
0: Saya coba lihat dulu ya sejauh mana.
1: Hitdut kan itu yang penting ada kecep-kecep-kecep gitu.
0: Oh, begitu ya. Oke, gue pakai.
1: Iya, ada kecep-kecepnya gitu kan. Gitu maksudnya.
0: Kalau pop itu kayaknya musik pop, musik baru kan, jenis baru kayak yang itu.
1: Kalau pop kan gini, peng peng peng peng itu pop. Kalau R&B kan beda lagi, pang pang pang pang pang pang begitu kan. R&B kan tiap musik udah ada itunya Mbak Dicu, udah ada porsinya sendiri.
0: So, baru tahu ya kayak ada genre kayak begitu.
1: Iya, tapi kalau ini kan ini ada cing cik cik, cik gitu kan. Jadi, kan emang meskipun ini bukan lagu dangdut sebenarnya, tapi menurut aku
0: saya lihat dulu ya. Oke, baik, silakan. Salam-salamnya dulu nih.
1: Salamnya buat Cliff aja tadi, sama semuanya aja deh. Diwakili aja.
0: Semuanya tuh siapa?
1: Yang penelpon pertama gue tadi nggak usah disebut lah.
0: Oh gitu. Dari penelpon pertama sampai sekarang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Gimana Mbak Dici, harus tanya lagi kayaknya. Takutnya.
0: Tanya.
1: Ada. Iya. Gimana lagunya, bisa kan?
0: Saya lagi sementara mengecek dan cross check nih.
1: tetap harus nanya lagi.
0: Oke.
1: Gimana Mbak Dici, bisa kan? Dadadutnya kan, cek itu kan.
0: Ya saya belum nge sampai sekarang itu apa maksudnya? Cek-ceknya.
1: Musiknya maksudnya.
0: Oke, baiklah saya lihat dulu nanti ya. Silahkan, masih ada siapa salamnya nih?
1: Ya berarti lagunya bisa. Enggak mau diganti gitu, bisa okay, lagunya.
0: Oke, semoga bisa lagunya ya. Alternatif lain kalau memang agak enggak pas, lagunya siapa? Kalau seumpamanya.
1: Seumpamanya kalau enggak pas ya udah, Pak. Mbak Dici aja yang nyanyi akapela. Ya udah, nanti dipilih aja sananya. Memang enggak bisa kita.
0: Saya lihat dulu nanti ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, ya. Baiklah.
1: Ya udah buat Mbak Dici, sampai ketemu lagi di hari berikutnya.
0: Siap.
1: Kamar jam masih sama seperti tadi malam?
0: Iya, masih sama seperti kemarin malam.
1: Ya udah makan siang?
0: Makan siang sudah. Kebetulan sudah makan siang.
1: Udah jaga kesehatan dan sampai jumpa.
0: Oke, baiklah. Terima kasih kembali juga buat Bang Tajudin yang sudah gabung. Untuk suasana di siang hari ini ya, kita sudah punya dua lagu dangdut yang di request. Setelah dua lagu dangdut ini juga masih ada waktu ya buat yang mau sapa salam, oke? Dan waktu kita sampai nanti di pukul 14:50 waktu Indonesia Timur. Oke, kita dengarkan dulu requestan dari Bang Cliff di Kak Cliff di Manado dan juga Bang Tajudin di Minahasa. Semoga juga turut memberikan nuansa energi positif buat yang masih terus beraktivitas, apalagi yang ada di sawah, di ladang ya, yang lagi dalam perjalanan menuju tempat tujuan yang cukup lumayan panjang perjalanannya, durasi yang ditempuh juga ya. Semoga terhibur dan tiba dengan selamat. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Menit dari pukul 14, kita beralih ke penelpon berikutnya lagi untuk segmen hiburan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai di pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ibu kok muda bisa, cantik.
1: Kok bisa ini ya, bisa ada intro masuk au gitu ya.
2: Tadi saya mau gabung tapi tajudinnya lama banget. Aduh, aku kan malah. Aduh, lama sekali tajudinnya ngobrolnya, tapi katanya dia, tapi ternyata juga dia penelpon kedua. Jadi enggak bisa
1: dia. Iya, dia penelpon kedua.
2: Cuma usul jangan terlalu lama ngobrolnya. Di belakang antri tunggu-tunggu.
1: Kan penelpon kedua. Kalau penelpon pertama itu oke.
2: Tapi Kak Deci dengar dulu. Biar aneh juga tapi waktunya habis di situ.
1: Aduh, iya. Nanti besok-besok
2: lama ngobrolnya. Jadi
1: nanti besok-besok pakai waktu. Oke, waktunya telepon jadi langsung begitu. Belum masih ngobrol, mati sendiri dia nanti ya.
2: Mati sendiri ya. Harus pakai waktu.
1: Enggak lah.
2: Jadi kalau mau suka ngobrol sama Mbak Desinya, minta aja nomornya Mbak Desi.
1: Aduh, ini bahaya lagi nih kalau kayak gini ya. Ini anjuran yang paling bahaya ini.
2: Memang bahaya memang. Soalnya biasa lama banget penjuri ini suka ngobrol. Jadi untungnya penelpon kedua. Tapi sama juga waktunya kan. Tunggu saya. Kayaknya ada setengah jam kok ngobrolnya tadi ya.
1: Tidak juga kayaknya.
2: Cuma di tes.
1: Oke, lagi masih di toli-toli kan?
2: Masih, tapi belum. Nanti mau ke mana lagi, tapi belum. Masih banyak kegiatan di sini, Mbak.
1: Selesaikan dulu urusan nih, toli-toli.
2: Ya, kita ada mau pertanyaan nyanyi tuh. Mau nyanyi nih, kor-kor ini ibu-ibu pensiunan. Isi-isi pensiunan.
1: Mantap
2: deh. Jadi mau nyanyi dulu, baru kita mau OTW lagi, semua pergi.
1: Tolong kalau bisa dibuat yang genre dangdut, biar kirim ke sini ya.
2: Boleh.
1: Apa yang lagunya siapa? Ya, bingung kan?
2: Saya mau minta lagunya di Ambang Sore aja.
1: Ambang Sore berarti Liz Dahlia ya?
2: Iya, Liz Dahlia ya. Oke,
1: kebetulan pas itu. Lagi tahu-tahu si referensi.
2: Ibu Utri udah gabung ya, Mbak.
1: Sudah jadi penonton pertama tadi.
2: Memang Ibu Utri ya, dekatan juga tangannya Ibu Utri ya. Sama Pak Fred ya, salam sehat, salam manis ya. Kompak-kompak selalu Ibu Utri. Terus ada Bang Cut ya, Kakak Ani, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalu juga ya, Central Seat, Putra Maronin, Putra Tamir, Mama Nami, Mama Indes, Ibu Siti, Ibu Naima, Kakak Puja juga ya, ada Bang Luhut, Pak Windy, Tokyo, Bang Bintang, Pak Nasrun ya, ada Ibu Ellen yang ada di Manado, ada Ibu Ani Kota Mabagu, Bang Cliff juga di Manado, ada Bang Lanius juga ya. Yang di mantan sana, pokoknya dirangkul aja Mbak Desi dari Asam Tiset ya, tanpa terkecuali. Orang bilang sapu rata katanya. Dari Sabang sampai Merauke.
1: Oke,
2: Mbak Desinya tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Desi dan keluarga yang ada di rumah. Jadi jangan lupa ya, kalau izinnya masuk, bilang jangan terlalu lama kongkronya. Bilang itu usul dari Ibu Natanya.
1: Tanpa saya ngomong juga sudah dengar kok ya.
2: Ya pasti deh. Mudah-mudahan Pak Tajudinnya lagi dengar. Jadi yang terlalu lama Tajudin, kita sudah menunggu dari tadi. Sampai bosan-bosan tangan kram-kram.
1: Dianya nunggunya dari kemarin, bahkan bulan lalu pasang. Mungkin.
2: Jadi dia, baiknya dia balas dendam ya, kalau dari kemarin-kemarin.
1: Oke,
2: ya, Malaysia, matiang ya.
1: Oke.
2: Dandut adalah kita.
1: Bye. Makasih kembali juga buat Ibu Natalia di Toli-Toli yang sudah gabung. Dan satu penelpon lagi untuk segmen hiburan Pro Dangdut kita di sore hari ini ya. Oke, ya sudah mau, sudah bahkan lewat 7 menit, setengah 3 ya. Oke, penelpon berikutnya lagi yang sudah berdering. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Desi, yang punya Manado,
1: Manado. Oke,
3: daerahnya Kota Mabagu.
1: Siap.
3: Jangan Ibu Ellen bilang bukan orang Manado.
1: semua saudara. Semua saudara ya.
0: Ah, semua saudara. Kalau apa dulu namanya? Kalau di Manado itu mesti ada di daerah, provinsinya Manado. Iya. Daerahnya itu banyak di Montambu, daerah juga.
1: Kotanya Kota Mobago ya, tapi provinsinya tetap sama kan?
0: Tapi daerahnya sama. Bukan orang Manado, orang Kota Mobago. Orang Kota Mobago tapi selanjutnya
1: sama-sama dari Sulawesi semua ya. Oke.
0: Iya, begitulah, seperti itulah.
1: Semua keluarga. Oke, baik.
0: Jangan ngomongnya Ibu Natalia bilang jangan lama-lama ngomongnya.
1: Nanti Ibu Natalia menuju langsung ke ini, Minahasa.
0: Iya, betul. Jangan lagi jam, kasih yang lagi-lagi waktu, lagi-lagi jam.
1: Semua masing-masing dan porsinya sudah sama itu.
0: Tapi bercanda. Tajudin bercanda. Ini Ibu Natalia.
1: Oke, baik. Lagunya siapa ini Ibu Ani?
0: Kalau lagunya Via Valen.
1: Via Valen yang mana judulnya?
0: Judulnya Bunga. Berbunga-bunga api, berapi-api bunga. Karena panas.
1: Iya, kalau bila perlu bunganya yang bisa bikin hujan turun ya.
0: Gitu, mudah-mudahan hujan sudah turun ini.
1: Amin dong, kita aminkan dulu.
0: Iya betul, diaminkan. Mudah-mudahan ini hujan sudah turun. Kesian sebagai ini berbunga-bunga ini panas.

0: siang dekat-dekat sore. Oke, dan nampaknya penelpon terakhir tadi ya, dua penelpon terakhir. Dan informasi hiburan untuk rangkaian broadcast sore ini masih akan Anda ikuti dengarkan sampai di pukul 17.30. Tentu waktunya masih saya temani Anda ya. Terima kasih buat semua yang sudah gabung, tapi sebelumnya saya lihat dulu siapa tahu ada yang mampir di WhatsApp kita. Ternyata betul. Selamat siang Prodangdut. Mau salam buat Ibu Utri dan juga buat fans Prodangdut tanpa terkecuali, semoga terhibur sehat selalu, dari Ibu Lili di Kurik. Halo Ibu Lili di Kurik. Apa kabarnya? Lama tidak gabung di jalur telepon. Semoga nanti bisa gabung ya. Salam buat semua warga Kurik juga tanpa terkecuali. Semoga siang hari ini aktivitasnya lancar ya. Terima kasih buat Ibu Lili di Kurik, juga buat Ibu Utri di Seringgu Merauke, Bang Nasrun di Palu, Kak Klip di Manado, Bang Tajudin di Minahasa, Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Ani di Kota Mobagu Manado, dan semua yang lagi monitor ataupun juga stay di FM 94,8 walaupun belum sempat bergabung ya, tetapi mudah-mudahan nuansa bahagia masih akan terus melengkapi suasana aktivitas Anda. Oke, dua lagu dari miliknya Liz Dahlia di Ambang Sore, dan juga lagu dari punyanya Talvia dengan Bunga ya.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Senin 21 September 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Sejumlah aktivitas penggalian pasir di kawasan Bandara Mopah Merauke merusak sejumlah fasilitas pengamanan bandara dan mengganggu Sejumlah aktivitas penggalian pasir di kawasan Bandara Mopah Merauke merusak sejumlah fasilitas pengamanan bandara dan mengganggu keselamatan penerbangan. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
1: Penggalian pasir di kawasan Bandar Udara Mopah Merauke yang dilakukan sejumlah masyarakat sangat mengkhawatirkan, mengingat fasilitas pengamanan kawasan bandara juga mengalami kerusakan akibat aktivitas tersebut. Pelaksana tugas Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Mopah Merauke, Odessa Peruru mengatakan, jika aktivitas tersebut terus dibiarkan, maka akan mengganggu kelancaran bahkan keselamatan penerbangan. Ia menyampaikan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah aktivitas masyarakat di kawasan tersebut, diantaranya memperbaiki pagar pembatas dan membuat drainase agar tidak mudah dilewati. Meski demikian, aktivitas penggalian pasir masih terus dilakukan dan pengerusakan pagar bandara berulang terjadi. Ones menyebut pengerusakan tidak saja pada pagar pembatas, namun juga fasilitas keselamatan penerbangan seperti lampu peralatan keselamatan penerbangan.
2: Mereka bisa lewat di situ, mengambil kabel kabel, mengambil trafo, menyediakan lampu peralatan untuk masalah keselamatan juga itu. Kan sudah berupaya, tapi ya itu hari ada diamankan, tapi itu hari dia dalam dia lagi sekolah dan ujian. Kan sudah pakai Polsek Kelapa 5 itu mau ditahan, tapi namanya
3: di bawah umur
2: masih sekolah itu. Sekolah karena pada saat dia mau ujian, jadi orang tuanya yang datang untuk damai lagi,
3: kita toleransi
2: dari,
3: tadi ya.
1: Sementara pengamanan kawasan seluruh bandara terus ditingkatkan, menyusul adanya perbantuan personel TNI yang sebelumnya ditempatkan di sejumlah bandara. Kepala Seksi Keamanan Angkutan Udara dan Kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Papua, Freli Betsy Tausalwa, mengatakan aspek keamanan bandara tetap menjadi perhatian karena berkaitan dengan keamanan nasional, dan pihaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak setempat maupun TNI Polri dalam pengamanan kawasan bandara.
4: Untuk Papua Selatan sendiri kurang lebih itu ada sekitar 4 bandar udara. Yang kemarin sempat ditutup yang berkaitan dengan Polri Batu kemarin, dan memang itu berdampak pada bandar udara yang ada di Papua Selatan, juga untuk Okaba dan Bade kalau tidak salah informasi ya. Itu sempat memang ditutup, tetapi tidak lama karena memang langsung ada perbantuan personil yang berlangsung.
1: Freli menyebutkan, terdapat sekitar 4 bandara di wilayah Papua Selatan yang menjadi bagian dari perhatian pengamanan. Sementara, gangguan komunikasi yang terjadi sebelumnya juga sempat berdampak terhadap sejumlah bandara di Papua Selatan. Ia menambahkan, sejumlah bandara di wilayah Papua Pegunungan juga sempat ditutup dan kondisi tersebut berdampak terhadap operasional. Namun setelah dilakukan koordinasi dan komunikasi, kondisi bandara tersebut saat ini telah kondusif. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Merauke masih melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam program revitalisasi Universitas Musamus tahun anggaran 2024. Pemeriksaan dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut secara bertahap. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Paris Manalu mengatakan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait terus dilakukan setiap hari dan keterbatasan tenaga penyidik membuat pemeriksaan dilakukan secara bertahap. Paris menyebut terdapat 29 proyek yang sedang ditangani dalam perkara revitalisasi UNMUS, dan dari sejumlah proyek tersebut juga melibatkan kontraktor yang berasal dari luar wilayah Papua Selatan. Ia menegaskan pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh dan cermat sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Menurutnya, setiap proyek perlu diperiksa dan dibuktikan berdasarkan alat bukti yang diperoleh. Sementara terkait dengan penetapan tersangka, Paris mengatakan pihaknya belum dapat memastikan kapan proses tersebut dilakukan, mengingat bila satu perkara telah selesai, prosesnya akan langsung dilimpahkan. Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Merauke mengimbau kapal-kapal kecil dan nelayan untuk menunda keberangkatan, menyusul kondisi cuaca yang berpotensi membahayakan pelayaran. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
1: Menyusul tingginya gelombang laut di perairan Papua Selatan saat ini, Otoritas Pelabuhan Merauke mengeluarkan imbauan terhadap kapal-kapal kecil dan nelayan untuk sementara menunda aktivitas melaut. Imbauan disampaikan Kepala KSOP kelas 4 Merauke, Kapten Julivan Charlie Salindeho, dengan juga melihat prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Menurutnya, BMKG memprediksi kecepatan angin di wilayah Merauke diperkirakan mencapai 40 hingga 45 knot, sementara tinggi gelombang di perairan Merauke dan arah bagian selatan diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2,5 meter. Dengan prediksi tersebut, dipastikan kondisi perairan laut kurang bersahabat dalam melakukan aktivitas kelautan.
5: Kita keluarin imbauan itu khususnya memang kapal-kapal kecil dan juga nelayan tongkang yang ketika mau berangkat itu agar menunda.
0: Sampai kapan?
5: Ini untuk kalau itu kemarin diperkirakan sampai Selasa, tapi kita belum mencabut nih, karena kita masih melihat, artinya iya. Jadi tetap nahkoda-nahkoda yang akan berlayar harus kembali memperhatikan cuaca daripada prediksi BMKG. Ayo kita ketika berangkat harus jangan kita ego bahwa oh ya biasa kita berangkat, bahwa kemarin biasa-biasa saja bisa kita lewati, tapi ayo jaga diri sendiri, jaga ABK, dan juga ingat ketika mencari untuk berangkat itu kita mempunyai keluarga.
1: Julivan mengatakan imbauan tersebut secara khusus ditujukan kepada kapal-kapal kecil dan nelayan yang hendak melakukan pelayaran agar menunda keberangkatan hingga kondisi cuaca memungkinkan. Ia minta para pelaku pelayaran tetap memperhatikan informasi dan prediksi cuaca dari BMKG sebelum memutuskan untuk berangkat, mengingat keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dan tidak mengandalkan pengalaman kondisi pelayaran sebelumnya. Jessica Ardana melaporkan.

0: Lintas sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyebut pembangunan sektor transportasi di Papua Selatan mencakup 4 hal utama. Hal tersebut disampaikannya saat peringatan Hari Perhubungan Nasional di halaman kantor Gubernur Papua Selatan pada Kamis kemarin. Gubernur menjelaskan fokus pertama yakni pembangunan infrastruktur transportasi yang mencakup transportasi darat, laut, udara, dan ASDP. Pemerintah juga perlu menyediakan sarana transportasi yang memadai, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Sementara fokus berikutnya menyangkut pembangunan sumber daya manusia di bidang transportasi. Menurut Apollo, pembangunan tersebut mencakup sumber daya manusia pada sektor perhubungan, perhubungan darat, laut, dan udara. Di samping juga hospitality atau pelayanan yang prima dalam penyelenggaraan transportasi. Ia menilai kualitas pelayanan menjadi bagian penting agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Gubernur Apollo Savanpo mengajak insan perhubungan untuk memberikan pelayanan yang baik dan disiplin kepada masyarakat, mengingat pelayanan itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan transportasi di Papua Selatan. Berita terakhir, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Papua terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan di sejumlah bandara di wilayah Papua. Laporan Jessica Ardana.
1: Pengamanan kawasan seluruh bandara terus ditingkatkan menyusul adanya perbantuan personel TNI yang sebelumnya ditempatkan di sejumlah bandara. Kepala Seksi Keamanan Angkutan Udara dan Kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Papua, Freli Betsy Tau Salwa mengatakan, pihaknya sebelumnya telah diminta menyiapkan data terkait bandara dan personel yang akan ditempatkan. Dan saat ini, operasional bandara-bandara tersebut berjalan dengan baik. Ia mengatakan aspek keamanan bandara tetap menjadi perhatian karena berkaitan dengan keamanan nasional. Dan pihaknya terus melakukan koordinasi serta komunikasi dengan pihak setempat maupun TNI Polri yang berada di bandara tersebut.
2: Memang kemarin ada perbantuan daripada TNI yang memang kami juga tidak ada kesiapan mereka para personil yang ada di tarut bandara-bandara tersebut. Jadi sejauh ini bandara-bandara tersebut sudah beroperasional dengan baik, namun tetap untuk masalah keamanan ini kan berorientasi kepada keamanan nasional. Jadi memang kami tetap komunikasi-komunikasi dengan para pemda setempat maupun dari Polri yang berada di bandara-bandara tersebut.
1: Freli menyebutkan, terdapat sekitar 4 bandara di wilayah Papua Selatan yang menjadi bagian dari perhatian pengamanan tersebut. Sementara, gangguan komunikasi yang terjadi sebelumnya juga sempat berdampak terhadap sejumlah bandara di Papua Selatan. Ia menambahkan, sejumlah bandara di wilayah Papua Pegunungan juga sempat ditutup dan kondisi tersebut berdampak terhadap operasional. Namun setelah dilakukan koordinasi dan komunikasi, kondisi bandara tersebut saat ini telah kondusif. Jessica Ardana melaporkan.
0: Dan pendengar, sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Senin 21 September 2026. Saya Deci Sambe dan selamat sore.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Kenali manfaat minum tablet tambah darah bagi kamu remaja putri. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan mengurangi kejadian penyakit jantung koroner dan anemia di kalangan remaja putri. Selain itu, dapat meminimalkan risiko anemia yang dapat berdampak pada kesehatan dan prestasi di sekolah, tetapi juga untuk mempersiapkan kesehatan remaja putri sebelum mereka menjadi seorang ibu, sehingga dapat mencegah lahirnya bayi dengan kondisi stunting. Diharapkan dapat menciptakan generasi muda dan penerus yang sehat, serta memiliki daya saing yang optimal. Ayo, remaja putri, minum tablet tambah darah secara rutin dan ingatkan temanmu juga. Plan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

0: Protein sore ini.
1: Program acara UMKM Bicara berisikan informasi atau obrolan terkait pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar, di pukul 15.32 menit waktu Indonesia Timur. Seperti biasa, di setiap hari Senin sore, Anda akan dengarkan dan juga ikuti program acara UMKM Bicara yang selalu berisikan obrolan inspiratif ya dari pelaku-pelaku usaha UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Hari ini kita akan membahas dan akan ngobrol langsung via telepon ya, by phone, bersama dengan owner Keripik Pisang 2M, Kak Stefani Cindy Wangko, yang nanti kita akan ketahui lebih banyak lagi ya, cerita usaha dan juga tentunya hal-hal positif yang bisa kita maknai dan juga dapatkan inspirasinya ya. Di jalur telepon sudah tersambung, saya sapa dulu. Halo, selamat sore Kak Stefani Cindy Wangko, apa kabarnya dengan Deci di Studio Pro 1?
1: Halo, selamat sore Kak Deci.
0: Oke, kabar baik, kabar sehat ya?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Amin. Kita ketemu obrolannya lewat udara untuk saat ini, untuk sementara ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, nah kita di program UMKM Bicara, tentunya ini wadah ataupun juga ruang yang memang dikhususkan bagi pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan kita akan lebih banyak membahas terkait dengan bagaimana usahanya ya, dan juga kiprah serta perjuangannya nih ya. Oke, dan boleh tahu untuk Keripik Pisang 2M ini sendiri sudah berapa lama ini ya tergabung ataupun juga berkecimpung di dunia usaha UMKM sendiri, Kak Cindy?
1: Untuk Keripik Pisang 2M sendiri sudah sejak tahun 2024, Kak.
0: Oke, 2020.
1: Tapi baru mau mulai masuk ke toko-toko di tahun ini, tahun 2026.
0: Baik, jadi awal merintisnya dari tahun 2024 ya.
1: Iya.
0: Iya, dan ini unik nih dari namanya, Keripik Pisang 2M. Nanti kita pasti berpikirnya 2M ini soal angka ya. Soal angka 2M berarti miliar nih ya. Oke. Nah, ini mungkin bisa sedikit diceritakan dari keunikan namanya yang dipilih nih. Silakan Kak Cindy.
1: Untuk namanya sendiri sebenarnya itu adalah nama huruf awal dari anak pertama dan kedua.
0: Oke.
1: Jadi nama Marlinsi dan Mikaela, jadi disingkatnya 2M.
0: Jadi bukan berarti harga keripiknya 2M ya. Rupiah.
1: Ya, mungkin sekaligus motivasi ya, bisa mengumpulkan 2M dalam waktu dekat ya.
0: Amin ya. Amin. Dan yang pastinya jadi branding juga untuk namanya ya, menarik dan buat orang juga jadi apa sih namanya, pengen tahu lebih banyak gitu ya, apa benar harganya seperti itu ataukah hanya sekedar nama ya. Oke, nah terkait dengan usaha dari Kak Cindy sendiri nih ya, keripik pisangnya, nah boleh diceritakan juga kenapa bisa memilih untuk punya usaha keripik pisang? Kan masih banyak tuh beberapa pilihan daripada kuliner ataupun juga camilan dan lain sebagainya. Silakan Kak Cindy.
1: Sebenarnya memilih bahan baku pisang karena di Merauke sendiri bahan baku pisang khususnya pisang dewaka masih banyak, terutama di kampung-kampung yang pernah saya pergi atau dampingi, itu biasanya keripiknya minta maaf, pisangnya tidak diolah dengan baik. Okay. Jadi melihat peluang itu saya coba buat usaha sampingan.
0: Oke.
1: Okay. Memenuhi kebutuhan keluarga, tambah-tambah penghasilan.
0: Baik, jadi itu awalnya seperti itu ya ceritanya ya.
1: Iya Kak.
0: Sehingga termotivasi untuk lebih fokus dengan keripik pisangnya sendiri ya. Nah, kalau dari cita rasa apakah mungkin ada varian yang dimiliki dalam usahanya Kak Cindy sendiri untuk keripik pisang 2M ini sendiri?
1: Keripik pisang 2M untuk sekarang ada 3 jenis varian rasa. Yang pertama manis, Yang kedua gurih, yang ketiga yang paling best seller, coklat lumer, wajib dicoba.
0: Oke, ini langsung ownernya nantang ya, patut untuk dicoba.
1: Ya.
0: Oke, jadi itu best sellernya ya. Nah, kalau untuk varian harganya, Kak Cindy, mungkin berdasarkan ukurannya dan juga varian rasa atau seperti apa nih?
1: Untuk sekarang semua rata 15.000, Kak, dengan berat bersih sekitar 85 gram.
0: Oke, hampir sama semuanya ya, sekitar 15-an ribu ya. Oke. Untuk harga pastinya.
1: Iya, semua 15.000.
0: Dan rata. Untuk tiga varian itu ya. Baik.
1: Iya.
0: Iya. Ini dari awal mula usaha rumahan, kemudian kalau sekarang bagaimana nih perkembangannya?
1: Ya, benar, Kak. Jadi ini berawal dari dapur keluarga, usaha rumahan. Lalu sekarang masih dalam kapasitas usaha rumahan juga karena belum ada rumah produksi. Tapi dari awalnya yang kita jualnya online, hanya melayani pengantaran. Uh-huh. Sekarang sudah bisa di stok di beberapa toko yang ada di Merauke.
0: Baik, oke, seperti itu ya. Kalau untuk outlet penjualnya sendiri, mungkin kayak rumah produksi Kak Cindy di mana ini? Siapa tahu mungkin ada yang mau pesan, atau mungkin ada yang mau lihat-lihat juga ya, dari varian rasa dan lain sebagainya, lebih akrab sama ownernya juga mungkin.
1: Oh, boleh. Okay. Kalau rumahnya di Jalan Unggat Mit, belakang toko Fajar. Uh-huh. Kalau mau datang boleh hubungi di WA dulu.
0: Oh, oke. Okay, baik.
1: WA-nya di 0822 3962 0904.
0: Baik. Jadi yang pasti sudah, yang langganan pasti sudah tahu nomornya ya, Kak Cindy ya.
1: Ya, ada di kemasannya juga, Kak.
0: Baik. Oke, nah terkait dengan Kak Cindy juga menjadi salah satu nih ya bagian daripada pelaku usaha UMKM khususnya di Kabupaten Merauke. Iya, potensi yang kita punya di Merauke ya, dan juga berdasarkan pengalaman Kak Cindy juga ya, karena pelayanan sebagai seorang pendeta juga ya, jadinya ke wilayah pedalaman-pedalaman ya, kampung-kampung. Nah, ini mungkin bisa sedikit Kak Cindy juga komentari ya berkaitan dengan UMKM dan juga bagaimana masyarakat bisa diberikan wadah atau kesempatan, terutama mereka yang juga sebenarnya punya punya keinginan ya untuk bisa punya usaha sendiri, tapi mungkin masih ada keterbatasan nih. Silakan Kak Cindy.
1: Sebenarnya yang paling pertama itu mau mulai aja dulu sih. Mm-hmm. Karena sebagai pelaku UMKM pasti ada aja tantangannya. Mm-hmm. Ada aja hambatannya dengan segala keterbatasan. Tapi kalau mau mulai, di mana ada kemauan pasti ada jalan.
0: Oke, baik. Ya, dan mungkin berkaitan dengan ya itu motivasi secara umum buat semua yang ingin punya usaha juga yang sama ya.

0: masyarakat Merauke cukup kreatif untuk mengembangkan berbagai produk. Cuman kadang itu terutama yang di kampung-kampung terkendala ke akses pasarnya. Kalau akses pasarnya lebih terbuka pasti lebih baik.
1: Oke, jadi dari pengalaman dan juga menjadi apa ya, boleh dikatakan usul juga ya, saran lah ya, terkait dengan pelatihan dan juga mungkin bantuan dari pemerintah, khususnya bagi masyarakat yang ada di luar kota ya, yang mana akses transportasi yang sangat terbatas ya, juga terkendala dengan mungkin letak geografisnya, jalannya ya, itu yang akhirnya buat kadang-kadang sedikit macet ya, Kak Cindy ya.
0: Iya, Kak.
1: Oke, baik. Nah, sejauh ini mungkin juga apakah Kak Cindy menggandeng beberapa, boleh dikatakan, orang-orang atau pihak-pihak lain yang turut membantu untuk usaha keripik pisang 2M ini sendiri, dan mungkin cara atau prosesnya seperti apa nih? Apakah juga pembeliannya masih boleh dibilang dari masyarakat lokal yang ada di kampung-kampung, atau seperti apa nih proses prosedur daripada penjualan daripada keripik pisang dari awalnya nih, Kak, sampai ke pemasarannya?
0: Oke, kalau dari awal untuk penyediaan bahan baku sendiri, saya berusaha untuk menggandeng beberapa anak muda kayak di Kapuk Onggaya untuk membawa turun bahan baku di keripik pisang 2M, sehingga saya bisa membeli dari mereka. Tapi kalaupun bahan baku lagi susah, karena seperti ini musim panas, jalan terakhir adalah pasti cari di pasar. Lalu kemudian untuk prosesnya, pastinya dijamin bahwa menggunakan alat-alat yang higienis, bahan-bahan yang bahan baku yang baik, yang premium, sehingga keripik pisangnya bisa benar-benar menghasilkan keripik yang gurih dan tidak enak lah kalau dimakan.
1: Oke.
0: Okay. Supaya cita rasanya lebih terjaga. Untuk sementara masih usaha keluarga, jadi owner sekaligus karyawan, sekaligus manajer, sekaligus marketingnya semua ditangani sendiri, dibantu orang-orang rumah, Kak.
1: Oke, baik. Luar biasa nih ya, dibagi lagi dengan tugas-tugas yang lain ya. Oke, nah kalau sehari produksi bisa berapa nih? Apakah tergantung dari customer atau bahkan juga tergantung daripada di pasarannya sendiri ya, ketika sudah habis nih stoknya, gimana nih, Kak?
0: Untuk sekarang sih masih tergantung pasaran. Jadi kalau memang perlu di stok di beberapa toko tertentu, maka hamin 1 atau hamin 2 kita kerjakan. Jadi belum setiap hari.
1: Oke, jadinya boleh dibilang masih cukup lumayan lah ya waktunya untuk mempersiapkan segala keperluan, tidak yang terlalu terdesak sekali ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, tapi juga tergantung ya, kadang-kadang ada customer yang mungkin pesanan untuk luar kota dan lain sebagainya dalam jumlah yang banyak ya kan?
0: Iya. Oke, okay. Bisa kita kerjakan, yang penting hamil satu.
1: Iya, soalnya ini juga untuk pengerjaannya masih lebih banyak dikerjakan secara manual ya, Kak ya, dibandingkan dengan menggunakan mesin ya.
0: Iya, betul, Kak.
1: Oke. Okay. Nah, ini untuk selain penjualan di beberapa outlet atau juga shop, toko-toko yang sudah jadi langganan juga ya untuk didistribusikan secara online, juga pasti Kak Cindy juga ini ya tetap terus upload ataupun juga posting sebanyak-banyaknya ya.
0: Ya, betul, Kak. Online tetap jalan.
1: Ini juga sangat membantu ya kalau dibilang.
0: Betul, Kak. Online sangat membantu karena sekaligus jadi wadah promosi gratis sebenarnya.
1: Betul.
0: Supaya dikenal masyarakat.
1: Oke, nah kalau Kak Cindy kan ini baru dari tahun 2024 ya, dan fokus sampai saat ini kira-kira sudah berapa banyak mungkin kegiatan-kegiatan yang Kak Cindy juga terlibat nih, terus

0: untuk pelatihan-pelatihannya, atau bahkan mungkin ada kegiatan yang melibatkan beberapa UMKM nih?
1: Untuk sejauh ini terlibatnya di pelatihan-pelatihan yang diadakan Rumah BUMN, Kak, Rumah BUMN Telkom, bersama teman-teman UMKM yang lain.
0: Jadi masih fokus ya dengan Rumah BUMN ya?
1: Iya.
0: Dan berharap bahwa ada juga keterlibatan untuk kegiatan-kegiatan lain ya?
1: Betul, Kak.
0: Oke, baik. Nah, kalau dari Kak Cindy sendiri nih ya, terkait dengan bagaimana pelatihan yang didapatkan dari Rumah BUMN dan juga berkaitan dengan para pelaku UMKM yang ada khusus di Kabupaten Merauke yang juga dituntut untuk bertransformasi ke digitalisasi nih, bagaimana nih tanggapannya sedikit Kak Cindy?
1: Pastinya harus punya keinginan untuk mau terus belajar sih, Kak, karena di dunia digital yang semakin berubah, kita juga mesti menyesuaikan banyak hal. Jadi pelatihan-pelatihan yang diadakan baik dari Rumah BUMN maupun mungkin dari pemerintah akan sangat membantu UMKM supaya bisa naik level.
0: Oke, baik. Dan yang pastinya juga sangat berterima kasih ya untuk kesempatan-kesempatan baik ya, yang bisa secara sistematis juga berjalan secara kontinu gitu ya. Oke, kita kembali ke keripik pisang 2M sendiri nih. Sejauh ini bahan-bahan tetap aman ya, apalagi untuk bahan dasarnya. Karena melimpah untuk pisangnya di khusus untuk jenis pisang dewaka ya di Merauke. Oke, nah kalau dari Kak Cindy sendiri nih ya, terkait dengan marketing, kemasan pun juga menjadi penentu ya Kak ya, dan juga tentang higienisnya bahan, lalu juga produknya nih disimpan ataupun juga kemasannya nih, kalau dari Kak Cindy bagaimana?
1: Untuk kemasan memang kita masih terbatas di Merauke, Kak. Di Merauke rata-rata kemasan plastik yang biasa, yang bening. Karena itu keripik pisang 2M mengadakan kemasan langsung dipesan dari luar akhirnya supaya bisa ada kemasan yang di dalamnya aluminium foil untuk memastikan keripik pisangnya tetap renyah dan tahan lama.
0: Oke, jadinya itu langkah yang diambil ya, supaya awet juga dan pasti customer juga menikmati dengan baik hasil produksinya ya, sehingga harus bisa memilih lebih selektif lagi tentang penggunaan wadah plastiknya ya. Oke, kalau dari Kak Cindy sejauh ini bagaimana dengan penghasilannya? Apakah sangat cukup membantu?
1: Lumayan membantu untuk tambahan penghasilan tentunya.
0: Dan termotivasi lagi ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, itu yang paling penting ya. Iya, terkait dengan pemasaran juga sangat perlu ya, Kak ya. Saling membantu juga nih antara sesama UMKM. Sejauh ini gimana nih kekompakan teman-teman di sekitar, kemudian keluarga untuk dukungannya?
1: Betul, Kak. Jadi di wadah-wadah pelatihan biasanya ketika ketemu teman UMKM justru itu juga menjadi salah satu wadah promosi. Jadi beberapa pelanggan kita justru adalah teman-teman baru dari UMKM dengan produk yang lain. Iya, jadi bahkan ada yang reseller teman UMKM yang kebetulan ketemu di pelatihan. Jadi untuk UMKM di Merauke saya rasa cukup suportif untuk saling mendukung, tentunya keluarga juga sangat mendukung untuk promosi dan penjualan.
0: Oke, tantangannya dari Kak Cindy sejauh ini?
1: Tantangannya sih pertama tidak semua toko akan menerima produk kita. Hmm. Itu adalah salah satu tantangan tersendiri okay. untuk UMKM, sehingga ya mau tidak mau harus punya mental pantang menyerah. Mm-hmm. Ditolak sekali, jangan menyerah untuk ke toko berikutnya, kurang mm-hmm. lebih seperti itu. Lalu kemudian yang kedua terkait kemasan yang harus dipesan dari luar, akhirnya untuk packaging yang lebih baik, itu pun masih belum yang terbaik. Mm-hmm. Karena memang di Merauke belum ada packaging yang full printing yang cukup terjangkau untuk UMKM, atau packaging yang dalamnya aluminium foil yang mendukung produk keripik, kerupuk mm-hmm. yang bisa lebih tahan lama dan lebih renyahnya lebih lama. Jadi untuk bahan-bahan pendukung itu karena belum ada di Merauke dan harus dipesan dari luar, tentu itu juga jadi tantangan bagi UMKM yang ada di Merauke. Lalu yang berikutnya terkait perizinan mm-hmm. karena kita juga baru merintis dari bawah, tentunya untuk perizinan kita usahakan satu persatu. Setelah mendapatkan PIRT untuk memperoleh izin halal pun kan masih butuh waktu mm-hmm. sehingga itu juga jadi tantangan tersendiri karena ada beberapa toko yang menolak produk tanpa label halal. Kurang lebih seperti itu sih, jadi terkait akses pasarnya, terkait ketersediaan bahan pendukungnya, dan terakhir terkait ini apalagi
0: sepertinya cukup lumayan menarik, banyak tantangannya ya.
1: Iya. Lumayan kak.
0: Oke. Ya itu adalah sebuah dinamika lah ya dalam hal berusaha atau berkecimpung dalam dunia usaha UMKM, pasti seperti itu ya yang dihadapi ya. Tapi tidak betul. Akan pernah membuat kita menyerah ya, ataupun juga langsung berhenti ya, tetap terus untuk bagaimana berjalan dengan hal dengan sesuatu yang memang masih belum lengkap seperti itu ya, tapi tetap terus dikembangkan. Oke, luar biasa nih ya. Iya, dan mungkin dari Kak Cindy sendiri di akhir dari pada obrolan kita di UMKM Bicara ya, spesial bersama dengan owner Keripik Pisang 2M sendiri. Hal positif yang ingin disampaikan ya dari Kak Cindy bagi teman-teman pelaku UMKM, entah itu dengan bidang usaha yang sama atau yang berbeda, di baik di kuliner atau mungkin di souvenir dan lain sebagainya nih ya. Dan juga hal positif yang mungkin ingin disampaikan kepada pemerintah atau pihak-pihak yang bisa mendukung juga untuk UMKM tetap eksis, silahkan Kak Cindy.
1: Pertama untuk pemerintah dari UMKM tentunya berterima kasih karena mengadakan pelatihan-pelatihan yang membuka kesempatan untuk UMKM naik level. Tetapi juga kegiatan-kegiatan seperti pameran, event-event lainnya yang mendukung promosi dan penjualan dari UMKM yang ada di Merauke. Harap kami ke depan, semoga pemerintah bisa melihat potensi-potensi yang ada di Merauke dan juga mendukung UMKM untuk terus maju mengadakan event-event yang memungkinkan UMKM mempromosikan dan menjual produknya. Lalu kemudian untuk teman-teman UMKM juga seluruh pendengar Pro 1 RRI Merauke, dalam setiap usaha pasti ada tantangan, tapi jangan menyerah, tetap mm-hmm. berusaha karena yakin dan percaya selalu ada pintu terbuka, jalan terbuka ketika kita berjuang.
0: Amin. Yeah. Oke. Okay. Ya, ini motivasi yang membangun dan yang pastinya juga berharap semua pihak, terutama untuk pemerintah juga bisa punya banyak program yang turut membantu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. usahanya maju karena kita saling mendukung dengan cara yaitu produknya dibeli ya, bukan hanya dipromosikan ya. Itu yang paling utama ya. Oke, karena kalau tidak dibeli ya otomatis kan akan macet juga seperti itu ya, perputaran untuk ekonominya sendiri. Dan tentunya semua kita diharapkan mendukung pelaku UMKM di daerah kita masing-masing dengan cara yang membeli produknya. Oke, okay. Terima kasih banyak Kak Cindy untuk waktunya, bisa dihubungi oleh Prosatu Iran Merauke untuk program UMKM Bicara. Semakin sukses, dan yang pastinya juga Keripik Pisang 2M bisa melaju meroket dan bisa lebih banyak lagi customer-nya ya, pelanggan-pelanggannya, tidak hanya di kota Merauke ya, tapi bisa sampai ke luar kota.
1: Iya. Terima kasih Kak Desi dan seluruh pendengar Prosatu RRI Merauke.
0: Baik, terima kasih kembali buat Kak Cindy. Nanti kita juga bisa coba langsung nih untuk bestseller keripiknya ya.
1: Iya Pak.
0: Baik, sampai jumpa lagi untuk obrolan selanjutnya ya. Kita pasti juga masih akan terus berkontak ya. Oke, selamat sore dan selamat menjalankan semua aktivitasnya. Terima kasih Kak Cindy.
1: Selamat sore. Iya, terima kasih Kak Deci.

Ya, pendengar, kita baru saja mengikuti program acara UMKM Bicara dan live by phone untuk obrolannya bersama dengan owner Keripik Pisang 2M, Stefani Cindy Wangko, yang tentunya sudah Anda dengarkan sendiri atau Anda sudah dengarkan langsung untuk obrolannya, dan semoga memberikan inspirasi juga bagi kita semuanya, terutama buat semua pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Informasi hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, pendengar. Sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, tentunya saya Dici Sambi masih terus temani Anda semuanya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap visual shock. Visual shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita visual shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Baik pendengar, kami akan sampaikan dua pemberitahuan di ruang dengar Anda untuk saat ini. Dan pemberitahuan yang berasal dari PT PLN UP3 Merauke disampaikan bahwa kepada pelanggan PLN sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik akan dilakukan pemadaman sementara pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 pada pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur, meliputi wilayah Merauke Kota, Kuprik, Kurik, Kampung Tomer, Tomirau, Urum, Bahor, Wendu, Anasai, Kurik Lima, Kaliki, dan kegiatan ini dilakukan guna untuk meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut, dan untuk informasi lebih lanjut, silakan memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN 123. Selanjutnya disampaikan, selamat hari pelanggan nasional, senyum pelanggan, senyumku juga, melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri, pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami, dan kami selalu sedia untuk memberikan pelayanan terbaik melalui PLN Mobile, semua makin mudah. Dan juga disampaikan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Dan informasi hiburan lainnya masih akan Anda dengarkan hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur.

0: Rin, kamu udah tahu belum? Sekarang di sekolah kita itu ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius, Bon? Gratis? Biasanya kan makan siang saja sudah bikin dompet tipis.
0: Iya tahu. Ini tuh program dari Bapak Presiden Prabowo buat bantu kita anak muda supaya semakin sehat dan juga fokus belajar. Nah, menunya juga gak main-main loh. Ada nasi, lauk, sayur, buah, sama ada susunya.
1: Wah, keren. Jadi, bukan cuma kenyang, tapi juga bergizi seimbang ya?
0: Nah, betul tuh. Karena tubuh kuat dan otak cerdas itu berawal dari makanan yang bergizi. Jadi, manfaatin nih program makanan bergizi gratis. Biar kita semua itu tumbuh sehat dan juga berprestasi.
1: Ingat guys, makan sehat bukan gaya hidup mahal, tapi investasi masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Merauke.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda updatekan sore hari ini dari laman portal berita rri.co.id. Informasi nasional yang berkaitan dengan pemerintah kerahkan 64 pesawat dan 54 ribu personil untuk tangani karhutlah. Selengkapnya untuk Anda updatekan bahwa pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personil gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Dan pengerahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti dan pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin luas. Dalam keterangan yang disampaikan, dari udara hingga darat, seluruh kekuatan terus bergerak dan semua dilakukan untuk memadamkan api, mengurangi dampak asap, dan yang terpenting, melindungi masyarakat dari ancaman karhutla. Keterangan tersebut disampaikan oleh Teddy dalam keterangan tertulis di akun Instagram @sekretariat.kabinet di hari Minggu tanggal 20 September 2026. Dan ditambahkan bahwa luasnya wilayah serta kondisi lahan gambut yang sulit menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia. Dan Teddy menambahkan operasi pemadaman tetap dilakukan melalui jalur darat juga udara. Sejak Agustus 2026, pemerintah juga telah mengerahkan 64 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Dan jumlah tersebut terdiri dari 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan 9 pesawat TNI yang melakukan waterbombing. Selain dukungan udara, sebanyak 54.394 personil gabungan juga diterjunkan untuk menangani kebakaran di lapangan. Ya, personil tersebut berasal dari TNI Polri, Kementerian Kehutanan, kemudian BNPB, BPBD, kemudian Manggala Agni, relawan, serta masyarakat. Teddy juga mengatakan personil gabungan tersebut bergerak menjangkau titik-titik kebakaran sekaligus mencegah api semakin meluas. Penanganan itu dilakukan secara terpadu antara operasi pemadaman dari udara dan juga upaya di lapangan. Dan disampaikan juga ya bahwa pengerahan personil dilakukan di sejumlah wilayah yang menjadi lokasi penanganan karhutla. Di Kalimantan Barat itu tercatat 14.759 personil. Sedangkan Riau dan Kepulauan Riau itu melibatkan 14.382 personil. Ya, sebanyak 11.026 personil dikerahkan di Sumatera Selatan dan 5.984 personil di Jambi. Sementara Kalimantan Tengah itu melibatkan 4.686 personil dan Kalimantan Selatan sebanyak 3.557 personil. Ya, data Sipongi Kementerian Kehutanan mencatat 1.323 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga Sabtu 19 September 2026 pukul 23.59 menit waktu 59 menit waktu Indonesia Barat, dan jumlah tersebut meningkat 777 titik dibandingkan 546 titik yang terdeteksi pada Jumat 18 September 2026, pemerintah juga memastikan penanganan karhutla terus dilakukan untuk menekankan penyebaran api dan juga mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Dan operasi tersebut mencakup pengerahan sumber daya udara dan juga personil gabungan di wilayah terdampak.

Ya, pendengar, kita beralih ke program acara Cek Fakta yang tentu berisikan beberapa referensi, dua referensi yang berkaitan dengan informasi hoax atau informasi bohong dan diperoleh dari laman komdigi.go.id menjadi acuan ataupun juga referensi ya untuk kita semuanya lebih berhati-hati dalam hal penggunaan medsos dan juga untuk informasi hoaxnya. Jadi kebenaran informasi yang pertama adalah beredar sebuah unggahan di media sosial yang mana menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Dan unggahan tersebut mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang KMP Virgo Transport 8 saat tenggelam pada 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Faktanya adalah klaim yang menyebutkan rekaman video yang bertanggal 5 September itu adalah detik-detik tenggelamnya KMP Virgo 8 adalah hoax ya. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan

ditargetkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KNP Virgo Transport 8 terjadi pada 13 September 2026 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Karena itu video tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 saat kecelakaan.

0: cek fakta yang berikutnya. Bahwa beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasinya yang mengklaim seorang polisi bernama Hojot Marluga mengaku menerima dana bantuan 500 juta rupiah dari koperasi Desa Kopdes Merah Putih. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid. Polisi bernama Hojot Marluga yang mendapat dana bantuan dari Kopdes Merah Putih. Selain itu juga tidak ada program dari Kopdes Merah Putih yang membagikan dana bantuan 500 juta rupiah kepada masyarakat. Konten itu terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI. High moderation probabilitas mencapai 99.9% dan deep AI probabilitasnya mencapai 95%. Yaitu informasi hoax ataupun juga informasi bohong, dua referensi yang menjadi acuan kita untuk sore hari ini dalam program Cek Fakta Pro 1 RRI Merauke. Dan kita jelang pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, untuk nanti Anda akan mengikuti beberapa informasi Merauke sore ini lainnya bersama Pro 1 RRI Merauke.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

22 menit dari pukul 17 dari laman portal berita rri.co.id. Oke, ini berkaitan dengan Kepala Bakom tegaskan investasi Tiongkok harus gerakan ekonomi lokal. Selengkapnya, bahwa Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan agar kerjasama investasi Indonesia-Tiongkok memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Dampak tersebut diharapkan terlihat melalui lapangan kerja, kemudian UMKM lokal, dan rantai pasok di daerah. Kodari juga mengatakan investasi tidak hanya perlu dilihat dari besarnya nilai modal yang masuk ke Indonesia. Pemerintah Indonesia juga sangat terbuka bagi kerjasama yang membuka lapangan kerja bagi rakyat dan menghidupkan usaha lokal. Dan keterangan tersebut disampaikan ya pada saat memberikan keynote speech kegiatan Indonesia China Digital City and Security Technology Application Forum di tahun 2026 di auditorium SLN RRI Jakarta pada Senin 21 September 2026. Ia mengatakan bahwa masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai dampak investasi di wilayah tempat investasi tersebut berlangsung. Informasi tersebut mencakup manfaat terhadap lapangan kerja, kemudian UMKM, serta rantai pasok lokal. Ia juga meminta forum masyarakat seperti Forum Masyarakat Indonesia Emas atau yang disingkat dengan Formas turut untuk menjelaskan dampak investasi dengan bahasa yang sederhana. Dengan itu, masyarakat dapat memahami hubungan antara investasi dan aktivitas ekonomi di daerahnya. Dan Kodari juga mengatakan investasi Tiongkok memiliki bagian penting dalam hubungan ekonomi kedua negara. Ia menyebut investasi langsung Tiongkok mencapai 3,9 miliar US dollar atau setara dengan 69,52 triliun rupiah sepanjang semester pertama tahun 2026. Selain investasi, nilai perdagangan Indonesia dan Tiongkok tahun lalu juga mencapai 167 miliar US dollar atau setara 2,98 kuadriliun rupiah. Tiongkok juga disebut telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 13 tahun berturut-turut. Dan menurut Kodari, besarnya hubungan ekonomi tersebut perlu diterjemahkan menjadi manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah juga ingin kerjasama ekonomi tidak hanya menghasilkan aktivitas perdagangan dan investasi, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal. Ya. Ini jadi informasi terakhir kita untuk seluruh rangkaian Merauke siang dan juga Merauke sore ini bersama saya Diki yang sudah temani Anda semuanya pendengar. Selanjutnya untuk rangkaian Merauke sore ini beberapa informasi yang akan Anda ikuti dengarkan dilanjutkan dengan rangkaian Merauke malam ini dan Anda akan ditemani bersama dengan Almendo Matterbox. Saya Diki pamit dari ruang dengar Anda, selamat sore dan sampai berjumpa kembali di edisi siar esok hari.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu, meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendamba cahayamu. Lihat aku hari ini dalam arap cinta, dan aku

Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang

0: juga ngerangka. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Ya, pendengar Persatuan Daerah Merauke, pukul 18.14 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Almeida Matrumon, dalam rangkaian Merauke malam ini di Persatuan Daerah Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz di malam hari ini. Tak lupa menyapa Anda di Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi serta Distrik Sota, Kimam dan juga Muting yang merilai langsung dari stasiun relay kami di malam hari ini. Segala informasi dan hiburan telah kami hadirkan untuk Anda, diantaranya ada Gema Papua, Ngobrol Bersama Komunitas, Warta Berita serta Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lagu di malam hari ini untuk Anda. Dan juga sembari menanti kebersamaan di Gema Papua, Anda akan terlebih dahulu kami hadirkan satu informasi terupdate untuk mengawali kebersamaan Anda bersama saya dalam program Merauke malam ini di Pro 1 RRI Merauke setelah lagu berikut.

Indonesia. Kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Dan berikut satu buah pemberitahuan, ya maksud kami satu buah informasi terupdate untuk Anda dari kancah internasional yang kami kutip dari laman rri.co.id atau laman resmi portal kami, ya Anda dapat mencarinya di Google. Dan informasi terupdate berikut terkait dengan Indonesia dan Belanda resmi menjadi co-host UN Peacekeeping Ministerial 2026 di malam hari ini. Ya, informasi selengkapnya berikut. Indonesia dan Belanda resmi menjadi co-host UN Peacekeeping

Shipping Ministerial atau UNPM 27 yang akan diselenggarakan pada kuartal keempat tahun 2027 di Jakarta. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah forum tingkat menteri tersebut. Serah terima peran host UNPM dilakukan dalam pertemuan Special Committee on Peacekeeping Operation di Markas Besar PBB, New York, Kamis 17 September 2026 kemarin. Pertemuan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius selaku tuan rumah UNPM 2025. Wakil tetap RI untuk PBB Duta Besar Umar Hadi dan Wakil tetap Belanda untuk PBB Duta Besar Lise Krojoy van Heren. Turut hadir pula Undersecretary General for Peace Operation Jean Pierre Lacroix. Kemudian Undersecretary General for Operational Support Ethel Curry dan juga Under Secretary General for Management Strategy, Policy and Compliance, Catherine Pollard. Melalui kepemimpinan bersama ini, Indonesia berupaya untuk menggalang dukungan politik, mendorong kerjasama internasional yang inklusif, serta memastikan operasi perdamaian PBB tidak kendur dari efektif, responsif, dan didukung sumber daya yang memadai. Ujar Duta Besar Umar Hadi dalam keterangan yang dikutip dari laman Kemlu RI pada Sabtu 19 September 2026 kemarin. Di tengah dinamika situasi internasional saat ini, pasukan penjaga perdamaian PBB tetap dan akan terus memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Guna menciptakan perdamaian berkelanjutan, keberadaan mereka harus berjalan beriringan dengan penguatan solusi politik dan post-conflict peacebuilding. Umar Hadi mengungkapkan penyelenggaraan UNPM 2027 di Jakarta akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk mendorong political commitments dan solusi bersama, utamanya dalam menjawab tantangan pemeliharaan perdamaian, sekaligus memperkuat kerjasama antara negara anggota, negara kontributor, pasukan, dan juga PBB. Keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Di tengah tantangan operasi yang semakin kompleks, keterbatasan sumber daya, serta berkembangnya ancaman terhadap personel di lapangan, termasuk penguatan perlindungan dan kemampuan operasi pemeliharaan perdamaian menjadi semakin penting untuk memastikan pelaksanaan mandat secara efektif. Sebagai salah satu kontributor utama pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, Indonesia turut menghadapi berbagai tantangan dan risiko tersebut. Pada Maret hingga April 2026 kemarin, 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas dalam UNIFIL gugur dalam rangkaian insiden di Lebanon. Risiko tersebut tidak mengurangi komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi terhadap pemeliharaan perdamaian PBB yang telah berlangsung selama lebih dari 6 dekade. Indonesia pertama kali mengirimkan peacekeepers pada tahun 1957 melalui UNIFIL di Sinai, Mesir. Sejak saat itu, Indonesia telah mengirimkan lebih dari 60.000 pasukan pemeliharaan perdamaian ke berbagai belahan dunia. Ya, pendengar, itu informasi terakhir untuk Anda jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Anda akan kami hadirkan tentunya Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Senin 21 September 2026 untuk Anda di malam hari ini.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, depan HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Ya pendengar, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan warta berita Gema Papua produksi RRI Sekolah Satu Tanah Papua di malam hari ini, Senin 21 September 2026.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Ya, mendingan bersatu dengan Merauke. Berikut Anda akan kami hubungkan bersama siaran langsung Warta Berita Gema Papua, produksi Radio Republik Indonesia Serui di malam hari ini untuk Anda dalam Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Tanah Papua. Dan selamat mengikuti Warta Berita Gema Papua di malam hari ini.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak. Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 21 September 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Anggra Rani Wapai.

0: Berita pertama, Polres bersama Satgas Yonif 725 Warwagi kembali memusnahkan puluhan ribu batang tanaman ganja yang berhasil diamankan dalam operasi pemberantasan narkotika. Berikut laporan Afrianti Marbun dari Wamena.
1: Kepolisian Resor Jaya Wijaya bersama Satgas Yonif 725 Warwagi RIPNJ Mobile memusnahkan sebanyak 21.400 batang tanaman narkotika jenis ganja. Pemusnahan dilakukan di halaman Mako Polres Jaya Wijaya sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur siang kemarin. Kapolres Jaya Wijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK dalam arahannya menegaskan, pemberantasan narkotika membutuhkan sinergi TNI dan Polri, karena dampak narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga mental dan masa depan generasi muda. Kapolres mengatakan, Polres Jaya Wijaya siap menerima dan memusnahkan setiap temuan narkotika yang kembali diamankan aparat.
2: Ini bukan kejadian yang pertama, ini adalah sudah yang kedua dari rekan-rekan Satgas Yonif 725 membantu kami, pihak kepolisian, dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran ganja. Saya tidak akan bosan mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua bahwasannya narkoba ini sangat berbahaya. Kalau kita kaji dari sisi kesehatan, itu sudah pasti merusak tubuh. Secara sederhana, kita kaji dari sisi mental, psikologi, sudah pasti juga merusak. Dan yang paling parah adalah narkoba ini akan merusak generasi-generasi muda yang ada di wilayah Papua Pegunungan ini, khususnya Jaya Wijaya. Kalau generasi muda ini rusak, terus yang mau membangun siapa lagi? Makanya saya sekali lagi, Bapak dan Yonif, saya sangat berterima kasih atas bantuan rekan-rekan Satgas membantu kami, pihak kepolisian, dalam melakukan pemberantasan terkait narkoba. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan jika nanti ada lagi, kami siap nampung. Dan kami siap untuk musnahkan itu. Karena memang, ya, penerus-penerus kita ini harus kita jaga.
1: Sementara itu, dan Yonif 725 Warwagi sekaligus dan Satgas RIPNJ Mobile, Letkol Infantri Muhammad Safril menegaskan komitmen jajarannya untuk terus membantu pemberantasan narkotika di wilayah Papua Pegunungan meski menghadapi tantangan medan pegunungan.
3: Terima kasih Bapak Kapolres, luar biasa di sela-sela kesibukannya, kondisi yang luar biasa, kita diberikan tantangan dalam tugas kita, pengabdian kepada bangsa dan negara yang khususnya di wilayah Papua Pegunungan di Kabupaten Jaya Wijaya. Mudah-mudahan semangat kita bersama, kita sama-sama menghadapi tugas-tugas ke depan lebih baik. Sampai sini ya, terima kasih kerjasama yang luar biasa, upaya yang dalam asta cita Bapak Presiden bahwa kita benar-benar menjaga generasi yang ke depan yang akan mengisi calon-calon bupati, calon-calon gubernur yang ada di saat ini, calon-calon Bapak Kapolres mungkin akan muncul generasi di sini, harus kita selamatkan. Kami sekali lagi terima kasih, kami akan berkomitmen terus untuk melawan narkotika apapun itu, dan kami terima kasih Bapak Kapolres yang terus support kami, informasi-informasi yang diberikan kepada kami, yang dimana medannya memang pegunungan-pegunungan kami lalui, dan mudah-mudahan niat kami karena Tuhan Yang Maha Esa, karena Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bangsa dan negara Indonesia yang tercinta.
1: Pemusnahan ribuan batang ganja ini menegaskan pemberantasan narkotika di Jaya Wijaya membutuhkan kerja bersama TNI Polri, pemerintah daerah, dan juga masyarakat demi melindungi generasi muda Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: APBD Perubahan 2026 diharapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat Kota Jayapura. Berikut Naldi Kesaulia melaporkan dari Jayapura.
4: DPR Kota Jayapura menyetujui dan menetapkan APBD Perubahan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2026. Penetapan itu berlangsung dalam sidang paripurna keempat yang berlangsung akhir pekan kemarin setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut. Ketua DPR Kota Jayapura, Teos Ayomi, menyampaikan apresiasi sekaligus berharap pelaksanaan fungsi Dewan dalam penganggaran, legislasi, dan pengawasan tetap dijalankan dalam proses perencanaan pembangunan Kota Jayapura.
5: Dengan melihat kondisi struktur perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026 tersebut, tentu dapat menggambarkan bahwa pemerintah Kota Jayapura sampai saat ini masih sangat memiliki ketergantungan yang tinggi dalam pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat. Kedua, sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh alat-alat penegakan Dewan, baik Badan Anggaran Dewan, gabungan komisi-komisi Dewan, dan fraksi-fraksi Dewan, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan dan penetapan Perda Perumahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026. Karena itu diharapkan menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif. Ketiga, adanya konsistensi dalam implementasi program dan kegiatan maupun penyerapan anggaran oleh setiap OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura agar dapat dipacu secara optimal mengingat waktu tinggal 2 bulan dalam tahun anggaran 2026 ini.
4: Sementara Wali Kota Jayapura, Abis Airolo berharap APBD perubahan yang telah ditetapkan ini dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk pelayanan sehingga bermanfaat langsung kepada masyarakat Kota Jayapura.
6: Realisasi anggaran tahun ini, baik induk maupun yang perubahan, itu semua saya berharap kepada OPD-OPD kita semua untuk dapat bekerja dengan baik, lancar, kemudian jangan sampai ada yang terlambat, ada yang tidak dikerjakan karena kita mengejar 3 bulan itu waktu yang tidak begitu lama. Sehingga seluruh pekerjaan yang akan diselesaikan pada tahun 2026 ini saya harap berakhir pada tahun 2026 bulan Desember. Tanggal 15 harus selesai.
7: Ada peningkatan PAD dalam?
6: Peningkatan PAD ada, ya. Jadi kita ada peningkatan PAD. Dan untuk ke depan saya berharap kepada seluruh, baik itu OPD kolektor maupun Bapenda, itu terus mengecot dengan baik untuk PAD Kota Jayapura pada tahun-tahun yang akan datang.
4: Diketahui dalam APBD perubahan tersebut, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1,52 triliun atau naik sebesar 78,2 miliar, sedangkan belanja daerah juga mengalami peningkatan yang sama 83,12 miliar rupiah. Nalik Saulia melaporkan.
0: Polres Siapen salurkan seragam sekolah dan sembako sambut hari ulang tahun Lantas ke-71. Berikut laporannya dari Serui bersama Agus Tanawani.
8: Polres Kepulauan Yapen menggelar bakti sosial di Kampung Seruan Duri 2, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut berupa pembagian seragam sekolah bagi siswa SD YPKI Fata Seruan Duri dan sembako kepada sejumlah mama Papua. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diarit Vele SIK, didampingi Kasat Lantas Ibtu Novita Fonataba bersama jajaran dalam rangka menyambut hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-71 yang diperingati setiap 22 September. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diarit Vele mengatakan, bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT Lantas ke-71 tahun 2026.
9: Pada hari ini tanggal 21 September kami dalam rangka HUT Lalu Lintas yang ke-71 kami melaksanakan kegiatan bakti sosial di Kampung Seruan Duri, salah satunya yaitu memberikan bantuan seragam kepada anak-anak di SD Epata Seruan Duri. Kemudian juga pemberian sembako pada ibu-ibu rumah tangga di Kampung Seruan Duri, dan juga pemberian yang kepada anak-anak TK. Semoga mengharapkan bermanfaat bagi semua yang menerima, dan kami juga mengajak seluruh warga Kampung Seruan Duri untuk tertib berlalu lintas.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah SD YPKI Fata Seruan Duri, Susan C. Adedikam, SPD, MPD, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Kepulauan Yapen atas kepedulian yang diberikan kepada para siswa. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi siswa sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap proses pendidikan di sekolah.
10: Pertama, keluarga SD Seruan Duri ucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres Kepulauan Yapen dalam kunjungannya ke sekolah kami SD YPKI Fata Seruan Duri.
8: Selain memberikan bantuan, Kapolres bersama Kasat Lantas juga menyempatkan diri mengunjungi aktivitas pendidikan di PAUD Oikumene yang berada di Kampung Seruan Duri. Bakti sosial tersebut juga mendapat respon positif dari masyarakat penerima bantuan sembako. Salah seorang mama penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian Polres Kepulauan Yapen yang telah hadir dan berbagi bersama masyarakat di Kampung Serwandori 2. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Ponataba mengatakan, rangkaian kegiatan menyambut HUT Lantas ke-71 telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Selain bakti sosial di Kampung Serwandori, jajaran Satlantas Polres Kepulauan Yapen juga melaksanakan bakti kesehatan berupa donor darah. Ibtu Novita Ponataba menambahkan seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat HUT Lantas ke-71 dengan tema Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri, mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
0: DPRK Bovendigul respon positif dan menerima aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Berikut laporan Thomas Jamlean dari Bovendigul.
11: Penyampaian aspirasi masyarakat dari tiga suku besar Awiu, Kombai, Korwai yang tergabung dalam perjuangan pemekaran calon Kabupaten Aukomkor mendapat respon positif dari DPRK Bovendigul. Aspirasi tersebut disampaikan dalam rangka mendorong pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Selatan melalui pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Wakil Ketua 1 DPRK Bovendigul Oral Bruner Leleng mengatakan DPRK menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya DPRK memberikan respon positif karena penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan damai. Kondisi tersebut, kata Oral, menunjukkan keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan calon Kabupaten Aukomkor.
12: Kabupaten Rencana Pemekaran Kabupaten Baru kita, Kombai Awiu, Kombai, Korowai. Ya, kami atas nama DPRK sebagai unsur pimpinan, kami menerima dan kami akan menindaklanjuti. Tapi di luar daripada tugas kami untuk menindaklanjuti itu, ini ada satu pemahaman yang cukup baik, ya. Satu pemikiran yang sangat positif dari masyarakat kita di sebelah, tiga suku besar di sana. Mereka tidak datang dengan cara yang kayak orang berpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif, tapi mereka datang dengan cara berpikir yang sudah positif. Dalam arti mereka sudah menghitung itu bagaimana mereka ingin mereka berdiri sendiri dengan kemampuan mereka sendiri di wilayah di Gul sebelah.
11: Perwakilan tim pemekaran Aukomkor, Yokobus Warimba mengatakan pemekaran kabupaten dinilai menjadi salah satu upaya guna mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Aukomkor. Menurutnya, meski Indonesia telah merdeka selama 81 tahun, masyarakat di wilayah Aukomkor dinilai belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan dalam bidang pembangunan.
13: Saya mewakili tim pemekaran kabupaten daerah-daerah lebih baru di wilayah Dapil sebelah dengan 8 distrik yang ada di sebelah itu Awiu, Kombai, Korowai, Wanggom, terus Wambon, Wambon Sait yang ada di Manggelom. Kami ini bisa tahu baca tulis hanya karena Injil Tuhan. Maka setelah mulai pemekaran di ketika muncul orang Papua ingin merdeka, terus muncul Jakarta kasih otonomi khusus 2002-2003 itu pemekaran. Nah, 2021 terus pemekaran Bovendigul mulai berlangsung. Dan kami rasa bahwa sudah 81 tahun negara Republik Indonesia merdeka. Tapi kemerdekaan pembangunannya kami untuk wilayah di sebelah kami tidak rasakan. Kami tidak merdeka, mudah capekan seperti itu. Merdeka dalam hal pembangunan.
11: Lebih lanjut, Oral mengatakan masyarakat yang tergabung dalam perjuangan Aukomkor telah menyatakan tekad untuk membentuk daerah otonomi baru di wilayah Digul bagian sebelah. Ia pun menegaskan DPRK Bovendigul akan mendorong aspirasi tersebut kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul, pemerintah Provinsi Papua Selatan, hingga pemerintah pusat, agar aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Thomas Yamlan melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil Nusantara 1 Papua. DPD Iwapi Papua Selatan perkuat sinergi dengan pemerintah untuk mendorong ekonomi perempuan. Berikut laporan Dwi Juniarti dari Merauke.
14: Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPD IWAPI Papua Selatan, Fani Tresia Hetaria mengatakan, Rakerda pertama bukan sekedar agenda organisasi, tetapi menjadi forum untuk merumuskan arah kebijakan dan program kerja yang lebih terarah, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi perempuan pengusaha dan masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai pelaku usaha, pencipta lapangan kerja, penggerak ekonomi lokal, serta mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, IWAPI Papua Selatan berkomitmen memperkuat kapasitas dan keterampilan perempuan sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan, pemasaran, teknologi, dan jaringan kemitraan. Ia juga mengajak seluruh pengurus DPD dan DPC IWAPI yang telah dikukuhkan dan dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, keikhlasan, dan semangat kebersamaan.
15: Menjadi bagian dari gerakan transformasi tersebut melalui pelatihan digitalisasi usaha, pendampingan UMKM perempuan, promosi produk-produk global, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan demikian, perempuan Papua Selatan tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi digital, tetapi juga menjadi pelaku utama yang mampu menciptakan peluang dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. IWAPI sebagai mitra strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Saya percaya dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, perempuan Papua Selatan mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2025.
14: Dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, IWAPI Papua Selatan diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong perempuan Papua Selatan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPP IWAPI, Insinyur Diah Anita Trihapsari MBA menegaskan, komitmen organisasi dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya melalui pengembangan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ia mengatakan IWAPI saat ini telah memiliki lebih dari 40 ribu anggota perempuan pengusaha di Indonesia dengan sekitar 98% diantaranya bergerak di sektor UMKM. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi fokus utama IWAPI dalam menjalankan berbagai program organisasi.
16: Kami beranggotakan seluruh Indonesia lebih dari 40 ribu perempuan pengusaha. 98%-nya adalah UMKM. 2%-nya pengusaha-pengusaha yang besar. Karena kami fokus kepada pemberdayaan ekonomi perempuan. Jadi fokus itu aja tuh Pak. Kita pakai kacamata kuda, sekali-sekali ada sosial, sekali-sekali ada yang lain. Tapi memang kami fokus. Nah, di waktu satu tahun ini, kita sudah menjadi mitra pemerintah. Oleh sebab itu, kami Pak ditunjuk oleh pemerintah, diberi kepercayaan menjadi focal point dari AWEN, Asian Women Entrepreneur Network, yang dibentuk oleh negara ASEAN, ya, tapi khusus untuk perempuan pengusahanya. Sehingga kami memimpin perempuan-perempuan pengusaha di 10 negara tersebut.
14: Ketua Umum DPP IWAPI berharap berbagai program tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengurus dan anggota IWAPI Papua Selatan untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan usaha, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga mengajak pengurus IWAPI Papua Selatan untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya dalam mengembangkan potensi ekonomi perempuan di wilayah Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
0: TK Pertiwi 4 Serui kolaborasi dengan Dukcapil layani dokumen kependudukan. Berikut laporan Agus Tanawani dari Serui.
8: TK Pertiwi 4 Serui tidak hanya berperan sebagai tempat pendidikan anak usia dini, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pemenuhan dokumen kependudukan bagi peserta didiknya. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung di lingkungan sekolah. Pelayanan menyasar peserta didik yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak atau KIA, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi para guru dan orang tua. Kepala TK Pertiwi 4 Serui Astri Rosita Sarbini menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Dukcapil Yapen beserta jajaran yang telah bersinergi dan turun langsung memberikan pelayanan kepada peserta didik.
17: Dukcapil Yapen, terima kasih banyak kerjasamanya dengan TK Pertiwi 4 Serui. Hari ini penyerahan kartu KIA, akte kelahiran dan KK untuk Dukcapil Yapen, satu kata of the best.
8: Sementara itu, Ketua Komite TK Pertiwi 4 Serui Edino Camudumi mengapresiasi pelayanan Dukcapil yang membantu orang tua dan pihak sekolah dalam mendapatkan kartu identitas anak. Ia juga mengapresiasi langkah Kepala TK Pertiwi 4 Serui yang dinilai membantu orang tua mengurus dokumen kependudukan anak tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil.
18: Kegiatan pendataan sebagai sebuah proses untuk seorang anak, khususnya siswa-siswi di TK Pertiwi 4 Serui, yang mana kerjasama sekolah, komite, dan pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh warga negara, terutama anak-anak yang juga berada di bawah usia 17 tahun. Nah, apa sebenarnya maksud daripada kita himbau orang tua murid untuk segera membuat KIA bagi anak-anaknya, terutama yang bersekolah di PAUD dan TK Pertiwi 4 Serui.
8: Menurutnya, kepala sekolah dituntut untuk terus kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda pendidikan, termasuk membangun kolaborasi pelayanan bagi peserta didik meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kolaborasi sekolah, orang tua, dan Dukcapil ini diharapkan dapat memastikan setiap anak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua inventarisasi 10 objek pemajuan kebudayaan di Kampung Urfu. Berikut laporan Tri Rian dari Biak.
19: Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar forum diskusi atau temu bicara kampung untuk memetakan kondisi terkini 10 objek pemajuan kebudayaan sekaligus menggali keberadaan bahasa ibu di Kampung Urfu, Distrik Hididori, Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 18 September 2020 tersebut melibatkan sekitar 80 peserta terdiri dari pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, pemuda masyarakat Kampung Urfu, serta tim pelaksana dari Pemerintah Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor. Forum tersebut diadakan untuk mengumpulkan data otentik mengenai kosakata, dialek, sastra lisan, dan tradisi tutur yang masih hidup di tengah masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Josephine Wandosa, saat membacakan sambutan Gubernur Papua mengatakan, kebudayaan tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas dan harga diri masyarakat yang perlu dijaga di tengah perubahan dan masuknya budaya dari luar. Menurutnya, pemetaan budaya ini penting dilakukan agar berbagai kekayaan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat dapat dicatat, dijaga, dan tidak hilang akibat perkembangan pembangunan maupun perubahan sosial.
20: Kegiatan ini cukup strategis dan penting. Alasan pertama yang melatar belakangi bahwa yang pertama kenapa kita memilih dia. Dia adalah salah satu kabupaten yang untuk seluruh tanah Papua termasuk posisi strategis. Dia menjadi tempat transit, kabupaten transit untuk menjangkau seluruh tanah Papua. Baik itu selatan Papua, tanah Papua, pegunungan, semua boleh dilewati. Lalu yang kedua, dia menjadi pilihan Republik Indonesia ini pemerintah untuk beberapa pantalan-pantalan strategis untuk ada di dunia.
2: Artinya bahwa semua ini menjadi dampak terhadap situasi budaya dan adat istiadat yang ada di Biak di masyarakat Biak. Maka kemudian akan banyak sekali terjadi perubahan yang akan ikut mengikis habis kebudayaan atau adat istiadat yang hidup bersama dengan masyarakat Biak. Maka kegiatan hari ini adalah temu bicara juga yang kita berharap akan mendapat masukan-masukan. Apakah ada 10 yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang perlindungan terhadap
19: anak. Kegiatan tersebut salah satunya berfokus pada keberadaan bahasa ibu, khususnya bahasa Biak serta penggunaannya di tengah masyarakat dari lingkungan keluarga hingga komunitas. Sementara itu, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Nufor Rudolfia menjelaskan bahwa pemetaan penggunaan bahasa ibu ini penting dilakukan untuk mengetahui keberlangsungannya sekaligus mengantisipasi ancaman kepunahan bahasa daerah.
21: Masyarakat yang berhurfu yaitu pembicara terkait dengan 10 objek pemajuan budaya yang diatur di dalam Undang-Undang 5 Tahun 2017. Apakah di tempat ini masyarakat yang berhurfu masih ada 10 objek pemajuan itu? Salah satu di antaranya adalah tentang bahasa. Sendiri hari ini kami akan menyampaikan materi tentang bahasa ibu yang berhubungan dengan kampung berhubungan.

0: bahasa Biak sendiri. Kita akan melihat apakah perkembangan bahasa ibu ini masih ada atau terus digunakan di tengah-tengah mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat sampai di tingkat komunitas yang lain.
1: Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kampung Urfu dan Kepala Distrik Kididori Kabupaten Biak Numfor. Dan melalui kegiatan ini, pemerintah mendorong lahirnya rekomendasi untuk perlindungan dan pelestarian bahasa ibu, sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga dan mewariskan bahasa Biak kepada generasi mendatang.
2: Tri Rian melaporkan.
3: Bintang Radio RRI Nabire 2026, Talenta Muda Siap Harumkan Papua Tengah. Berikut Nur Febriana melaporkan dari Nabire.
4: Bintang Radio RRI Nabire 2026 resmi berakhir setelah putaran kedua digelar di Aula LPP RRI Nabire, Sabtu 19 September 2026. Kompetisi sebelumnya telah dimulai melalui putaran pertama pada 7 September 2026. Dari kategori putri, Janet Angelina Mori Tatontos meraih terbaik 1, disusul Della Agustin Sianturi sebagai terbaik 2, dan Vanessa Louis Selin Patiran sebagai terbaik 3. Sementara kategori putra, Jensen Jusi Kakiai menjadi terbaik 1, Ohar Ariwei terbaik 2, dan Muhammad Syarif Letsoin terbaik 3. Kepala LPP RRI Nabire Surya Estali berharap para juara agar tidak cepat puas, terus berlatih dan mampu membawa nama Papua Tengah ke tingkat nasional.
5: Harapan saya kepada mereka yang juara Bintang Radio tahun ini, bukan hanya bahwa Bintang Radio itu punya suara yang bagus saja sampai dia juara, tapi tentunya dia memiliki karakter, dia rendah hati, dan kemudian dia juga terus berlatih dan jangan cepat puas. Dan tentunya harapan saya bahwa yang juara di RRI Nabire ini dari Papua Tengah ini bisa bertanding lagi, bisa lolos seleksi lagi di tingkat Korwil, sehingga bisa membawa nama Papua Tengah ini ke tingkat nasional di Bintang Radio tingkat nasional.
4: Sementara itu, juara terbaik satu putra Jensen Jusi Kakiai dan terbaik satu putri Janet Angelina Mori Tantontos mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang diraih. Keduanya juga menyampaikan pesan agar generasi muda yang memiliki bakat tidak berhenti berlatih dan berani menunjukkan kemampuan.
6: Kalau untuk kesan yang pertama sih senang sekali karena ini untuk yang pertama kali saya ikut Bintang Radio. Untuk teman-teman yang baru mau ikut, harus tetap semangat, tetap latihan, sehingga apapun yang kita latihkan itu pasti kita bisa tampilkan dengan baik. Semangat.
7: Untuk saya kesan sangat senang, sudah pasti ini kedua kalinya saya mengikuti Bintang Radio. Puji Tuhan, dua-duanya dikasih juara dan dikasih kepercayaan untuk Tuhan. Dan menang ataupun kalah, percaya kalian sudah kasih yang terbaik dan kalianlah bintang sesungguhnya.
4: Selain melalui Bintang Radio, RRI Nabire juga menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan ruang bagi generasi muda, khususnya anak-anak muda si Papua dalam mengembangkan minat dan kemampuan di bidang seni dan musik. Melalui program A2, RRI Nabire membuka ruang bagi anak muda untuk mengekspresikan hobi, menunjukkan kemampuan, menambah wawasan, serta berkumpul bersama komunitas dalam berbagai program siaran. Dengan berakhirnya Bintang Radio RRI Nabire 2026, para juara diharapkan dapat terus mengasah kemampuan dan menjadikan pengalaman kompetisi sebagai langkah untuk berkembang serta membawa nama Papua Tengah ke panggung yang lebih luas. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Anggra Rani Wapai bersama seluruh kru kerja yang bertugas. Mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
8: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura. Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

0: Ada apa ramai-ramai sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

Pendengar peserta dari Merauke dimanapun Anda berada, sudah Anda dengarkan tadi Warta Berita Gema Papua dan juga beberapa lagu hiburan. Dan berikut akan kami hadirkan untuk Anda satu paket drama radio di malam hari ini dengan judul Harga Sebuah Pil, yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh untuk edisi hari ini Senin 21 September 2026. Lepas dari drama radio juga, Anda akan kami hadirkan tentunya program unggulan malam hari kami, yakni ngobrol bersama komunitas di malam hari ini. Dan berikut untuk satu buah paket drama radio untuk Anda di malam hari ini, Harga Sebuah Pil, produksi RRI Banda Aceh.

0: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
1: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
2: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
0: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
2: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
3: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
2: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
0: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
4: Masih begadang, Nis. Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
2: Hah? Cara apa?
4: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
2: Narkoba maksud kamu?
4: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
3: Jangan dengerin dia.
4: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
0: Nisa menolak, namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
2: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
4: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
0: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
1: Kenapa uang kuliahmu habis?
2: Ah, ibu gak mau ikut campur.
1: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
0: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
3: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
2: Semua orang aja ngatur hidupku.
3: Aku cuma pengen bantu kamu.
2: Gak usah sampai peduli deh. Pergi-pergi.
0: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
1: Alhamdulillah, Uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
0: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
1: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
2: Baik, Bu. Bu, bentar ya. Aku lagi sibuk nih.
1: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama Ibu tidak melihatmu.
2: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
1: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
2: Ya.
0: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
5: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
2: Hah? Ibu kenapa?
0: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
2: Ibu,
1: kamu datang juga, Nak.
2: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
1: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, Nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
2: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
1: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
2: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
1: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
0: Tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
1: Masih ingat foto ini, Nak?
2: Iya, Bu, aku ingat.
1: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi, akhir-akhir ini ibu takut.
2: Takut kenapa, Bu?
1: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
2: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
1: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
2: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
0: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Pro 1 RRI Merauke.

0: pendengar dimanapun Anda berada, sudah Anda dengarkan tadi ya, satu paket drama radio di malam hari ini, edisi Senin 21 September 2026, tentunya dengan judul Harga Sebuah Pil dari produksi RRI Banda Aceh. Dan berikut akan kami hadirkan untuk Anda dialog ngobrol bersama di malam hari ini yang sudah hadir ya bersama kita, Ketua Ikatan BMX Papua Selatan, Ibu Sarah Ariani Guswara di hari ini. Ya, dengan topik BMX Papua Selatan dari komunitas menuju prestasi. Dan sudah ada bersama kita di studio Persatuan RRI Merauke, Ibu Sarah. Halo, selamat malam Bu Sarah.
1: Selamat malam Mas Aldo.
0: Iya, apa kabarnya Bu untuk malam hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Iya, sangat luar biasa ya, sudah datang dan juga berkunjung bersama kami di Persatuan RRI Merauke ya. Di malam hari ini ya, kita juga akan berbincang ya dengan topik di malam hari ini terkait dengan BMX Papua Selatan dari komunitas menuju prestasi. Namun sebelum itu juga kita mengenal terlebih dahulu apa itu BMX bersama dengan Ibu Sarah Ariani Guswara di malam hari ini ya. Bu Sarah, boleh dibantu terkait dengan awal mula ikatan BMX ini terbentuk dan apa yang bikin akhirnya wadah ini resmi untuk diikuti oleh kalangan anak muda di Kabupaten Merauke terkhususnya?
1: Iya, terima kasih. Untuk BMX di Merauke ini, awal terbentuknya itu kesamaan visi misi antara kita sesama manajer BMX di Merauke. Karena dari event ke event itu kita melihat anak-anak ini punya potensi yang luar biasa. Apalagi dari setiap event ke event itu semakin meningkat peserta dan juga hadiah yang diberikan, fasilitas dan sebagainya, sehingga kita para manajer itu bersepakat untuk membuat satu ikatan di mana ikatan ini menjadi harapan untuk kedepannya bisa menjadi wadah yang memang benar-benar bisa digunakan oleh anak-anak kita ini sebagai wadah mereka untuk berolahraga sambil mengasah bakat mereka di bidang BMX. Jadi BMX ini sendiri yang akhirnya menjadi wadah resmi karena dari kita sendiri mendapat dukungan positif dari kepala daerah kita yaitu Pak Bupati. Waktu sempat saya ngobrol sama beliau dan ternyata kebetulan Pak Bupati juga adalah salah satu pecinta olahraga sepeda. Nah, sehingga wadah kita ini menjadi wadah yang resmi di Merauke.
0: Oke, baik. Berarti memang perjalanan pembentukan ataupun awal mula terbangunnya ikatan BMX di Merauke ini cukup di, ya maksud kami cukup banyak antusias ya.
1: Iya.
0: Mulai dari anak muda sampai dengan pemerintah pun ikut turun tangan ya. Iya. Selanjutnya kondisi BMX di daerah kita terkhususnya Kabupaten Merauke saat ini menurut Bu Sarah selaku Ketua Ikatan BMX Papua Selatan, bagaimana? Apakah lagi ada di tahap atau di fase yang memang banyak sekali anak mudanya ingin ikuti atau lagi mencari generasi terbaru?
1: Kalau untuk kondisi BMX saat ini di Merauke khususnya itu lagi naik daun. Kenapa lagi naik daun? Karena dari event ke event itu selalu saja ada pembalap yang baru ikut mendaftar. Karena event BMX ini sudah kita kemas dengan sedemikian aturan, dengan sedemikian kesepakatan yang dilakukan di dalam wadah IBM sendiri, sehingga permainan olahraga BMX ini sendiri menjadi olahraga yang sungguh benar-benar bukan saja rutinitas tetapi harapan anak-anak. Jadi ketika anak-anak ini pulang sekolah, selain tugas utama mereka sekolah, sudah ada aktivitas yang benar-benar ditunggu setiap harinya. Bisa kita lihat ketika jelang event, ketika kita jelang event begitu, jadi anak-anak yang pulang sekolah itu langsung pulang, ganti baju, makan, langsung ke merapat ke arena. Jadi dari event ke event kami menilai itu antusias anak-anak itu semakin tinggi. Jadi bisa dikatakan BMX di Merauke ini memang benar-benar lagi naik daun. Kita bandingkan juga dengan BMX di tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebelum BMX ini mencuat lagi ke permukaan sehingga booming seperti sekarang ini, sempat vakum beberapa tahun. Namun ketika booming lagi, ketika dimulai lagi, ternyata lebih ramai dibanding tahun-tahun sebelumnya. Boleh saya sharing juga, ada satu event yang diadakan awal tahun kemarin itu pesertanya itu tembus hampir 1.400 starter. Nah, itu yang membuat salah satu alasan ikatan ini dia terbentuk, supaya dari sekian banyak pembalap-pembalap kita ini mereka benar-benar mendapat wadah yang positif. Ya mungkin itu.
0: Oke, berarti memang telah disampaikan ya bahwa saya gambarannya antusias anak muda ya, ya terhitung dari anak sekolah, mahasiswa dan bahkan pun kalangan muda di mana saja yang memiliki background berbeda juga turut hadir dan turut berpartisipasi ya dalam ajang BMX di Kabupaten Merauke. Seperti yang juga telah disampaikannya pendengar bahwasanya peningkatan dapat dilihat dari jumlah starter ya 1.400 ya kalau nggak salah Bu.
1: Iya, 1.400.
0: Iya, 1.400 menunjukkan bahwasanya memang kegiatan ini sangat positif dan merupakan kegiatan yang benar-benar dapat membangun relasi maupun membangun hubungan antar anak muda dalam salah satu cabang olahraga yang paling diminati di Kabupaten Merauke. Ya, selanjutnya Bu Sarah, terkait dengan bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa antusias yang cukup tinggi ya, jadi istilahnya naik ke daun ya. Namun juga pastinya dengan jumlah 1.400 untuk wilayah Kabupaten Merauke itu sudah cukup banyak ya. Apakah ada tantangan tersendiri dalam menghadapi maupun melaksanakan kegiatan dengan jumlah starter terbanyak? Ya, bisa dikatakan puncak starter terbanyak untuk itu di angka 1.400. Apakah ada tantangan tersendiri dalam melaksanakan untuk menaungi atau memfasilitasi ke 1.400 starter tersebut, Bu?
1: Iya, kalau kita ngobrol tentang tantangan pasti ada saja tantangannya ya, karena jangankan kita mau mengurus anak yang sedemikian banyak, anak yang terlibat di dalam satu tim manajer saja itu kadang ya namanya anak-anak ya berbeda karakter, itu memang cukup menguras waktu, tenaga, pikiran dan emosi. Tapi alhamdulillahnya sejauh ini selalu berjalan dengan lancar, dengan baik. Kalau untuk ikatan sendiri, tantangan terbesar saya secara pribadi adalah bagaimana ikatan ini memperjuangkan untuk BMX Merauke punya arena permanen. Memang kalau mau dipikir secara logika sebenarnya cukup jauh, tapi tetap kami upayakan, tetap kami diskusikan, komunikasikan juga pada pimpinan daerah. Semoga suatu saat, mungkin tidak sekarang atau besok, tapi suatu saat nanti BMX Merauke punya arena permanen yang bisa kita gunakan untuk anak-anak mengasah bakat dan jiwa sportivitasnya.
0: Iya, memang terkait dengan fasilitas terkhususnya tempat, saya sering lihat di beberapa media sosial kalau tidak salah awalnya di lapangan Jawa ya?
1: Iya, lapangan Jawa kebetulan itu di bulan Oktober 2025 kebetulan saya sendiri yang melaksanakan.
0: Oke, baru kalau tidak salah kita ibu berpindah ke samping sini ya, pompa air ya?
1: Iya. Kalau kita yang pelaksanaan di pompa air ini kebetulan teman-teman penyelenggara dari tim lain, tapi masih masih bagian dari anggota IBM juga.
0: Oke, berarti memang dengan perpindahan tempat menunjukkan bahwa BMX sendiri membutuhkan satu tempat yang pasti untuk dapat mengasah ini ya.
1: Benar.
0: Bakat dan juga talenta para anak muda di bidang BMX itu sendiri. Selain dengan tantangan bagi para peserta yang tadinya secara luas, yakni fasilitas, tentunya juga tak terlepas dari posisi saat ini Ibu Sarah sebagai Ketua Ikatan BMX Papua Selatan. Tantangan yang sering bahkan bisa dikatakan dapat Busara alami sebagai ketua ikatan BMX di Papua Selatan itu seperti apa, Bu?
1: Iya kan, kalau kita bicara tentang tantangan selama berjalannya IBM ini, namanya kita berurusan dengan anak-anak ya Mas, jadi anak-anak ini sama seperti di dalam rumah saya. Jadi ketika anak ini kan berbeda-beda karakter, tidak semua itu anak penurut, tidak semua anak itu bandel, tidak semua anak itu begini dan begitu. Jadi ketika kita mengumpulkan anak-anak ini beserta dengan manajer-manajernya, tetap ada saja yang menjadi persoalan. Tapi alhamdulillahnya sejauh ikatan ini berjalan, banyak sekali persoalan-persoalan yang bisa kita selesaikan dengan baik, kompak, karena kita semua manajer-manajer semua juga menyadari betul bahwa BMX ini dari kita untuk kita, sehingga apapun itu tantangannya, apapun itu persoalannya, selalu bisa diselesaikan dengan baik. Dan saya sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman manajer BMX yang ada di Kota Merauke, yang sangat luar biasa antusiasnya dan kekompakannya yang luar biasa, sehingga IBM ini boleh berjalan dengan baik. Walaupun kadang kita berbeda pendapat, tapi selalu bisa kita jalan seiring sejalan, sehingga kita boleh membawa ikatan ini menjadi ikatan yang memiliki nama yang baik.
0: Ya, memang sangat besar ya untuk menjadi ketua ikatan BMX Papua Selatan, dimulai sebagai ya dimulai tentunya dari memenuhi kebutuhan para peserta sampai dengan kebutuhan para pengurus ya.
1: Iya.
0: Ya, pendengar Persatuan Pemula itu dimanapun Anda berada ya, sekilas informasi awal terkait dengan profil dan juga perjalanan BMX di Kabupaten Merauke, terkhususnya bersama Ibu Sara selaku Ketua Ikatan BMX Papua Selatan. Terkait dengan komunitas dan juga anak muda, tentunya banyak orang tua masih menganggap bahwa BMX merupakan olahraga yang bisa dikatakan cukup berbahaya, ataupun di luar daripada itu bahasa lumrahnya adalah ugal-ugalan. Apa sebagai ibu, ya maksud kami Ibu Sarah, menanggapi terkait dengan statement ataupun stigma yang menganggap bahwasannya olahraga BMX itu termasuk olahraga yang masih ugal-ugalan ataupun berbahaya?
1: Sejauh ini belum ada tanggapan sih seperti itu, bahwa BMX ini olahraga yang ugal-ugalan, sejauh ini belum ada ya. Tapi yang saya melihat, dukungan orang tua sama anak-anaknya yang ikut event BMX di Kota Merauke ini cukup tinggi. Justru orang tua yang kadang heboh sendiri di arena melihat anak-anaknya saling kejar-kejaran di dalam arena, itu adalah suatu tontonan yang memang benar-benar seru. Jadi saya sendiri sebagai orang tua juga melihat anak-anak saya balap itu ada harapan dan kebanggaan tersendiri. Anak-anak saya ini mampu bersaing. Jadi kalau untuk mau menilai BMX sebagai olahraga yang ugal-ugalan, mungkin saya belum pernah dengar. Tapi seandainya kalau ada bahasa ugal-ugalan itu, mungkin saya bisa lebih menanggapi BMX ini pesertanya, pembalapnya makin kesini kita semakin sering membuat aturan itu setiap pembalap itu harus punya identitas. Identitasnya itu sekarang berupa kartu itu, di mana di dalamnya itu dasarnya itu dari kartu keluarga atau akte kelahiran, ijazah. Jadi kita buat dalam bentuk kartu Star BMX. Jadi setiap pembalap itu punya identitas. Jadi secara resmi diakui bahwa anak-anak ini adalah pembalap BMX yang sebenar-benarnya. Terus yang berikut juga, ketika mereka mau mengikuti perlombaan juga sudah diwajibkan untuk menggunakan alat-alat keselamatan, helm, sepatu, celana panjang, celana kain yang panjangnya supaya bisa menutupi sampai mata kaki. Terus baju juga kita arahkan untuk pakai yang panjang. Jadi ketika ada gesekan di arena, mungkin jatuh, itu bisa terlindungi. Jadi memang kalau awal-awal BMX ini ramai lagi itu memang banyak sekali cedera, banyak sekali kecelakaan di dalam arena itu banyak sekali, tapi tidak menurunkan semangat anak-anak untuk bertanding lagi di event berikutnya. Seperti itu. Jadi sejauh ini belum ada sih saya mendengar bahwa ada statement atau ada pandangan tentang BMX ini adalah olahraga yang ugal-ugalan. Itu sebenarnya hanya orang yang mungkin tidak pernah menonton, tidak pernah melihat langsung, yang hanya menilai dari luar, mungkin ya berpikiran demikian. Tapi untuk keluarga yang terlibat, orang tua, saudara, semua yang terlibat dalam dunia BMX di Merauke ini sejauh ini memang benar-benar sangat mendukung BMX ini sih di Merauke.
0: Oke. Berarti memang untuk statement maupun dengan stigma tersebut mungkin hanya terdapat di kalangan anak sepeda yang masih di luar dari keanggotaan BMX ya. Jadi pandangannya mungkin hanya pandangan okay, secara umum mungkin ini adalah anak-anak pesepeda BMX juga. Iya. Karena sebenarnya dalam BMX itu tersedia SOP ataupun juga aturan-aturan tertentu sebagai seorang starter ataupun pesepeda di BMX, yang dimulai dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sarah, dimulai dari penggunaan alat keselamatan sampai dengan bagaimana bertanding untuk keselamatan sendiri maupun keselamatan pesepeda lainnya ya Bu.
1: Iya.
0: Oke, selanjutnya Bu, terkait dengan tadi untuk stigma, gimana cara Ibu sebagai ketua ikatan BMX Papua Selatan untuk merangkul kembali anak-anak muda yang mungkin sudah menjadi anggota BMX namun mungkin ada kesibukan lain atau memilih berhenti sejenak ataupun juga bahkan sudah tidak aktif kembali dalam keanggotaan BMX, dan juga bagi para anak-anak muda pesepeda yang belum tergabung di BMX Papua Selatan itu sendiri, bagaimana cara Ibu untuk merangkul mereka kembali untuk membangun dan mengupayakan nama BMX Papua Selatan bisa lebih booming lagi Bu?
1: Ya, kalau untuk merangkul untuk anak-anak yang tadinya aktif namun beberapa saat mereka tidak ikut kegiatan lagi, itu memang ada beberapa event terjadi, jadi ada penurunan jumlah peserta di event berikutnya. Itu yang setelah kami cross check ke lapangan, jadi ada beberapa anak-anak juga yang bertepatan dengan ujian, bertepatan dengan anak-anak tes kepolisian, tes tentara, tes itu yang membuat jumlah peserta itu menurun, tapi tidak menurun yang signifikan. Terus untuk mereka ini sendiri, kita tidak mungkin memaksakan, tidak mungkin kita mau merangkul, karena tanpa kita rangkul pun mereka ini adalah pecinta BMX sejati di Merauke begitu. Jadi karena alasan penting yang membuat mereka absen 1-2 event. Terus berikut untuk anak-anak yang mau bergabung tapi belum tahu nih BMX ini apa, memang saya juga beberapa waktu juga saya berhadapan dengan anak-anak yang ingin sekali tapi tidak punya sepeda, tapi tidak punya tim. Saya tidak mengerti ini bagaimana saya mau bergabung. Itu kita lebih ke sosialisasi, dalam artian ketika anak-anak ini mencari informasi, ya saya dudukkan mereka, kita ngobrol kalian harapannya seperti apa nih. Saya contoh bahasa sederhana, tante saya mau ikut sepeda tapi saya mau ikut balap sepeda tapi saya tidak punya sepeda. Oh, kalau kau mau kau gabung sama timku. Di kebetulan di tim saya ini punya sepeda tapi tidak ada yang joki. Mereka mau. Itu hal-hal sederhana yang terjadi di tim saya. Dan di tim lain pun demikian. Jadi antara teman dengan teman itu mereka saling mengajak. Jadi setiap tim BMX di Merauke ini kan punya karakter masing-masing. Ada yang lebih banyak usia sekolahnya, ada yang lebih banyak usia umumnya. Jadi dengan variasi yang banyak ini punya cara sendiri untuk merangkul anak-anak yang kepingin menjadi bagian dari BMX namun terhalang mungkin fasilitas, terhalang apa namanya informasi bagaimana caranya untuk bergabung. Biasanya sih ada pendekatan-pendekatan tersendiri dengan teman-teman yang sudah tergabung di tim-tim duluan. Dan untuk sepengetahuan Mas dan teman-teman pendengar semua bahwa BMX ini juga dan tim-tim yang tergabung di dalam IBM ini juga tidak menutup diri untuk menerima siapa saja yang ingin menjadi pembalap. Tinggal bagaimana komunikasikan, tinggal bagaimana cara teman-teman berkenalan dengan yang sudah menjadi pembalap, yang sudah menjadi bagian dari BMX Merauke. Jadi BMX Merauke ini adalah benar-benar kegiatan yang positif, sehingga jika ada keinginan, baiknya mencari informasi ke teman-temannya yang sudah lebih dulu menjadi anggota BMX di Kabupaten Merauke. Jadi semua pembalap dan semua manajer yang sudah punya kartu Star BMX itu adalah bagian dari ikatan BMX Merauke, seperti itu.
0: Oke, berarti memang ini ya, untuk BMX Papua Selatan memang hadir untuk membenahi dan juga memfasilitasi dan mengupayakan segala kebutuhan dari calon ataupun para anggota BMX di Papua Selatan, yang terkhususnya di Kabupaten Merauke. Kira-kira di Kabupaten, ya ini kan kalau berbicara terkait dengan Papua Selatan ya, berdiri juga Kabupaten Asmat dan Kabupaten Wapit dan juga Bovendigo. Apakah kiranya nanti ada event-event tertentu yang akan menghadirkan di kabupaten, ketiga kabupaten tersebut nantinya dalam tahun-tahun berikutnya untuk mengadakan event BMX itu sendiri, Bu?
1: Kalau untuk kita keluar dari Kabupaten Merauke sendiri, kita belum sampai ke sana. Cuma beberapa waktu lalu itu kita teman-teman dari Bovendigul sempat sharing dengan saya juga kalau mau buat BMX ini bagaimana. Jadi mereka mengadopsi aturan dan apa yang kita sudah laksanakan duluan di Merauke, ingin mereka aplikasikan juga di Bovendigul. Jadi lalu itu memang sudah ada komunikasi-komunikasi untuk di Bovendigul juga mengadakan event yang sama, cuman belum ada kelanjutannya sih. Kami sini hanya masih fokus untuk di Kabupaten Merauke dulu.
0: Jadi memang dipupuk ya, dipupuk dan diutamakan sementara pelaksanaannya di Merauke, Bu.
1: Iya.
0: Ya, pendengar saudara Merauke, terkait dengan BMX di Papua Selatan ya, di Merauke ini bersama saya sebagai ketua ikatan BMX Papua Selatan. Sejauh ini prestasi yang paling membanggakan yang pernah dicapai oleh anak-anak BMX di bawah ikatan BMX Papua Selatan, serta ya prestasinya, Bu, prestasi yang paling membanggakan untuk yang telah dicapai oleh anak BMX di bawah naungan Ibu sebagai ketua ikatan, Bu, apa saja?
1: Kalau sejauh ini prestasi paling membanggakan untuk satu tim BMX di Merauke adalah kategori juara umum. Jadi dari event ke event itu selalu ada namanya kategori juara umum. Jadi juara umum itu adalah kategori di mana pengakuan terhadap suatu tim, kekompakan, solid, kemampuan, ya semua itu tergabung jadi satu, jadi dikemas dengan kategori juara umum. Jadi biasanya pemenang terbanyak, peraih juara terbanyak itu diakumulasi poinnya untuk memenangkan juara umum. Biasanya sih tim BMX yang sudah berjalan ini lebih tertantang ya, lagi untuk memperebutkan juara umum. Untuk di Merauke masih setahap itu sih, tapi kami juga dari IBM sendiri sedang berproses untuk menjaring atlet-atlet BMX untuk kita persiapkan menjadi atlet yang siap bermain di luar Kabupaten Merauke. Ini kami sedang berproses, semoga kedepannya ini anak-anak Merauke juga tidak cuma bisa bermain di Merauke saja, tetapi bisa bermain di luar Merauke. bahkan bisa sampai tingkat nasional. Kami juga sedang mencari, sedang menentukan regulasi-regulasi apa saja yang perlu disiapkan. Kalau untuk saat ini, arena standar nasional sudah dibangun. Kebetulan dibangun itu di Jalan Kamisaun. Jadi di situ ada satu arena itu diwadahi oleh Kakak Yanes Noya. Jadi beliau ini punya visi dan misi yang sama dengan kita IKT.

0: dibanggakan oleh Ikatan Dance Papua Selatan ini, khususnya bagi semangat para starter untuk mendapatkan juara. Tapi itu tidak terlepas ya dari bagaimana kehadiran mereka sebagai seorang starter untuk bertanding secara profesional mendapatkan juara ya.
1: Iya benar.
0: Iya. Terakhir Bu Sarah, terkait dengan harapan kepada pemerintah dan juga dinas terkait untuk mendukung urgensi atau memfasilitasi kebutuhan dari BMX di saat ini, serta juga target besar dalam setahun ataupun dua tahun ke depan untuk kemajuan dan juga kebersamaan dari Ikatan BMX Papua Selatan. Tentunya kan ada harapan dan juga target ya, supaya BMX ini terus berjalan hingga seterusnya sampai di puncaknya di internasional nantinya.
1: Kalau harapan pasti banyak ya, harapan kita sebagai orang tua, sebagai manajer, sebagai ketua tim Ikatan BMX ini juga, harapan terbesar kami adalah perhatian dari pemerintah, dukungan dari pemerintah. Semoga suatu saat nanti, tidak sekarang atau besok, tapi BMX Merauke ini bisa punya arena permanen yang bisa dipakai oleh penyelenggara siapa saja untuk tetap mempertahankan olahraga ini bisa terus diadakan setiap tahun. Jadi dari generasi ke generasi nama BMX di Merauke itu tetap ada. Kalau dukungan dari pemerintah pun adalah menjadi salah satu harapan terbesar, karena BMX ini bisa jalan juga selain dari pribadi-pribadi penyelenggara. Dukungan pemerintah adalah bagian terpenting dari suksesnya BMX di Kabupaten Merauke ini.
0: Ya, itu terkait dengan harapan. Bagaimana dengan target utamanya untuk BMX Papua?
1: Kalau target utama seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi atlet BMX yang bisa bermain di tingkat nasional. Itu adalah target utama kita yang sedang kita upayakan, mulai dari sarana prasarananya hingga pembinaan atletnya itu sendiri. Dan kami juga dari Ikatan BMX juga sudah punya kandidat-kandidat yang menurut kami ini dari konsistensi mereka latihan meraih juara, kami sendiri sudah punya target-target anak-anak yang bisa kita jadikan contoh untuk teman-teman yang lain, biar lebih semangat lagi bahwa ini kedepannya ini saya cuma tidak bermain sepeda, tetapi saya bisa menjadi atlet, saya bisa bermain tidak cuma di Merauke tapi saya bisa bermain di luar. Itu sih.
0: Oke, memang sangat luar biasa ya untuk harapan terhadap kebutuhan dari para peserta maupun juga seluruh keanggotaan BMX Papua Selatan di Kabupaten Merauke, terkhususnya terhadap pemerintah maupun kalangan masyarakat, dan juga target ya untuk bisa mencapai, bismillah, mencapai tingkat nasional dan juga internasional. Ya. Menutup perjumpaan kita di malam hari ini, Bu Sarah, dalam obrolan bersama komunitas edisi Senin 21 September 2026. Closing statement yang dapat disampaikan oleh Bu Sarah terkait dengan topik dan juga pembahasan dialog kita di malam hari ini, boleh dibantu Bu untuk closing statement ataupun sepatah dua kalimat untuk kebersamaan kita di malam hari ini.
1: Untuk closing statement saya, untuk terutama untuk tim manajer yang ada di Kabupaten Merauke, apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman manajer yang sudah bekerja keras, berupaya menampilkan pembalap-pembalapnya dengan perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Tanpa manajer tidak ada itu pembalap yang hebat, sehingga manajer sendiri patut untuk diberi apresiasi, sehingga akan melahirkan atlet-atlet serta pembalap-pembalap yang lebih berkualitas. Yang terjadi di Kabupaten Merauke ini juga

0: kekompakan antara manajer dan pembalap adalah suatu hal yang paling penting dari suksesnya seorang pembalap. Untuk pengurus Ikatan BMX Kabupaten Merauke juga, kalian luar biasa, semua luar biasa. Terima kasih banyak untuk kita selalu bergandengan tangan untuk bisa mensukseskan kegiatan BMX kita di Kabupaten Merauke yang tidak cuma hobi, tetapi bisa memberikan satu kepastian untuk anak-anak kita bahwa BMX ini tidak cuma hobi, tetapi akan melahirkan atlet-atlet yang luar biasa untuk kedepannya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Sara dalam closing statement yang sangat luar biasa demi memajukan Ikatan BMX maupun juga keanggotaan BMX ya, hingga nantinya mencapai prestasi yang membanggakan di malam hari ini. Dan yang pendengar, itulah dialog kita di malam hari ini dalam segmen acara Ngobras, Ngobrol bersama komunitas, bersama Bu Sara Aryani Guswara selaku Ketua Ikatan BMX Papua Selatan di malam hari ini. Terima kasih Bu Sara untuk kebersamaannya di dalam Ngobras malam hari ini.
0: Terima kasih kembali Mas.
1: Iya, kita nantikan nanti ya kebersamaan selanjutnya di segmen-segmen berikutnya dalam acara Pro Satria Merauke karena informasi dan inspirasi. Dan juga pendengar, pukul 20:50 Anda akan kami hadirkan di pukul 21 Warta Berita Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia Merauke di malam hari ini. Dan ini dia untuk Anda beberapa lagu hiburan menanti jelang Warta Berita Pro 3.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan
1: Indonesia.
3: Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljanah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahas secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 Likriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Ordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka perlu data dari BMKG, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutla sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutla saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini apa memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
12: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
13: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
11: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
14: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
15: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernama. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Fitri ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
14: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
16: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
14: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
17: Pengawas internal maupun eksternal serta biawa petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
17: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini, Pak?
19: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
17: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
19: Iya, betul.
17: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ, ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
19: Iya.
18: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
20: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker, ketika ada kuota tambahan 10.000, dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi. Ya, sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
21: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadek mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami memiliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
21: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
4: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
4: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia. Supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah, bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grade Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
22: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

101, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Mendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terbilang.

rock the world. Sharing happiness today.

Novel Teruslah Bodoh, Jangan Pintar mengisahkan perjuangan sekelompok aktivis lingkungan dalam melawan perusahaan tambang besar PT Semesta Mineral and Mining yang dituduh merusak lingkungan dan menindas masyarakat lokal. Kisah ini berpusat pada sidang dengar pendapat yang menghadirkan perusahaan tambang dengan para aktivis. Dalam persidangan tersebut, berbagai argumen dan bukti dihadirkan untuk mengungkap bagaimana perusahaan telah melakukan perusakan lingkungan, merampas hak-hak rakyat, serta menyuap pejabat demi kepentingan bisnisnya. Melalui karakter-karakter aktivis yang gigih, novel ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hukum seringkali berpihak kepada mereka yang memiliki uang dan pengaruh, sementara rakyat kecil harus berjuang keras demi mendapatkan keadilan. Judul novel ini, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, memiliki makna simbolis, yakni kritik terhadap bagaimana kepintaran dalam arti akademik seringkali tidak cukup untuk menghadapi realitas ketidakadilan. Sebaliknya, kebijaksanaan, keberanian, dan ketulusan dalam memperjuangkan kebenaran justru menjadi hal yang lebih penting. Secara keseluruhan, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan ketimpangan sosial dan lingkungan, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan meskipun menghadapi risiko besar. Pesan utama dari novel ini, kritik terhadap ketidakadilan sosial dan lingkungan. Novel ini menyoroti bagaimana perusahaan besar seringkali mengabaikan dampak negatif operasional mereka terhadap lingkungan dan masyarakat demi keuntungan semata. Dan juga melalui karakter-karakter aktivis dengan latar belakang beragam, cerita ini menggambarkan semangat dan tekad rakyat kecil dalam melawan penindasan dan memperjuangkan keadilan. Judul novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan makna sejati dari pintar dan bodoh, serta bagaimana kebijaksanaan tidak selalu sejalan dengan kepintaran formal. Secara keseluruhan, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar adalah novel yang mengajak pembaca untuk merenungkan realitas sosial dan lingkungan di sekitar kita, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Rock.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya pendengar, berikut Anda kami ajak bersama untuk ada dalam segmen Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu memperoleh lagu di malam hari ini dengan edisi Senin 21 September 2026 kategori Band Indonesia. Dan berikut juga penelpon pertama kita, Anda dapat bergabungnya di 0971333045. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Pendatang baru.
0: Iya, Kak Puja, apa kabar di malam hari ini?
1: Kabar baik.
0: Iya.
1: Tadi kayak, ada feedback sedikit, Kak.
0: Iya.
1: Saya tadi tidak dengar suara, Mbak. Ini bagaimana nih, saya mau gabung pun suara mau hilang.
0: Iya, malam hari ini. Bagaimana?
1: Bagaimana, Kak? Gimana kabar dirimu?
0: Puji Tuhan, baik, Kak Puja.
1: Syukurlah kalau begitu.
0: Iya.
1: Suara yang unik ini tuh tidak lain dan tidak kurang Bung Aldo.
0: Iya, apa kabarnya? Kembali bersama di udara.
1: Kabarnya sangat baik. Orang kalau selalu monitor tiap hari bergabung pasti bisa tahu. Ini kalau seorang Puja tuh tidak tahu asing nasi tidak bisa tuh. Oh, melupakan suara-suara yang paling unik.
0: Iya.
1: Tebak dan feeling tuh mantap.
0: Iya.
1: Itu baik. Lagu siap. Apa kira-kira yang ada di list?
0: Oke, sebentar ya. Ya, di malam hari ini kategorinya Band Indonesia. Ada dari Padi, Tempat Terakhir. Kemudian juga ada Kotak, Tendangan Dari Langit. Ada Gigi, Menari-Nari. Kemudian ada Sheila on Seven dengan judul Kita, Dewa 19 dengan judul Separuh Nafas. Dan Slang ada Ku Tak Bisa.
1: Kita Nita.
0: Ya.
1: Lagu ini sama-sama spesial, pertama yang lagi bertugas, Bung Aldo yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga malam ini selalu dan senantiasa menyenangkan di malam hari ini.
0: Amin.
1: Sampai tuntas dan tutup siaran RMI Pot 1 Biro. Saya mau salam lanjut buat Abang Cipta. Ya, Abang Cipta Mame, Bunda Natalia, Bunda Ima, Ayu Marfohi, terus Pak Nasro, salam hormat, Pak Freddy sekeluarga, Ibu Utri, juga buat Pak Norti, juga buat Ibu Rujati di Wonosobo, juga buat siapa le yang ada di Fak-Fak itu?
0: Bung Putra, Bung Putra.
1: Ya, sudah salam kompas.
0: Iya.
1: Aduh, sepele. Kenapa kok bisa lupa-lupa?
0: Itu karena Sulama tidak bergabung.
1: Bukan Sulama tidak bergabung, tapi tidak saja bergabung tapi jarang dapat Bung Aldo.
0: Iya ya.
1: Kalau yang lain-lain tadi siang kalau tidak salah ke Densi. Betul dan benar.
0: Iya, benar sekali.
1: Oke, baik, buat semuanya saja tempat terkecuali salam hormat, salam kompas. Aduh, bocil-bocil saat ini netara mau tidur, bibir mata lebar kayak deng. Apa kak? Hormat untuk semua-semuanya sudah tempat terkecuali. Oke, baik, untuk Bung Aldo yang lagi bertugas, terima kasih, selamat malam. Ubur-ubur ikan lele puja pemisah sampai ketemu besok. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Kak Puja sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini ya.

0: Dan berikut penelpon kedua kita, pendengar.
1: Halo, selamat malam Rang Rindu.
2: Iya, selamat malam Rang Rindu, berbagi rindu memori lagu.
1: Iya, dengan Bang Putra Pratama.
2: Iya, Nasrun.
1: Oh, Bang Nasrun. Astaga, mirip-mirip soalnya.
2: Iya, bagi sudah.
1: Bang Nasrun, apa kabarnya di malam hari ini?
2: Alhamdulillah, sama kita Bang, baik-baik, selalu sehat, walafiat.
1: Amin. Bang Nasrun, mau request lagu apa nih?
2: Baru monitor nih Bang.
1: Bagaimana?
2: Baru monitor, lagu apa yang ngalah?
1: Tadi kalau dari Kapuja ada Slang, Ku Tak Bisa. Lainnya ada Padi Tempat Terakhir. Kemudian ada juga Gigi Menari-Nari. Ada Kotak Tendangan Dari Langit. Ada Sheila on Seven Kita.
2: Sheila on Seven.
1: Bagaimana?
2: Sheila
1: on Seven ya. Untuk kita, boleh salam-salamnya.
2: Ya, pertama-tama Bang Minya sama tugas. Selalu semua kalau ke rumah, semua krunya, lima rupiah lah tugas selalu. Semua
1: amin.
2: Sehat, ada semuanya. Terus sudah pulih tadi awal semasuk ya. Malam, semuanya lah. Aku disebutin persatu ya, tempat kursi masing. Soalnya di sini Bang mati lampu ini, makanya nih. ya selamat malam Kompas. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam Bang Nasrun. Dan ya pendengar, berikut dua lagu untuk Anda dari requestan Bang Nasrun dan juga Kak Puja. Ada Slang Ku Tak Bisa dan juga Sheila on Seven Kita. Selamat mendengarkan.

0: Kamu udah tahu belum? Sekarang di sekolah kita itu ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius, Bon? Gratis? Biasanya kan makan siang saja sudah bikin dompet tipis.
0: Iya tahu. Ini tuh program dari Bapak Presiden Prabowo buat bantu kita anak muda supaya semakin sehat dan juga fokus belajar. Nah, menunya juga gak main-main loh. Ada nasi, lauk, sayur, buah, sama ada susunya.
1: Wah, keren. Jadi, bukan cuma kenyang, tapi juga bergizi seimbang ya?
0: Nah, betul tuh. Karena tubuh kuat dan otak cerdas itu berawal dari makanan yang bergizi. Jadi, manfaatin nih program makanan bergizi gratis. Biar kita semua itu tumbuh sehat dan juga berprestasi.
1: Ingat guys, makan sehat bukan gaya hidup mahal, tapi investasi masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Merauke.

Ya, pendengar peserta Merauke sudah mendengarkan tadi ya dua requestan dari Bang Nasron dan juga Kak Puja. Ada Kota Bisa dan Kita dari Sheila on Seven dan juga Gigi. Dan tentunya berikut juga Anda dapat bergabung bersama kami ya di 0971-333-0745 untuk bersama dalam acara yang ditunggu-tunggu, tentunya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini. Dan juga Anda dapat bergabung melalui via WhatsApp ya di 0852-75-112-433 untuk bergabung melalui via WhatsApp chat ya, jika Anda tak bisa untuk melalui jalur telepon. Ya, sembari menanti tentunya atensi Anda untuk bergabung, Anda kami hadirkan dua buah lagu dari Padi Tempat Terakhir dan juga ada Dewa 19 Bukan Cinta Biasa. Selamat mendengarkan untuk Anda, menanti atensi kebersamaan Anda di Ruang Rindu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang meledak!
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ika semua no. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ika no semua.

0: Aga. Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Sakti Wibowo adalah seorang mahasiswa sastra yang hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Ia dikenal cerdas, kritis, dan sangat mencintai dunia literasi untuk membiayai kuliah.

selanjutnya, Sakti bekerja paruh waktu di sebuah toko buku bekas milik seorang pria tua. Dari luar, toko itu tampak biasa, tetapi sebenarnya menjual banyak buku bajakan. Awalnya, Sakti menerima pekerjaan itu karena kebutuhan ekonomi. Namun seiring waktu, hatinya terusik. Ia merasa bersalah karena turut serta dalam praktek yang merugikan para penulis, penerbit, dan dunia literasi itu sendiri. Di sisi lain, ia membutuhkan uang agar bisa terus kuliah dan membantu keluarganya. Konflik batin Sakti semakin rumit ketika ia menyaksikan betapa luasnya praktek pembajakan, bahkan di lingkungan akademik dan masyarakat yang katanya berpendidikan. Ia juga mulai mempertanyakan nilai-nilai moral yang selama ini diyakininya. Di tengah pergolakan batin itu, Sakti juga berhadapan dengan konflik lain, hubungan dengan keluarganya, terutama dengan sang ibu yang memegang teguh nilai kejujuran. Hubungan asmara yang tak berjalan mulus karena idealismenya sering membuatnya terlihat terlalu kaku dan sulit dipahami. Tekanan dari lingkungan sosial yang seringkali menoleransi hal-hal yang salah demi kenyamanan. Akhirnya, Sakti mengambil keputusan penting. Ia memilih meninggalkan pekerjaannya dan semua kemudahan yang ia dapatkan demi hidup yang jujur dan selaras dengan nuraninya. Ia tahu resikonya besar, tapi ia percaya pada kekuatan prinsip. Nilai dan pesan moral, kritik sosial terhadap pembajakan, Terelie secara tegas mengangkat isu pembajakan buku sebagai bentuk kejahatan intelektual. Ia mengajak pembaca untuk lebih sadar dan menghargai karya orisinal. Buku ini menanamkan bahwa mencintai buku bukan hanya membaca, tetapi juga menghargai proses di baliknya, dari ide, penulisan, hingga penerbitan. Realita kehidupan yang tidak ideal. Terelie tidak menggambarkan tokoh utamanya sebagai pahlawan sempurna. Justru, perjuangan Sakti menjadi cerminan dilema moral yang banyak dialami orang-orang sehari-hari.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Kakak lihat, tiap hari kamu nih cuma santai-santai aja di rumah. Apa tidak kepikiran untuk cari kerja?
1: Aduh, gimana ya kak? Sekarang nyari kerja susah.
0: Kamu kan punya keterampilan dalam bidang otomotif. Coba pergunakan itu untuk buka usaha sendiri. Yang penting kamu niat, pasti kamu bisa kok.
1: Gimana ya kak?
0: Coba kamu ajak temenmu deh, sama-sama buka usaha.
1: Duh, kalau nanti gak selesai gimana?
0: Udah, yakin aja dengan keterampilan kamu dan temenmu. Kamu pasti bisa mandiri. Dengan begitu juga kan, kamu bisa meningkatkan taraf hidup kalian.

Esensi buku. Buku berjudul Super Trick, Sukses dan Kaya Raya ala Mark Zuckerberg, karya penulis Desi Setyaningsih, adalah sebuah karya motivasi dan pengembangan diri yang mengupas perjalanan hidup dan strategi sukses Mark Zuckerberg, pendiri dan CEO Facebook yang menjadi salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Karya ini bukan hanya biografi singkat, tetapi juga berisi petuah, trik dan tips yang bisa dipelajari pembaca untuk menginspirasi dalam mengejar kesuksesan dan kekayaan secara etis juga realistis. Tema-tema utama yang diangkat oleh penulis dalam buku ini diantaranya adalah perjalanan hidup Mark Zuckerberg. Buku ini menggambarkan riwayat hidup Zuckerberg dari kecil, sejak pertama kali mengenal komputer, hingga menciptakan Facebook, sebuah platform jejaring sosial dengan miliaran pengguna di seluruh dunia. Proses pengembangan Facebook penuh dengan tantangan, kritik, kontroversi, serta kegigihan untuk terus berinovasi. Makna kesuksesan dan kekayaan. Kesuksesan versi Mark Zuckerberg bukanlah hasil warisan atau keberuntungan semata. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kesuksesan membutuhkan dedikasi tinggi, kreativitas, dan fokus total. Kekayaan tidak selalu berarti kemewahan, tetapi juga kemampuan menciptakan nilai yang berarti bagi banyak orang, dan pencapaian besar lahir dari kerja keras yang berkelanjutan. Inovasi dan ketangguhan mental. Buku ini menekankan bahwa kemampuan untuk terus berinovasi, menciptakan fitur dan ide baru yang berbeda, serta mental yang tahan terhadap kritik dan kegagalan adalah kunci penting dalam perjalanan menjadi pengusaha sukses. Tips praktis sukses dan berkembang. Selain narasi hidup Zuckerberg, buku ini dilengkapi dengan tips-tips konkret yang dapat dipraktikkan pembaca. Di antaranya, bagaimana membangun mindset wirausaha, cara menjaga motivasi ketika menghadapi tantangan, tips meningkatkan kreativitas dan produktivitas dalam pekerjaan atau bisnis. Semua diilhami dari filosofi berpikir dan tindakan Mark Zuckerberg. Penulis Desi Setyaningsih melalui buku ini ingin menyampaikan pesan moral dan amanat bagi pembaca, yaitu kesuksesan tidak datang instan. Zuckerberg menjadi contoh nyata bahwa perjalanan menuju sukses panjang penuh dengan tantangan dan perubahan. Tidak ada jalur cepat yang instan, tetapi ada proses yang konsisten dan terencana. Cintai pekerjaanmu dan berinovasilah. Kesuksesan besar datang bukan hanya karena kerja keras semata, tetapi karena cinta pada pekerjaan yang dilakukan, serta kemampuan melihat peluang baru dan menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Fokus pada solusi bukan hambatan. Saat menghadapi kritik, pro kontra, atau kegagalan, sikap yang perlu dipupuk adalah kekuatan mental, kemampuan untuk bangkit, dan fokus pada solusi yang lebih baik, bukan terjebak pada masalahnya. Pelajaran untuk pembaca. Pembaca diharapkan tidak sekedar mengagumi kisah kesuksesan oleh sang tokoh, tetapi mengambil pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan pribadi, karir, atau usaha yang sedang dijalani.

Pukul 23.45 waktu Indonesia Timur di malam hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94.5 MHz. Ya, pas kami 0.8 MHz. Dan tentunya untuk Anda yang berada di Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi, terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 5 pagi ya hingga pukul saat ini bersama kami di Pro 1. Dan saya Almi Dumatur Bos, mewakili tim para bekerja yang telah bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda selama kurang lebih 19 jam di udara bersama kami RRI Merauke di hari ini. Dan tentunya berikut juga akan kami hadirkan untuk Anda satu paket renungan malam dengan judul Jangan Menyerah, Prosesmu Tidak Sia-Sia. Sampai jumpa untuk esok hari nantinya bersama dengan rekan saya DJ Sambe di edisi pagi hari nantinya. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.

Jangan menyerah, prosesmu tidak sia-sia. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Ada hari-hari di mana kita merasa lelah, kecewa, bahkan mungkin ingin menyerpa. Kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berharap, namun hasilnya belum juga datang. Pada titik ini, tidak banyak orang mulai ragukan dirinya sendiri. Namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Apa yang sedang kamu jalani hari ini, meski terasa berat dan melelahkan, sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kamu mungkin belum melihat hasilnya sekarang, tapi

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Bye.

0: 101.
1: Selamat pagi bagi Anda sekalian pendengar, kebersamaan kita untuk edisi siar di hari ini, di hari Selasa tanggal 22 September 2026. Kembali kami akan hadirkan di ruang dengar Anda beragam informasi dan juga hiburan melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Dan juga Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Tentu pendengar, untuk rangkaian Merauke pagi ini, Merauke siang ini, Merauke sore ini, dan juga Merauke malam ini akan kami hadirkan informasi dan hiburan dari pukul 5 pagi hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur sepanjang hari ini. Berharap bahwa pagi hari ini Anda yang sudah bangun pagi mempersiapkan diri Anda untuk sejumlah aktivitas yang akan diselesaikan di sepanjang hari ini bersama keluarga Anda tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya penuh semangat untuk semua yang akan dikerjakan di sepanjang hari ini. Dan pendengar, untuk rangkaian Merauke pagi ini akan berlangsung dari pukul 5 pagi hingga nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Anda ditemani bersama saya Diji Sambe. Dan kita akan awali dengan program acara Mutiara Pagi, terkhusus bagi Anda sekalian umat Kristiani di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya, dengan topik tetap tenang di tengah dunia yang tidak menentu akan disampaikan oleh Pendeta Muda Devi Atriana Sesatonis STH. Akan hadir di ruang dengar Anda, dan juga seusai renungan Mutiara Pagi akan Anda dengarkan lagu-lagu rohani hingga nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, melengkapi suasana pagi hari Anda di saat ini. Dari studio Jalan Jenderal Ahmad Yani, Merauke, Papua Selatan, saya Diji yang bertugas menyampaikan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami di sepanjang hari ini.

Shalom, selamat pagi, salam sejahtera para pendengar Radio Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi Kristen bersama saya Devi Adriana Sesetonis, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih karena oleh anugerah-Nya kita masih diberi nafas kehidupan dan kesempatan untuk memulai hari yang baru ini. Tema perenungan kita di pagi ini adalah tetap tenang di tengah dunia yang tidak menentu. Mari sejenak kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan karena pada saat ini kami boleh ada bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup dan yang memberi kekuatan bagi kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk membuka hati dan pikiran kami. Biarlah firman yang akan kami dengar tidak hanya kami dengar dengan telinga, tetapi juga kami simpan di dalam hati dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat, kekuatan, dan tuntunan dari Tuhan, dan berkati juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya melalui firman ini iman kami semakin diteguhkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun berada, yang saat ini sedang mendengarkan siaran rohani ini, kiranya damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Bapak, Ibu, dan saudariku yang terkasih, kembali saya sapa, shalom, salam sejahtera bagi kita semua para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak, Ibu, saudariku berada saat ini, kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudariku, kita hidup di zaman yang penuh dengan perubahan. Setiap hari kita mendengar berbagai berita tentang keadaan ekonomi, tentang pekerjaan, tentang keluarga, keamanan, pendidikan, kesehatan, bahkan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Belum lagi persoalan pribadi yang mungkin sedang kita hadapi saat ini. Ada yang sedang memikirkan kebutuhan keluarga, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang sedang menghadapi masalah rumah tangga, ada yang sedang menanti jawaban doa. Ada pula yang mungkin pagi ini sedang bertanya, bagaimana masa depan saya dan keluarga saya? Keadaan-keadaan seperti ini dapat membuat kita, hati kita, takut dan kehilangan ketenangan. Namun melalui Yesaya 41 ayat 10, Tuhan memberikan sebuah penguatan yang sangat indah. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan tidak mengatakan bahwa hidup kita akan selalu bebas dari masalah. Tuhan juga tidak mengatakan bahwa tidak akan ada kesulitan. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu jaminan bahwa Dia menyertai kita di tengah segala keadaan. Karena itu hari ini kita akan belajar tiga hal tentang bagaimana tetap tenang di tengah dunia yang tidak menentu ini. Dan poin yang pertama, yaitu jangan membiarkan ketakutan menguasai hati. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan adalah sesuatu yang manusiawi. Kita bisa takut kehilangan pekerjaan, takut menghadapi masa depan, takut terhadap keadaan keluarga, takut gagal, bahkan takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Seringkali yang membuat kita lelah bukan hanya masalah yang sedang terjadi, tetapi juga berbagai kemungkinan buruk yang kita pikirkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini bukan berarti kita tidak boleh merasa takut, tetapi Tuhan mengingatkan agar ketakutan tidak menjadi penguasa dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, jangan hanya melihat besarnya masalah, lihatlah juga besarnya Tuhan yang menyertai kita. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok. Mungkin kita tidak memiliki jawaban atas semua persoalan, tetapi kita memiliki Tuhan yang tidak pernah kehilangan kendali kita atas kehidupan kita. Karena itu, ketika kita mulai takut, katakanlah kepada diri kita, saya tidak berjalan sendirian, Tuhan menyertai saya. Bapak, Ibu, dan poin kedua yang akan sama-sama kita pelajari, yaitu percayalah bahwa Tuhan akan menolong dalam proses kehidupan kita. Bapak, Ibu yang terkasih, firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ada masa ketika kita merasa sudah tidak kuat lagi.
kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, bahkan kita sudah bekerja, tetapi keadaan sepertinya belum berubah. Dalam keadaan seperti itu, kita mudah berpikir bahwa Tuhan tidak bekerja. Padahal diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan dapat bekerja melalui proses yang panjang. Tuhan dapat membentuk kesabaran kita, menguatkan iman kita, membuka jalan yang tidak pernah kita pikirkan, dan memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Mungkin hari ini kita belum melihat jawabannya, tetapi jangan berhenti percaya. Seperti seorang petani yang menanam benih, ia tidak langsung melihat hasil pada hari yang sama. Ia harus menunggu, merawat, bahkan mempercayai proses. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tidak semua doa dijawab seketika. Tidak semua masalah selesai dalam satu hari yang sama. Tetapi Tuhan tetap bekerja. Karena itu tetaplah berdoa, tetaplah bekerja, tetaplah melakukan yang benar. Jangan menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat. Bapak, Ibu, Saudariku yang terkasih, poin yang ketiga untuk kita sama-sama pelajari yaitu jadikan penyertaan Tuhan sebagai sumber ketenangan. Dan bagian yang terakhir dari ayat kita berkata, Aku akan menopang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Betapa kuat janji Tuhan ini, ketenangan kita seharusnya tidak bergantung pada keadaan. Kalau keadaan baik, kita tenang. Kalau keadaan berubah, kita mulai panik. Bukan demikian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan belajar memiliki ketenangan yang bersumber dari penyertaan Tuhan, bukan dari keadaan. Ketika ekonomi sedang sulit, Tuhan tetap ada. Ketika pekerjaan sedang berat, Tuhan juga tetap ada. Ketika keluarga sedang menghadapi persoalan, Tuhan tetap ada. Ketika kita berada jauh dari orang-orang yang dikasihi, Tuhan pun tetap ada. Ketika kita belum mengetahui apa yang akan terjadi besok, Tuhan sudah ada di sana. Karena itu, jangan hanya berdoa agar Tuhan mengubah keadaan. Berdoalah juga agar Tuhan memberikan hati yang kuat dan tenang dalam menghadapi keadaan. Sebab terkadang Tuhan tidak langsung mengubah badai yang kita hadapi, tetapi Tuhan memberikan ketenangan kepada kita sehingga kita mampu melewati badai tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, pendengar RNI yang dikasih Tuhan, kita tidak dapat mengatur semua keadaan, tidak dapat mengetahui seluruh masa depan kita, dan tidak dapat mencegah semua masalah. Tetapi ada satu hal yang dapat kita lakukan, kita dapat memilih untuk percaya kepada Tuhan. Ketika dunia berkata, takutlah, Tuhan berkata, jangan takut. Ketika keadaan berkata, kamu tidak sanggup, Tuhan berkata, aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Dan ketika kita merasa sendirian, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Karena itu, jangan biarkan ketidakpastian hari ini merampas damai sejahtera kita. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita. Mari kita jalani hari-hari kita dengan iman, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan doa. Bukan dengan kecemasan, tetapi dengan pengharapan. Dan bukan dengan keputusasaan. Tetap tenang, tetap percaya Tuhan menyertai kita. Kiranya firman Tuhan dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 menjadi kekuatan bagi kita semua. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan seluruh kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa untuk kita mengakhiri renungan kita di pagi hari ini. Bapa kami yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau menguatkan dan mengingatkan kami untuk tetap percaya kepada-Mu di tengah berbagai keadaan kehidupan. Tolong kami agar firman yang kami dengarkan tidak hanya kami simpan dalam hati, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, anggota DPR, para pemimpin daerah, serta seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Berikan kepada setiap pemimpin hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, kerendahan hati, dan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Jauhkan dari penyalahgunaan kekuasaan, keserakahan, korupsi, ketidakadilan, dan segala sesuatu yang dapat merugikan masyarakat. Tuhan, berikanlah kepada para pemimpin keberanian untuk mengambil keputusan yang benar dan adil. Kiranya Indonesia tetap menjadi bangsa yang aman, damai, bersatu, dan sejahtera. Secara khusus kami berdoa untuk tanah Papua. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan Papua dan setiap persoalan yang sedang terjadi.
Kami memohon kiranya damai sejahtera-Mu turun atas memenuhi Tanah Papua, lindungi masyarakat-Mu dari segala bentuk kekerasan, konflik, permusuhan, dan tindakan yang dapat merenggut kedamaian. Lindungilah anak-anak, perempuan, orang tua, para guru, tenaga kesehatan, para nelayan, dan seluruh masyarakat Papua. Kiranya setiap pihak diberikan hati yang mau berdamai dan menyelesaikan persoalan dengan cara yang baik. Kami berdoa secara khusus Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke, berkati pemerintahan, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh masyarakat. Berikan hikmat kepada para pemimpin agar mampu mengambil keputusan yang membawa kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Kiranya tanah Papua menjadi tanah yang penuh damai, kasih, persatuan, dan pengharapan serta masa depan generasi muda Papua boleh berada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Engkau mengetahui setiap pergumulan gereja-Mu, baik dalam pelayanan, kebutuhan jemaat, pembangunan, penginjilan, maupun pergumulan pribadi setiap keluarga. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang membuka jalan dan menjawab setiap pergumulan sesuai kehendak-Mu. Kuatkan para pendeta, gembala, pelayanan Tuhan, majelis, guru sekolah minggu, dan seluruh jemaat, jadikanlah gereja sebagai terang dan berkat bagi dunia. Kami juga berdoa bagi setiap pendengar RRI yang mengikuti siaran pagi ini. Tuhan mengetahui apa yang sedang mereka hadapi. Ada yang sedang bekerja, mencari pekerjaan, menghadapi masalah keluarga, pergumulan ekonomi, sakit, kesepian, maupun sedang menantikan jawaban doa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, pertolongan, ketenangan, dan jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Kami berdoa juga bagi seluruh staf dan pegawai RRI, berkati setiap pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Berikan kesehatan, hikmat, sukacita, keharmonisan, dan semangat dalam melayani masyarakat melalui tugas mereka. Akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Kitab Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Majelis ini kita bingkai dalam ikhtiar luhur, mempererat ukhuwah, mengetuk pintu langit untuk kejaksaan yang jujur, humanis.
2: Jam keberangkatannya tadi diupayakan 2 jam sebelum keberangkatan sudah ada di Bandar Udara Maupun Merauke dengan melalui memastikan memiliki
3: pembinaan narik bedana dan anak didik, sehingga pada hari ini secara serentak seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan sholat istiqoh dan doa bersama untuk meminta hujan. Karena
4: selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Selasa 22 September 2026. Pendengar, warga Kampung Muting meminta pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat menyediakan kendaraan mobil ambulans dan bus anak sekolah bagi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo Sabtu kemarin meninjau langsung menara pemantau kebakaran milik PT Bio Inti Agrindo. Informasi selengkapnya dilaporkan Eligius Mahuse.
5: Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di areal perkebunan sawit. Apollo Savanpo melihat langsung fungsi menara pemantau, sistem deteksi dini, serta kesiapan personil dan pemetaan pemadam kebakaran yang dimiliki perusahaan.
6: Kami melakukan kunjungan ke PT Bio Agrindo di Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, untuk melihat proses pengelolaan maupun proses pengolahan CPO mulai dari awal sampai pengiriman. Kita melihat juga karyawan atau staf yang ada di sini, total keseluruhan dan juga jumlah orang asli Papua yang direkrut untuk bekerja di sini.
5: Sementara itu, asisten manajer PT Bia Sugino mengatakan, pembangunan menara pemantau kebakaran itu sangat penting bagi kelangsungan pengelolaan pencegahan kebakaran yang terjadi di area perusahaan.
7: Jadi tempat untuk memantau aktivitas kebun, jika ada titik api ataupun ada asap bisa terpantau, dan di sini ada papan informasi juga.
5: Keberadaan menara pemantau kebakaran menjadi komitmen nyata perusahaan dalam penanganan masalah kebakaran hutan maupun lahan terutama yang berada di daerah perusahaan. Sukina menyampaikan fungsi menara pemantau kebakaran sangat penting untuk pencegahan kebakaran lahan, dan manajemen PT Bia berkomitmen untuk terus mendorong perusahaan perkebunan agar memiliki sistem mitigasi bencana kebakaran yang memadai sesuai standar yang ditentukan. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
4: Pendengar, Kejaksaan Negeri Merauke menggelar Papua Selatan bertasbih dalam mempererat persaudaraan dan membangun kehidupan masyarakat yang menjunjung nilai moral, spiritual, dan hukum. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
8: Pelaksanaan Papua Selatan bertasbih yang dimotori Kejaksaan Negeri Merauke berlangsung minggu kemarin di halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Paris Manalu mengatakan Papua Selatan bertasbih merupakan sinergi pemerintah, penegak hukum, dan ulama untuk membangun kesadaran berbasis ketakwaan yang dilakukan melalui zikir dan siraman rohani. Kegiatan tersebut juga bertujuan memperkuat keimanan dan ketakwaan, serta meningkatkan kecintaan umat Islam di Papua Selatan kepada Allah dan Rasulnya. Selain itu, kegiatan diarahkan untuk menekan angka kriminalitas dan meminimalisir penyakit sosial seperti narkoba, minuman keras, serta pergaulan bebas.
9: Wujud rasa
1: Syukur kami dalam memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Di usia pengabdian kami yang ke-81 tahun ini, kami di Kejaksaan Negeri Merauke ingin meneguhkan niat suci bahwa Kejaksaan hadir di tengah-tengah masyarakat Papua Selatan, berjalan seiring sejalan dan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Berangkat dari kesadaran mendalam akan tanggung jawab moral dan spiritual kami sebagai penegak hukum, majelis ini kita bingkai dalam ikhtiar luhur, mempererat ukhuwah, mengetuk pintu langit untuk kejaksaan yang jujur, humanis, dan terpercaya.
8: Paris Manalu menyebutkan, Papua Selatan Bertasbih juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wataniyah atau persaudaraan kebangsaan yang diharapkan dapat mendukung stabilitas dan kedamaian di wilayah Papua Selatan. Ia berharap Papua Selatan Bertasbih dapat menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan berakhlakul karimah. Jessica Ardana melaporkan.
4: Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, unit pelaksana Bandar Udara atau UPBU Bandara Mopah Merauke menegaskan komitmennya dalam mengutamakan keselamatan penerbangan bagi seluruh pengguna jasa. Laporan Ardi Razaki.
9: Pelaksana tugas kepala UPBU Bandara Mopah Merauke, Ones Sampiruru, menyatakan setiap penumpang wajib melapor kepada petugas bandara minimal 2 jam sebelum jadwal keberangkatan. Penumpang juga diwajibkan memiliki tiket sebagai syarat utama sebelum dapat melanjutkan ke tahap pemeriksaan berikutnya. Dikatakan, petugas bandara kemudian melakukan pemeriksaan identitas penumpang, pemeriksaan fisik penumpang, serta pemeriksaan barang bawaan penumpang melalui peralatan X-ray. Pemeriksaan fisik dan barang bawaan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali untuk memastikan tidak ada potensi risiko yang lolos ke area keberangkatan. Pada tahap akhir, petugas memeriksa kesesuaian antara kartu tanda penduduk dan boarding pass milik penumpang. Selain itu, petugas aviasi security atau AFSEC di Bandara Mopah Merauke dipastikan telah memiliki sertifikat atau lisensi, baik petugas menara maupun juru parkir pesawat.
2: Jam keberangkatannya, tadi diupayakan 2 jam sebelum keberangkatan, sudah ada di Bandar Udara Mopah Merauke dengan melalui memastikan memiliki tiket. Terus sebelum masuk ke dalam, jadi pemeriksaan terhadap identitas penumpang sebelum masuk ke dalam ruang check-in. Terus pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan yang dibawa oleh penumpang. Terus setelah itu penumpang
10: menggunakan X-ray itu ya?
2: Iya, ya. Dengan menggunakan X-ray. Ya. Dengan ada juga petugas polisi
10: pemeriksaan ya. Fisik ya.
9: Ones Sampiruru menegaskan seluruh prosedur tersebut diterapkan semata-mata demi menjamin keselamatan penerbangan. Ardi melaporkan.
4: Pendengar, warga masyarakat Kampung Muting Kabupaten Merauke meminta pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat menyediakan kendaraan mobil ambulans dan bus anak sekolah bagi warga di wilayah tersebut. Laporan Eligius Mahose.
11: Permintaan itu disampaikan langsung Kepala Kampung Muting, Meki Basik-Basik, saat kunjungan kerja Gubernur Papua Selatan Apula Savanpo Sabtu kemarin di Distrik Muting, Kampung Pahas. Meki mengatakan bantuan ambulans sangat mendesak untuk pelayanan kesehatan masyarakat, mengingat selama ini warganya sangat kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat. Ia menyampaikan warga kesulitan merujuk pasien sakit dan ibu melahirkan ke puskesmas maupun rumah sakit karena keterbatasan transportasi. Selain kebutuhan ambulans, warga juga meminta bus sekolah untuk antar jemput anak-anak sekolah yang harus menempuh jarak jauh setiap harinya.
12: Saya atas nama pemerintah kampung bangga atas kunjungan kerja Bapak Gubernur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Gubernur, kami ada mengajukan kami punya permohonan.
11: Menanggapi permintaan tersebut, Saudara Gubernur Papua Selatan Apollo Savant menyatakan menerima dan mempelajari usulan masyarakat setempat. Pemprov akan menindaklanjuti usulan warga kampung Kampung Muting sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah Provinsi Papua Selatan dan akan berkoordinasi dengan Kabupaten Merauke. Gubernur menegaskan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Reporter RRI Eligius Mahusen melaporkan.
4: Di tengah musim kemarau berkepanjangan, Lembaga Pemasyarakatan Merauke melaksanakan sholat istikaf dan doa bersama seluruh warga binaan memohon turunnya hujan. Laporan Jessica Ardana.
8: Kemarau panjang yang masih terus melanda saat ini menimbulkan sejumlah persoalan di masyarakat, terutama dalam memenuhi ketersediaan air. Menyikapi kondisi yang terjadi, Lembaga Pemasyarakatan Merauke melakukan sholat istikha dan doa bersama seluruh warga binaan memohon turunnya hujan. Kepala Lapas Kelas 2B Merauke Hendrik mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan. Sholat istikha dan doa bersama dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Hendrik menyebut sebanyak 85 warga binaan beragama Muslim mengikuti kegiatan tersebut bersama pegawai lapas yang pelaksanaannya dilaksanakan di Masjid Lapas Merauke.
3: Sholat istikha dan doa bersama untuk lapas, pegawai lapas dan juga warga binaan di Lapas Kelas 2B Merauke. Ini berdasarkan surat edaran dari Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Bapak Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Didik. Sehingga pada hari ini secara serentak seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan sholat istikha dan doa bersama untuk meminta hujan. Karena khususnya di Merauke sendiri, musim kemarau yang berkepanjangan ini, semoga dengan kegiatan ini musim kemarau bisa teratasi.
8: Pelaksanaan sholat istikha bersama warga binaan dilaksanakan sekali sesuai arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Hendrik berharap melalui sholat istikha dan doa bersama itu, hujan segera turun dan mengatasi kesulitan warga dalam memenuhi kebutuhan air. Jessica Ardana melaporkan.
4: Berita terakhir, tim URC Resmob Satuan Reskrim Polres Merauke berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi di Jalan Nowari, Kabupaten Merauke. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Luktia Kaputra menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat dan hasil penyelidikan personil di lapangan. Ketiga terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial BY, KT, dan RA. Mereka diamankan pada Jumat 18 September 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur di kawasan Pelabuhan Merauke Jalan Pintu Air. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan pengaduan korban pada 1 September 2026 terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Nowari. Berdasarkan laporan, kejadian terjadi pada Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saat itu korban sedang melintas di Jalan Nowari, kemudian didatangi 3 orang yang tidak dikenal dari arah belakang. Para pelaku diduga kemudian menarik dan mengambil tas milik korban sebelum melarikan diri. Atas kejadian tersebut, korban selanjutnya mendatangi Polres Merauke untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Pada Jumat 18 September 2026, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur, personel URC Resmob memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku yang sedang bekerja di kawasan Pelabuhan Merauke Jalan Pintu Air. Saat ini ketiga terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik juga masih melakukan pengembangan serta mencari keterangan dari saksi-saksi guna melengkapi proses penyidikan. Pendengar sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Saya DJ Sambe mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat pagi.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, pendengar, kami akan sampaikan satu informasi duka di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Informasi duka yang berasal dari keluarga besar Wambarop Kimbum. Informasi duka yang berasal dari keluarga besar Wambarop Kimbum ditujukan kepada keluarga besar di distrik Waropko. Keluarga besar di distrik Waropko, Kampung Kanggewat, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan Mapi. Keluarga besar Wambaki, keluarga besar Kanggim, keluarga besar Mana, keluarga besar Kodim 1707 Merauke, serta seluruh keluarga kenalan di mana saja berada. Disampaikan bahwa telah meninggal dunia Bapak Abraham William Wambarop. Telah meninggal dunia Bapak Abraham William Wambarop. Meninggal pada hari Minggu tanggal 20 September 2026 pada pukul 3 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur di RSUD Pertatua Jesa Vanpo Agats Kabupaten Merauke. Jenazah telah tiba di Merauke dan disemayamkan di kediaman keluarga Bapak Mote di Jalan Bakti Merauke. Informasi pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa atau hari ini tanggal 22 September 2026 pada pukul 13 waktu Indonesia Timur atau pukul 1 siang di TPU Tanah Miring, Merauke. Demikian informasi duka ini disampaikan.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
2: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
1: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
2: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
1: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
2: Enggak. Ngapain ikut milih?
1: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
2: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
1: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
2: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
1: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
2: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
1: Ngomong dari tadi, Bambang.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Terima kasih bagi Anda pendengar yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kenal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program acara info lalu lintas di pagi hari ini.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Info lalu lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya info lalu lintas.
2: Ya baik, mendengar di studio Pro 1 RRI Merauke sudah hadir Aibda Ahmad Purada selaku Bintara Lantas Polres Merauke yang nantinya juga kita akan sama-sama ada dalam obrolan pagi hari ini dan juga mengetahui ya berkaitan dengan tempat ataupun juga titik yang menjadi sampel pusat daripada informasi pagi hari ini berkaitan dengan suasana lalu lintas di wilayah hukum Polres Merauke. Baik, saya sapa dulu di studio, selamat pagi Aibda Ahmad Purada dan selamat datang di studio Pro 1 ya untuk pagi hari ini. Apa kabar nih Pak?
3: Baik, selamat pagi Udesi, kabar alhamdulillah sementara keadaan baik-baik.
2: Sehat ya, oke, semangat tentunya ya.
3: Siap.
2: Baik, dan ini kita baru jumpa untuk hari ini ya Pak ya bersama saya. Dan kita akan awali untuk laporan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Dan titik mana saja nih Pak yang menjadi sampel kita?
3: Baik, untuk menjadi laporan pagi sementara menjadi titik kerawanan atau macet untuk SD Budi Mulia bersama dan ada titik yaitu sama SPBU Parako sementara ada.
2: Oke, baik.
3: Kerawanan kemacetan.
2: Jadi, untuk hari ini kita ada dua tempat yang nanti akan dihubungi ya. Iya, baik. Kita awali lebih dulu mungkin dari mana nih Pak?
3: Untuk awali pertama SD Budi Mulia, untuk kami hubungi rekan kami yang ada di SD Budi Mulia, untuk kami hubungi.
2: Yang bertugas ada siapa Pak di sana?
3: Ada Aibda Faisal Nurdin sama Bribda Mina.
2: Oke, di wilayah SD Budi Mulia ya?
3: Ya baik.
2: Aibda Rizal?
3: Faisal Nurdin.
2: Faisal ya. Oke, Faisal dan Bribda Mina ya. Oke, baik. Silahkan mungkin kita langsung menghubungi rekan-rekan yang bertugas di sana ya.

0: laporan situasinya.
1: Iya, mungkin bisa lebih didekatkan Pak dengan mic-nya ya, supaya bisa kedengaran. Oke.
2: Okay. Depannya di dekat SD Polder, untuk saat ini situasi arus lalu lintas terpantau cukup ramai, namun tetap lancar dan terkendali. Untuk hal-hal yang menonjol, nihil, demikian yang dapat kami laporkan.
0: Baik, terima kasih Bribda Mina untuk laporan situasi yang ada di tempat SD Mulia, ya. Sementara situasi terkendali. Okay. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih untuk laporan yang sudah disampaikan oleh Bribda Mina ya. Terpantau bahwa ramai lancar ya Pak ya?
0: Iya,
1: dan biasanya juga jam-jam segini aktivitas untuk pengantaran anak sekolah ya masih dilaksanakan ya. Oke, baik. Dan kita ke SPBU Parako. Apakah suasana antrian cukup lumayan panjang dan biasanya seperti itu ya Pak ya? Kalau pagi cukup lumayan antriannya, apakah juga sama situasi hari ini atau sudah mulai lengah ya? Ya, yang bertugas di sana Pak ada siapa?
0: Yang bertugas di sana sementara Bribtu Ronaldo bersama rekannya sama Bribka Fajrin.
1: Oke, Bribka Fajri.
0: Baik.
1: Baik, kita hubungi lebih dulu untuk Bribtu Ronaldo dan juga Bribka Fajri yang bertugas pagi hari ini di SPBU Parako. Oke. Ya, sedang menghubungi dan tentu kita juga akan updatekan ya untuk laporan dari wilayah Parako dan sekitarnya. Iya, baik. Sudah tersambung? Silakan, Pak.
0: Selamat pagi, Pak Ronaldo. Untuk situasi arus lalu lintas di sekitar Parako, mohon laporan situasinya.
3: Baik, mohon izin. Kami melaporkan Solo Irian Tegal. Situasi arus lalu lintas di sepanjang jalan Parako, tepatnya depan SPBU. Untuk arus lalu lintas terpantau ramai, padat lancar. Antrian BBM masih terparkir rapi. Kami tetap selalu menghimbau kepada para pengantri BBM agar memarkirkan kendaraannya dengan rapi guna terciptanya Kamsel Tipcar Lantas. Untuk personil lalu lintas yang bertugas sementara 3 orang, demikian.
0: Baik, Pak Ronaldo, terima kasih atas laporan situasi arus lalu lintas yang berada di SPBU Parako. Terima kasih, selamat pagi.
3: Selamat pagi, siap.
1: Oke, baik. Situasi tetap ramai lancar ya.
0: Baik.
1: Iya, dan walaupun memang juga biasanya antrian cukup lumayan panjang di wilayah SPBU, baik itu di Parako maupun juga yang ada di depan, di samping kantor, di depan ya Pak ya, di Ahmad Yani.
0: Ahmad Yani, siap.
1: Oke, baik, mungkin ada hal-hal penting yang ingin Bapak sampaikan dulu nih ya, kepada semua pendengar Pro 1 RRI Merauke yang hendak keluar rumah untuk menjalankan aktivitasnya, baik itu sebagai pengendara roda 2 maupun juga roda 4 nih Pak, apa yang harus dipersiapkan dan juga hal-hal penting nih saat berkendara.
0: Baik, terima kasih. Kami sebagai aparat lalu lintas selalu mengingatkan, menghimbau kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk keluar untuk mengendarai kendaraan di menggunakan jalan raya harus melengkapi persyaratan kendaraannya, melengkapi untuk keamanan pribadi maupun keamanan untuk menjaga arus lalu lintas aman, tertib dan lancar, menjaga keselamatan untuk pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Untuk baik, kamu hibur kepada masyarakat agar selalu menjaga keselamatan dalam mengendarai kendaraan di jalan raya maupun di jalan

0: umum portal umum untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.
1: Baik, iya, terima kasih untuk updatean informasi dan juga tentunya kehadirannya ya Pak ya di Studio Pro 1 untuk pagi hari ini, untuk tetap selalu mengingatkan semua masyarakat Merauke, pengendara yang tentunya setiap hari kita juga akan keluar rumah untuk melaksanakan aktivitas menggunakan kendaraan masing-masing ya Pak ya.
0: Baik, Pak.
1: Oke, iya. Di akhir dari program pagi hari ini, info lalu lintas yang pastinya kita selalu berharap dan juga berdoa semua pengendara dan masyarakat Merauke ya, dalam keadaan sehat dan juga dilindungi Yang Maha Kuasa. Dan yang paling penting adalah selalu mematuhi juga serta berkendara dengan tertib ya Pak ya. Oke, okay. Intinya jangan ugal-ugalan ya Pak ya.
0: Baik.
1: Baik, terima kasih Aibda Ahmad Puarada, Bintara Lantas Polres Merauke yang sudah hadir di Studio Pro 1 untuk pagi hari ini. Selamat bertugas, beraktivitas lagi ya Pak ya. Dan yang pastinya sampai jumpa untuk hari esok dalam laporan informasi lalu lintas kerjasama Satuan Lalu Lintas Polres Merauke dan RRI Merauke. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi.
2: Saja Anda mengikuti info lalu lintas Pro 1 RRI Merauke.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah ataupun juga UMKM di wilayah Palangkaraya. Sementara Fakultas Farmasi Universitas Erlangga mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata serta berdampak langsung bagi kesehatan saat ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 22 September 2026, saya Risti Restarto. Dan mengawali beberapa informasi pagi hari ini, kami hadirkan sekilas berita utama.

0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektar dalam memperkuat industri bioetanol nasional sebagai fondasi mewujudkan kemandirian energi saat ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto akan berkantor di Kalimantan Tengah mengawal langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini. Dan ada sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dengan 88 personil dikerahkan menangani kebakaran bengkel mobil di Jalan Pasar Mobil Kemayoran Gate 5 di Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat pada hari Senin malam kemarin. Informasi pertama datang dari kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan dan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Palangkaraya. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Aduh, dibilang orang-orang katanya senang-senang aja padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
2: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karutlah tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Palangkaraya. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen ekonomi perkebunan Universitas Kristen Palangkaraya Rawing Rambang. Ia mengatakan kabut asap akibat karutlah dapat mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat termasuk pelaku UMKM. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak. Pasalnya, karutlah merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya saat memasuki musim kemarau.
3: Kita semua, baik tidak hanya pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan memang bekerja sama supaya ke depan itu jangan terjadi lagi rasanya begini, membakar. Pada musim kemarau memang jangan membakar walaupun kecil apa karena asapnya, karena tanah-tanah kita kan tanah-tanah gambut. Gitu, Pak.
4: Oke.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya lemah melalui sembako dan sebagainya.
2: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Atriadi, menyebut meski harus beraktivitas di tengah paparan kabut asap, dirinya tetap memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi dirinya, berjualan merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa karena menurunnya kunjungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman yang ia jual.
1: Dibilang orang-orang katanya senang-senang aja padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
2: Ya, menurun itu gimana, Pak? Dari yang berapa?
1: Ya, dari omset ya kira-kira lumayan lah, pokoknya di atas 500-an nih, nggak sampai di atas 500.
2: Tapi tetap semangat aja jualan, Pak, ya?
1: Harus, Pak. Itu memang kan istilahnya mata pencarian, Pak. Kalau kita nggak semangat, siapa lagi yang semangatin, Pak?
2: Para pedagang berharap kondisi kabut asap akibat karutlah segera berakhir, sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian UMKM dapat kembali berjalan normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Fakultas Farmasi Universitas Erlangga yang mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk-produk nyata serta berdampak langsung bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
5: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
6: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan
4: hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga, Profesor Muhammad Madian, mengatakan Universitas Erlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
6: Erlangga, kita kan arahnya ke depan adalah Universitas Erlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur university didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Erlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset itu dipublikasikan, kurang lebih Universitas Erlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
5: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Erlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Uni Arianto melaporkan.
0: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Hal tersebut dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Selengkapnya kita bergabung ke Surabaya bersama Ani Hasana.
7: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Kemajuan teknologi dinilai tidak cukup jika penerapannya justru mengurangi sentuhan kemanusiaan. Hal itu dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Ketua Panitia ICOHAP 2026, Dr. Helmi Razan Muhammad mengatakan, keseimbangan antara semua aspek tersebut penting dalam merancang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Bukti ilmiah menjadi dasar pengambilan keputusan. Teknologi mendukung pengembangan layanan, sedangkan pendekatan human-centered memastikan kebutuhan pasien tetap menjadi perhatian.
8: Jadi ketiganya itu bisa berjalan berbarengan. Jadi enggak ada yang saling mendahului, tapi ketiga-tiganya bisa berjalan. Jadi kayak yang ada beberapa negara yang punya teknologi yang maju itu pasti di situ harus ada sentuhan kemanusiaannya di dalamnya itu ya, supaya ya pasien juga bisa tetap mendapatkan sisi kemanusiaan dari nakesnya, tenaga kesehatan.
7: Kepala Program Studi S2 FKM Universitas Erlangga, Dr. Ernawati menuturkan, pertukaran pengetahuan antar negara dapat memberikan perspektif mengenai penerapan sistem kesehatan dengan karakteristik yang berbeda.
9: Kebetulan Malaysia itu sistem pembiayaan kesehatannya berbeda dengan kita. Jadi kita bisa saling tukar bagaimana begitu ya. Kemudian Abu Dhabi itu negara yang kaya banget. Negara yang kaya banget ya, penduduknya yang kesehatan oleh negara gitu ya. Nah, kita bisa bertukar pengetahuan itu dan mana yang kita kira-kira bisa kita perbaiki untuk Indonesia kalau gitu.
7: ICOHAP 2026 diikuti 158 peserta dari Indonesia dan Timor Leste dengan pembicara dari Indonesia, Malaysia, Abu Dhabi, dan Singapura. Ani Hasana melaporkan.
0: Kick-off Hari Santri Nasional atau HSN 2026 di Kota Lamongan mengusung program strategis sekaligus penguatan karakter generasi muda Nahdiyin. Farin Reji melaporkan selengkapnya.
10: Ribuan santri Paroki Alun-Alun Lamongan saat kick-off peringatan Hari Santri Nasional yang digelar PCNU Lamongan kemarin. LP Ma'arif NU Cabang Lamongan mengusung semangat edukatif, kolaboratif, sekaligus penguatan karakter generasi muda. Ketua PC LP Ma'arif NU Lamongan, Al Nurdin mengatakan, jelasnya santri tidak hanya menjadi ruang berkumpul dan berkompetisi bagi para pelajar, tetapi juga bagian dari program strategis organisasi.
11: Kegiatan jelajah santri ini yang diikuti oleh perwakilan dari 15 kecamatan, 15 MWC Ma'arif NU, masing-masing MWC NU mengirimkan wakil 8 regu yang terdiri dari 4 regu dari SDMI dan 4 regu dari MTs atau SMP. Jadi jumlah peserta seluruhnya itu ya sekitar 1.200.
10: Ketua PCNU Lamongan, Syahrul Munir, mengapresiasi konsistensi LPM Arif NU Lamongan dalam membentuk mental dan karakter generasi muda Nahdliyin. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pendidikan, kepramukaan, dan peringatan Hari Santri.
12: Lomba baca kitab Konun Asasi, yang mana ketum kita yang terbaru ini, yang baru, yang Grace, itu membawa misi bagaimana kita kembali kepada Konun Asasi. Nah, di momen Hari Santri, kita nanti ada lomba baca kitab Konun Asasi, Nahdlatul Ulama. Ini yang penting kegiatan kali ini. Jadi, PCNU Lamongan sangat mengapresiasi dan terima kasih Pak Ali Nurdin dan teman-teman semuanya.
10: Kehadiran perwakilan pengurus wilayah LPM Arif NU Jawa Timur dari Surabaya turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. Semangat ribuan peserta diharapkan terus terjaga hingga seluruh rangkaian peringatan HSN 2026 di Lamongan selesai digelar. Varian Raki melaporkan.

0: Dinas Peternakan Kota Jombang mengintensifikasikan vaksinasi PMK dalam memperkuat kekebalan ternak serta memperingati rangkaian Bulan Bakti Peternakan. Kita simak laporan dari Anda Kusuma berikut ini.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mengintensifkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin disiapkan untuk memperkuat kekebalan ternak. Vaksinasi pada semester kedua tahun 2026 ini sendiri telah dimulai sejak 31 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga akhir Oktober 2026 mendatang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, menjelaskan bahwa vaksinasi diarahkan untuk membentuk kekebalan kelompok pada ternak sapi. Menurutnya, pemberian vaksin secara berkelanjutan dapat mempertahankan kondisi kesehatan ternak sekaligus menekan potensi munculnya kembali kasus PMK di Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemantauan Dinas Peternakan, tidak ditemukan lagi kasus PMK sejak bulan April hingga September 2026 ini. Namun, Aziz menegaskan bahwa langkah pencegahan tetap dilakukan untuk mempertahankan kondisi zero case PMK di Kabupaten Jombang.
2: Ya, dalam upaya memeriahkan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat mulai periode 26 Agustus sampai dengan 26 September ini, kita ikut mensukseskan dengan salah satunya melaksanakan pelayanan kesehatan hewan terpadu, pelaksanaan vaksinasi PMK semester 2 di tahun 2026 ini yang kita laksanakan mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan akhir Oktober.
1: Sementara itu, pemilik kandang Berkah Arkun, Agus Purwanto, menyampaikan bahwa sebanyak 39 ekor sapi di kandangnya telah mendapatkan vaksin PMK dari petugas Dinas Peternakan, di mana vaksinasi tersebut dinilai membantu peternak dalam menjaga kesehatan ternaknya.
3: Dengan adanya vaksin ini, saya banyak terima kasih ya untuk antisipasi biar sapi yang ada di kandang sini selalu sehat.
1: Selain vaksinasi, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang juga memperkuat pengawasan kesehatan hewan dan edukasi kepada peternak. Peternak tetap diimbau untuk menjaga kebersihan kandang, memastikan ketersediaan pakan dan air minum, serta segera melaporkan kepada puskeswan ataupun petugas jika menemukan gejala yang mengarah pada virus PMK, seperti demam, lepuh pada mulut atau kuku, dan air liur berlebihan pada hewan ternak. Anak Kusuma melaporkan.

0: Pengelapan kendaraan rental menggunakan identitas atau KTP palsu ramai di media sosial. Dalam menanggapi hal tersebut, Dispenduk Capil meminta masyarakat lebih teliti mengidentifikasi KTP. Kita bergabung bersama Rahma Purwanto.
1: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh...
2: Maraknya kasus penggelapan barang dan kendaraan sewa yang memanfaatkan EKTP palsu sebagai jaminan membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Semarang angkat suara. Masyarakat khususnya para pelaku usaha rental dan penyedia jasa sewa-menyewa diimbau untuk lebih teliti serta tidak mentah-mentah percaya pada fisik KTP yang diserahkan konsumen. Kepala Dispenduk Capil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo mengingatkan bahwa KTP palsu hasil rekondisi oknum jahat kini makin sulit dibedakan jika hanya dilihat secara kasat mata. Pihaknya memastikan bahwa KTP cetakan palsu tidak akan pernah bisa lolos untuk transaksi di lembaga keuangan atau instansi resmi. Pasalnya lembaga seperti perbankan dan instansi pemerintah telah terintegrasi dengan portal web service Dirjen Dukcapil serta menggunakan perangkat kad reader untuk membaca chip di dalam KTP. Begitu KTP dinyatakan hilang dan diterbitkan yang baru, secara otomatis KTP lama dideaktivasi dari sistem atau invalid.
1: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga yang lebih penting lagi kami mengimbau kepada masyarakat. Berhati-hati dengan itu. Ya, berhati-hati ketika menjadikan KTP itu sebagai bukti atau tanggungan untuk khususnya sewa-menyewa, rental, atau aktivitas-aktivitas lain yang menggunakan bukti KTP itu. Karena ini kan pembelajaran untuk masyarakat juga. Paling bagus konfirmasikan ke Dinas Dukcapil.
2: Astari, warga Kota Semarang, mengaku khawatir jika data KTP miliknya juga ikut disalahgunakan usai beredarnya informasi terkait KTP palsu. Yang meminta pemerintah melakukan tindakan tegas untuk segera mengusut kasus tersebut.
3: Agak takut ya, takutnya nanti kayak disalahgunakan pinjol, kemudian kayak sewa motor, kredit motor, dan sebagainya. Itu kan kayak data pribadi, harusnya pemerintah tuh sudah mulai harus tanggap. Kemarin kan juga sudah dikonfirmasi di kepala dinas kan, apakah benar ada kayak KTP palsu itu dari pegawainya, apa terlibat apa enggak. Kayaknya memang harus ditelusuri. Jadi kita sebagai masyarakat itu enggak khawatir dan enggak was-was.
2: Sementara itu saat ini diketahui Dispenduk Capil telah memberlakukan persyaratan saat mengambil KTP yang hilang, yakni bersangkutan wajib membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan diambil langsung oleh yang bersangkutan. Jika diwakilkan, hanya boleh oleh anggota keluarga yang berada dalam satu kartu keluarga atau KK. Rama Wanto, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
5: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
4: Di tempat yang sama, Mitra BNPB Perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208D untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
6: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
4: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rookie pagi ini.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin, jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku nggak...
2: Udah, nggak apa-apa.
1: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: John,
6: gimana Pak D?
5: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
6: Loh, memangnya kenapa Pak D?
5: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
6: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pendidikan itu bukan sebuah produk seperti gelar, diploma, pekerjaan, atau uang yang dihasilkan. Pendidikan itu suatu proses yang tak akan pernah berakhir, kata Bill Kaufman.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMO. You mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
3: Ya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi ada satu efek sampingnya.
2: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Ya, pendengar, beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan dari laman portal berita rri.co.id. Dan tentunya untuk pagi hari ini, informasi yang kami siapkan untuk Anda updatekan dari laman portal berita rri.co.id. Informasi regional, informasi nasional, dan juga informasi internasional. Pagi hari ini beberapa informasi yang sudah kami siapkan berkaitan dengan informasi nasional, diantaranya adalah informasi Kepala Bappenas tegaskan tidak ada ruang bagi mafia beras. Kemudian juga ketahanan nasional Indonesia hadapi ancaman asimetris di PBB. Serta informasi Kemenak gandeng Save the Children, perkuat hak anak di madrasah, serta beberapa informasi lainnya yang kami akan bagikan untuk Anda dengarkan. Kita awali lebih dulu untuk informasi yang pertama ya, pendengar.

Iya, mendengar kita awali untuk informasi yang pertama berkaitan dengan Kepala Bappanas tegaskan tidak ada ruang bagi mafia beras. Selengkapnya dari laman portal berita rri.co.id. Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Iya, pemerintah memastikan penindakan terhadap pelanggaran tata niaga beras berjalan bersama dengan penguatan stabilitas harga juga pasokan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Amran sesuai rilis resmi Kementan di hari Senin tanggal 21 September 2026, tidak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Kita berhadapan. Amran menyebutkan pemerintah telah menetapkan 102 tersangka dalam penanganan kasus perberasan. Sementara itu, sekitar 25 perusahaan telah diteruskan untuk ditindaklanjuti dalam penanganan terbaru. Tersangka ada 102 tersangka sampai detik ini untuk beras. Pemerintah menyiapkan sejumlah tindakan terhadap produk dan pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan. Tindakan tersebut mencakup penarikan produk, pencabutan izin, moratorium, hingga proses hukum. Dan kami berhak perintahkan untuk cabut karena kami sebagai Kepala Bappanas di moratorium kan cabut izinnya dulu. Ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Menteri Kepala Bappanas sekaligus Menteri Pertanian ya, Andi Amran Sulaiman. Dan di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat intervensi untuk menjaga stabilitas harga beras. Upaya tersebut dilakukan melalui operasi pasar, bantuan pangan, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Ya, Amran juga menyebutkan penguatan pasokan diharapkan mendorong harga beras kembali turun. Pemerintah juga memastikan ketersediaan beras nasional tetap aman untuk mendukung intervensi ketika dibutuhkan. Dan Amran turut menyoroti dugaan keuntungan tidak wajar dalam tata niaga beras. Ia mencontohkan adanya beras yang disebut dibeli Rp13.000 kemudian dijual hingga Rp57.000 per kilogram.

0: seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Eh, Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
5: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
4: Terus apa, Bu?
5: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
4: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
5: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
4: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
5: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
4: Oh, gitu.
6: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya, pendengar. Terkait dengan ketahanan nasional Indonesia hadapi ancaman asimetris di PBB. Iya, pengamat intelijen dan kajian strategik Universitas

Indonesia menghadapi ancaman lintas batas. Menurutnya, ketahanan nasional menekankan kekuatan Indonesia sendiri agar mampu beradaptasi ketika menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, serta berbagai gangguan. Rianta menilai ancaman ini bersifat asimetris karena dapat melibatkan banyak aktor termasuk pihak non-negara maupun negara saat ini. Dan menurutnya kompleksitas ancaman membuat negara lebih sulit mengantisipasi sumber persoalan jika hanya berfokus pada ancamannya saja. Ya, dan dalam keterangan yang disampaikan, keterangan tertulis oleh Rianta, ketika kita fokus pada ketahanan, apapun ancamannya, kita memikirkan bagaimana kita bertahan dan tetap adaptif. Rianta berpandangan ketahanan ini perlu dibangun melalui penguatan masyarakat, kesiapan aparat, serta kemampuan mendeteksi potensi kerentanan sejak dini secara kontinu. Menurutnya, keterbukaan informasi juga perlu dikelola karena informasi provokatif ini dapat mengeksploitasi kerentanan sosial dan juga memicu perpecahan masyarakat yang lebih. Ya, informasi harus difilter ketika sifatnya mengeksploitasi kerentanan harus dicegah. Sedangkan informasi penguatan solidaritas ini perlu disebarluaskan. Rianta menilai pengalaman Indonesia menjaga keberagaman ini dapat dibawa sebagai contoh ketahanan nasional dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara global. Kehadiran Indonesia di PBB menurutnya juga dapat menawarkan tangible solution atau kerjasama transisi energi berkeadilan JETP.

akan menggandeng Save the Children perkuat hak anak di madrasah. Ya, selengkapnya untuk Anda updatekan adalah Kementerian Agama Kemenak bersama dengan Save the Children Indonesia menandatangani nota kesepahaman MOU untuk memperkuat pemenuhan hak anak. Potensi prosesi penandatanganan kesepakatan kemitraan strategis tersebut berlangsung di kantor Kemenak Jakarta pada Senin tanggal 21 September 2026. Kerjasama terpadu diarahkan untuk memperkuat pendidikan, kemudian nilai keagamaan, serta kepedulian lingkungan di madrasah. Sinergi program tersebut juga menyasar lingkungan pesantren guna untuk menjamin perlindungan menyeluruh bagi seluruh santri dan juga pelajar. Sekretaris Jenderal Kemenak Kamarudin Amin menegaskan keselarasan visi kedua negara dalam memastikan masa depan generasi muda. Kemitraan ini sangat relevan dengan implementasi kurikulum cinta yang mengedepankan penghormatan mendalam terhadap nilai-nilai keberagaman. Ya, dan Kamarudin menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut secara khusus dirancang untuk mengoptimalkan potensi peserta didik di lapangan. Pemerintah terus berikhtiar untuk memperkuat implementasi berbagai program pembinaan karakter di lingkungan Satuan Pendidikan Keagamaan. CEO Save the Children Indonesia, Desi Kurniawati Ukar menegaskan komitmen lembaganya dalam membangun ekosistem perlindungan. Kemitraan ini melanjutkan. Ya, kemitraan ini melanjutkan berbagai praktik baik melalui program We Shall Equal, kreasi hingga kegiatan humanitarian. Program tersebut mencakup penguatan kesetaraan gender, kemudian perlindungan anak, dukungan kesetaraan mental, dukungan kesehatan mental, dan juga peningkatan literasi dan numerasi. Satuan Pendidikan Keagamaan juga bekali ketangguhan dalam menghadapi ancaman bencana alam serta dampak perubahan iklim. Berbagai praktik baik diharapkan di mana terhubung dengan kebijakan kementerian agar dapat diterapkan di seluruh pelosok negeri. Dan kerjasama berkelanjutan tersebut diwujudkan melalui penguatan kapasitas tenaga pendidik, penyusunan pedoman, serta integritas program terpadu.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Ini nih, baru keren.
4: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
3: Tapi ngomong-ngomong kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
4: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
3: Iya betul. Jangan pernah ragu
4: menggunakan produk lokal.
3: Kami bangga buatan Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria menyebutkan bahwa peta jalan AI nasional dirancang untuk 5 tahun. Menurutnya, jangka waktu tersebut memungkinkan kebijakan menyesuaikan perkembangan teknologi dan munculnya risiko baru. Nezar menuturkan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI saat ini berkembang sangat pesat. Karena itu, menurutnya perkembangan AI tidak dapat diproyeksikan menggunakan kerangka kebijakan yang terlalu panjang. Ia mengatakan bahwa kemunculan teknologi baru seperti AI generatif menunjukkan kemampuan AI yang terus berkembang. Bahkan perkembangan kemampuan AI dinilai telah melampaui perkiraan dalam waktu singkat. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Nezar bahwa perkembangan AI begitu cepat, pengembangan AI begitu mengejutkan. Sehingga kalau kita patok sampai dengan 10 tahun ke depan, mungkin kita tidak bisa melakukan perubahan-perubahan dengan cepat dalam soal regulasi. Ya, dan keterangan yang disampaikan oleh Nezar dikutip di Jakarta pada Senin 21 September 2026. Dan untuk itu, Wamenkomdigi mengatakan bahwa pemerintah terus mematangkan rancangan peta jalan AI nasional. Menurutnya, penyusunan dilakukan dengan horizon waktu yang lebih pendek agar kebijakannya tetap adaptif. Dan Nezar juga menuturkan kebijakan tersebut dapat terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan selain itu juga pemanfaatan AI yang berlandaskan regulasi dapat disesuaikan dengan berbagai perkembangan juga risiko baru. Ditambahkan oleh Wamenkomdigi bahwa peta jalan AI nasional 2026-2029 dan juga regulasi etika AI menjadi instrumen penting untuk membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab dan kita ingin teknologi yang inklusif serta berdaya dan berdaulat. Ya, beberapa informasi nasional yang sudah Anda dengarkan ya pendengar. Kita akan beralih ke informasi regional yang tentu sudah kami siapkan juga untuk Anda update-kan dari laman portal berita rri.co.id.

regional ya pendengar, dan ini berkaitan dengan satu korban speedboat ditemukan meninggal dan dua nelayan masih dicari di Kali Moi. Ya, tim SAR gabungan menemukan satu dari tiga nelayan yang dilaporkan hilang kontak saat mengecek jaring di perairan Muara Kali Moi, Distrik Kuan, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada Senin 21 September 2026. Korban yang bernama Andreas Kobon, usia 24 tahun, ditemukan warga di pesisir pantai dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 16 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Sementara dua korban lainnya, Fredericus Yolman, usia 23 tahun, dan Albertus Gem Yolman, usia 14 tahun, hingga Senin malam masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, Rudi, menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu korban. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, Rudi, kami turut berbela sungkawa atas meninggalnya salah satu korban yang ditemukan tadi sore. Dan memasuki pukul 18 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur, pencarian di laut dihentikan sementara. Kondisi tersebut dilakukan karena jarak pandang yang semakin terbatas pada malam hari, serta juga gelombang laut yang cukup tinggi. Dalam operasi SAR tersebut, pencarian melibatkan Rescuer, Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, Rescuer Pos SAR Okaba, Satpol Airut Polres Merauke, kemudian Polsek Okaba, Polsek Kimam, masyarakat nelayan setempat, serta keluarga korban. Sejumlah armada yang dikerahkan dari satu unit rigid buoyancy boat, satu unit sea rider, armada laut milik warga atau nelayan setempat, serta kendaraan operasional darat. Tim SAR juga didukung perangkat komunikasi satelit berupa Manpack Starlink dan juga telepon satelit. Sementara kondisi cuaca di area pencarian yang mana terpantau cerah berawan dengan arah angin dari tenggara hingga utara yang berkecepatan 16 hingga 27 km per jam. Basarnas Merauke juga bersama seluruh unsur SAR gabungan akan kembali melanjutkan pencarian pada hari kedua untuk menemukan dua korban yang masih dinyatakan hilang. Dan untuk diketahui data korban antara Untuk diketahui bahwa data korban lainnya adalah Andreas Kobon, 24 tahun, meninggal dunia, Fredericus Yolman, 23 tahun, dalam pencarian, dan Albertus Game Yolman, usia 14 tahun, dalam pencarian.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya.

0: berhenti.
1: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
2: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
3: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
0: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
2: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
0: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
4: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
1: Ya udah, kita cabut aja.
4: Cabut pohonnya, Bang.
1: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
5: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.